0: cara kurang inilah, kurang baik gitu ya. Sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
0: kita dulu,
1: punya
0: kita dulu. Dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, presiden ngecek satu-satu semua. Dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, bukan sendiri. Pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini dari Pak Pesek sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: termasuk yang perlu sampai kami cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Harborut 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harborut 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
9: Yang jalan tol elevated atau Harborut 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas status ini.
11: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
10: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
11: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
12: KNKT itu hanya 2-3 bulan
13: kan, terus kelanjutan
12: kelanjutannya apa sampai sekarang kan belum ada sampai sekarang nanti malam waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan
13: pada para keluarga kami
12: misalnya di grup belum ada kelanjutannya apa hasilnya apa belum sampai sekarang belum ada tolong
13: yang direpati yang seharusnya tidak
12: dicarilah
13: keluarkan.
11: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
17: ASEAN in the driver's seat in our own political and security architecture.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
18: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
19: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
18: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
20: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
20: Sustained commitment and close cooperation.
15: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
1: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
15: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
2: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri-Kediri Pagi. Masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Pagi ini cuaca sangat cerah. Semoga agenda-agenda Anda yang Anda siapkan di pagi ini, hari Sabtu, weekend ya, bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar. Kemudian juga untuk Anda yang sudah mobile pagi hari ini ya, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Semoga selamat sampai tujuan. Saya juga ucapkan selamat pagi mungkin untuk Anda yang baru stay tune bersama dengan kami pagi hari ini ya, saat mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar pagi ini untuk berbagi kabar-kabar daerah. Anda bisa bergabung melalui WA Pro 1 0812 3460, 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 3 10 11 08. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri resmi menerbitkan aturan penggunaan sound system termasuk sound horek yang mengatur batas tingkat kebisingan, jam operasional, dimensi kendaraan hingga persyaratan perizinan penyelenggaraan kegiatan. Utamanya di bulan Agustus ini yang pasti biasanya ramai sekali kegiatan-kegiatan masyarakat. Pendengar, aturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, dan Pangdam 5 Brawijaya mengenai pengaturan penggunaan sound system di wilayah Jawa Timur. Sekda Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menegaskan surat edaran tersebut bukan bertujuan untuk melarang masyarakat menggunakan sound system untuk kegiatan hiburan. Jadi prinsipnya sekali lagi bukan melarang, tapi diatur ya, diatur sebagaimana baiknya, sebagaimana mestinya, supaya tidak akhirnya merugikan banyak pihak, kemudian mengganggu warga lain, tetap aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam aturan tersebut, Pemkab Kediri juga membedakan batas kebisingan berdasarkan jenis kegiatan. Pendengar, untuk kegiatan statis seperti pertunjukan seni, musik, budaya ataupun juga kenegaraan ya, tingkat kebisingan itu maksimal ditetapkan 120 desibel. Sementara itu untuk kegiatan yang bergerak seperti karnaval, pawai, kegiatan sejenis, tingkat kebisingan maksimal hanya 85 desibel. Selain mengatur kebisingan, Pemkab juga membatasi dimensi kendaraan pengangkut. Untuk kegiatan karnaval atau pawai, nah ini bisa diperhatikan ya pendengar ya, untuk yang wilayahnya mau ngadain karnaval atau pawai, jadi perlu dicatat, perlu dicek juga apakah sudah sesuai dengan ketentuan ataukah tidak. Nah, lebar kendaraan peserta beserta perangkat sound system itu maksimal 3 meter, itu maksimal ya. Sedangkan tinggi maksimal 3,5 meter dari permukaan jalan atau tidak boleh melebihi kabel listrik yang melintang. Jadi hati-hati sekali, karena kasus-kasus seperti tahun-tahun kemarin itu ketika ada kegiatan warga pakai sound horek sampai ada yang apa namanya ya, gapuranya harus dirobohkan karena enggak muat masuknya. Nah, ini bahaya juga, merugikan juga ya, karena kan bangun itu juga pasti pakai dana desa ya. Nah, dengan adanya aturan ini tentu lebih bisa membuat nyaman masyarakat sekitar dan tidak ada yang dirugikan ya. Panitia juga diwajibkan menyediakan portal besi di titik awal sebagai alat uji dimensi kendaraan. Jadi dicek sebelum kendaraannya ini jalan. Jarak antara kendaraan pengangkut sound system ditetapkan minimal 100 meter untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meminimalkan resiko kecelakaan. Kalau untuk jam operasional bagaimana? Jadi jam operasionalnya ini pendengar, kalau yang menggunakan sound system itu harus sudah selesai kegiatannya paling maksimal jam 10 malam. Sound system ini juga wajib dimatikan saat melintasi tempat-tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah, seperti kemudian juga rumah sakit ya, rumah sakit, tempat ibadah, ambulans yang membawa pasien, lokasi pemakaman, kegiatan budaya masyarakat, pengajian umum ataupun kawasan sekolah yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini memang agak susah nih kalau ya untuk yang bagian ini ya. Jadi setiap kita berpapasan dengan tempat-tempat ibadah, rumah sakit atau mungkin juga kita bertemu tadi dengan ambulans ya, kegiatan masyarakat, sekolah-sekolah, jadi harus dimatikan dulu. Nanti kalau sudah melewati itu baru boleh disetel ulang ya. Selain itu, pendengar, sound system dilarang dibunyikan selama perjalanan dari lokasi usaha penyewaan menuju tempat acara. Jadi itu tadi aturan-aturan detailnya yang berlaku, yang harus dipatuhi warga Kediri. Jadi monggo yang mau ada kegiatan warga di bulan Agustus, harus dicek dulu apakah ini sudah sesuai dengan aturan ataukah tidak. Takutnya nanti nah ini bisa berujung pada penindakan, peneguran ya, berkaitan juga dengan perizinan dari pemerintah desa ataupun juga pemerintah kabupaten. Anda boleh juga pendengar pagi ini yang saat ini sudah mulai persiapan-persiapan, mungkin di tempatnya sudah mulai ramai ada kegiatan warga di bulan Agustus, boleh ya update infonya bersama dengan kami, di mana lokasinya, kegiatannya apa. Nah, ini bisa berbagi informasi bersama dengan kami di Kediri Pagi. Silakan pendengar beli WA Pro 1 ya, 0812-3460-0289 atau 0852-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 108.

Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan Bu Reni juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Mungkin,
1: gak
0: mungkin.
1: Pendengar, pemerintah kota Kediri melalui Dinas Perhubungan mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Panglima Sudirman sejak hari Jumat kemarin tanggal 7 Agustus untuk mendukung pembangunan crossing drainase yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pekerjaan ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 18 Agustus atau sekitar 10 hari dengan target penyelesaian lebih cepat apabila kondisi di lapangan memungkinkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arief Kolisudin Yuswanto, mengatakan bahwa penutupan ruas jalan dilakukan berdasarkan permohonan dari Dinas PUPR sebagai pelaksana pembangunan

0: Selain pengalihan arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung untuk sementara juga diatur satu arah dari timur menuju barat. Kebijakan ini diterapkan guna mengurangi kepadatan kendaraan, terutama di kawasan Simpang Keli Suci selama proyek berlangsung. Arif juga menegaskan disepakan terus melakukan pemantauan dan juga evaluasi terhadap kondisi lalu lintas selama pekerjaan. Pendengar, apabila diperlukan ya, skema rekayasa lalu lintas akan disesuaikan agar mobilitas masyarakat bisa tetap berjalan dengan lancar.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Blitar kembali melanjutkan program bantuan kain seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru jenjang SD dan juga SMP di tahun ajaran 2026. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 20.000 siswa baru yang terdiri atas murid kelas 1 SD dan kelas 7 SMP di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Sementara saat ini, pendengar, proses pengadaan bantuan masih berada di tahap perencanaan dengan mengacu pada data hasil SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Agus Santoso mengatakan penerimaan bantuan diperkirakan mencapai sekitar 10.000 siswa SD dan 10.000 siswa SMP. Jadi dibagi rata ya antara SD dan juga SMP. Bantuan yang diberikan berupa kain seragam siap jahit ya, jadi bukan pakaian yang telah jadi. Untuk mendukung program ini, Pemkab Blitar mengalokasikan anggaran sekitar 6 miliar. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 4,5 miliar. Menurutnya, penambahan anggaran ini dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan jumlah peserta didik baru. Namun realisasi penggunaan anggaran tetap akan disesuaikan, pendengar, dengan jumlah siswa yang benar-benar sudah terdaftar.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangraj, Majangraj, Lamongraj, dan Brantasgraj. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangraj, sampai Taman Sapi Twin.

Makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa, yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar akhir pekan, untuk Anda yang bingung mau kemana, ingin menikmati suasana yang berbeda dan mencicipi kuliner atau jajanan jadul, nah ini sepertinya cocok untuk Anda. Jadi di Kabupaten Tulungagung mulai hari Jumat kemarin, pendengar, ada namanya Pasar Jadul atau Zaman Dulu dengan tema Pasar Bazar Tulungagung Bernostalgia. Jadi ini merupakan agenda yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Lokasinya di mana? Di alun-alun, pendengar, di alun-alun Tulungagung, digelar selama 3 hari. Jadi mulai hari Jumat kemarin sampai dengan hari Minggu besok. Jadi cuma 3 hari saja, dengan menghadirkan 216 stan pelaku UMKM yang mayoritas memang bergerak di sektor kuliner. Koordinator Panitia Tulungagung Bernostalgia, Maharani Litasari, mengatakan kegiatan ini juga menjadi sarana bagi para pelaku UMKM lokal untuk mengenalkan produk-produk mereka kepada masyarakat dan memperluas jangkauan pasar. Menurut Maharani, jumlah stan yang tersedia pada pelaksanaan tahun ini mencapai 216 dari target awalnya sebanyak 600 stan, pendengar. Panitia juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana pemasaran. Selain menjadi ruang promosi, Tulungagung Bernostalgia ini juga mengangkat konsep suasana tempo dulu melalui penyediaan stan kuliner dan wahana permainan yang mengusung nuansa era 90-an. Panitia juga membagi area stan berdasarkan jenis produknya menjadi kawasan kuliner jadul dan juga kuliner modern. Jadi kalau Anda mau jajan, mau jajan makanan-makanan khas zaman dulu, tempo dulu, sembari juga bernostalgia, tidak ada salahnya pendengar Anda mampir ya ke alun-alun Tulungagung. Karena juga ternyata tidak hanya menu-menu kuliner jadul yang disediakan, tapi juga yang modern. Nah, untuk anak-anak generasi Z ya, Gen Z atau generasi zaman now, nah ini bisa menikmatinya di sana sembari menghabiskan waktu ya, mumpung libur, mungkin mumpung nggak ada kegiatan, jadi bisa mampir ke Tulungagung untuk menikmati bazar jadulnya Tulungagung Bernostalgia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: PDA Kepolisian Resor Trenggalek menggelar gerakan penanaman pohon secara serentak dan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Indonesia Asri Aman, Sehat, Resik, Indah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi lingkungan ini pendengar dipimpin langsung oleh Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adi. Penanaman perdana diawali di sejumlah titik strategis di lingkungan Mapolres Trenggalek, mulai dari kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL hingga area lahan parkir. Tentu memang tujuannya adalah supaya lingkungan Mapolres menjadi lebih rindang, asri, dan bawa manfaat baik untuk anggota ataupun juga masyarakat sekitar. Ini juga sekaligus ya sebagai bentuk ikhtiar mendukung ketahanan pangan. Dalam aksi ini, jajaran Polres Trenggalek telah menyiapkan sedikitnya 100 bibit pohon produktif. Mayoritas bibit yang disediakan adalah tanaman buah, diantaranya adalah mangga, kemudian alpukat, nangka, pepaya, ada juga jambu dan berbagai varian durian pendengar. Selain ditanam di area perkantoran, sebagian bibit pohon juga didistribusikan kepada para personel kepolisian. Langkah ini bertujuan agar penanaman bisa meluas hingga ke lingkungan tempat tinggal masing-masing anggota.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimaats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu.

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti

mencerminkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program Satu ada di Surabaya untuk menghadirkan informasi-informasi menarik seputar Jawa Timur untuk Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Today is the day. Ya, ini adalah harinya ya pendengar Persatu Surabaya. Apa kabar semua pendengar Persatu Surabaya? Kembali lagi bersama saya Dio Pratama ya di kebersamaan kita di hari Sabtu 8/8/26. Tanggal cantik ya. Tanggal 8 bulan Agustus 2026 di weekend ya. Saya ucapkan selamat berakhir pekan kepada semua pendengar Persatu Surabaya ya. Pada kemana ini di weekend kali ini? Ya benar Sabtu ya nih. Tadi masnya buat Sabtu tapi ternyata bukan Sabtu. Tuh ya benar Sabtu, benar hari Sabtu ya weekend. Pada kemana ini pendengar Persatu Surabaya? Pokoknya semoga sehat selalu semuanya ya. Mau kemana pun, mau di rumah aja, pokoknya harus tetap sehat ya. Karena harus dengerin Persatu ini. Karena kita bersama Dio Pratama ini akan melanjutkan Surabaya pagi ini hingga nanti pukul 1 waktu pukul 1 iya pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Di Surabaya siang ini tentunya saya mengajak Anda untuk tetap bersama Persatu Surabaya untuk menyimak program-program persembahan Persatu Surabaya di Surabaya siang ini ya. Nanti di pukul 9 kita akan hadirkan musik dan informasi yang menarik ya menemani pagi hari Anda, mungkin yang baru mulai beraktivitas ya, tadi pagi habis jogging atau habis olahraga terus sudah sarapan terus sekarang masih lele-lele. Nah ini boleh cocok dengerin lagu-lagu di Persatu Surabaya dan sambil mendengarkan berita-berita terupdate ya, boleh ya di Persatu Surabaya. Kemudian nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama Surabaya siang ini, dialog Surabaya siang ini, ruang disabilitas ya, yang nanti akan kehadiran seorang Ricky Hamdani Rahmatullah, ini selaku penyandang ABK, anak kebutuhan khusus ya, Down Syndrome dan Speech Delay ya. Jadi boleh nanti Anda bisa bertanya-tanya ya, atau mungkin berdiskusi bersama mamanya. Nanti kita akan bersama-sama ya di dua dialog Surabaya siang ini, ruang disabilitas bersama adik Ricky Hamdani Rahmatullah, ABK Down Syndrome dan Speech Delay, nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Kemudian selepas dialog Surabaya siang ini, nanti seperti biasa pukul 11 waktu Indonesia Barat kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate ya dari dunia olahraga, baik dari Indonesia dan juga mancanegara tentunya, dari berbagai cabang olahraga tentunya ya, tidak hanya sepak bola ya, pasti ada, biasanya ada tenis ya, badminton juga yang rutin ya, kemudian nanti ada beberapa cabang olahraga lainnya ya. Selepas dinamika olahraga kita lanjutkan Surabaya siang ini dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya menemani siang hari Anda. Kemudian untuk azan duhur wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan bersama rekan saya Celia Cahyani yang akan melanjutkan rangkaian Surabaya siang ini ya. Jangan lupakan nanti 13.30 Anda berkesempatan untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia hari Sabtu, berarti lagunya bebas ya pendengar ya, lagu Indonesia terbaru tentunya ya. Kalau bisa yang baru netes 3 menit lalu nih, aduh, baru ada lagu baru nih 3 menit lalu ini Bang Mbak Celia gitu. Request itu aja, asalkan ketemu lagunya bisa diputar ya. Terus jangan AI ya kalau bisa ya. Kemudian Surabaya sore ini akan ada enggak Beranda Astacita hari ini, ada enggak? Oh, enggak ada. Hari ini enggak ada Beranda Astacita ya. Jadi oh ada ya,
7. Oh, enggak ada. Hari ini enggak ada Beranda Sajita, jadi diisi informasi dan musik-musik ya, menemani sore hari Anda. Dan pukul 16 jangan lupa untuk Anda bisa ikuti Info Prima ya, warta berita daerah ya. Nah, begitu nanti Surabaya sore ini lanjutannya Anda akan ditemani Dini Wardani, dan juga Surabaya malam ini Anda seperti biasa ditemani Jo Adi Yuwanda. Oke ya, mengawali jumpa kita di ujung akhir Surabaya pagi ini ya, kita dengarkan satu tembang lagu dari Armada dengan, oh gak mau, ini terlalu lemes untuk pagi-pagi hari ya. Saya pilihkan yang agak-agak ini ya, rancak-rancak, apa ini, gak ada. Saya gak tahu. Still on Seven, Pemuja Rahasia kayaknya. Rahasia perempuan, sampaikan padanya hello best jam, moving on. Oke, moving on ya, Abdul and the Coffee Theory.

0: Lagi makan siang nih?
1: Iya nih, lagi makan siang. Cuma ayam goreng aja sih.
0: Loh, kamu lagi hamil kok makannya keringan gitu sih? Mana sayurnya? Buahnya juga mana? Makannya dikit banget sih. Awas lo ya, kebutuhan nutrisi buat bayi dalam perut kamu gak terpenuhi loh.
1: Kan ini udah ada lauk ayam.
0: Ih, gak cukup ya sampai di situ. Mau bayi kamu nanti kurang gizi dan stunting. Amit-amit deh.
1: Emang kenapa kalau stunting?
0: Stunting bukan hanya urusan tinggi badan anak. Hal yang perlu diwaspadai adalah menurunnya kemampuan belajar anak, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis.
1: Terus aku harus gimana dong?
0: Upaya Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting di Indonesia salah satunya selalu penuhi gizi sejak masa kehamilan dengan mengkonsumsi makanan sehat maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau ke bidan.
1: Oke deh, aku coba untuk perbaiki pola makan aku ya.
0: Nah gitu dong, semangat Bu Mil.
1: Semangat.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Oh, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami di Surabaya pagi ini. Kita update informasi dari Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menggelar sayembara berhadiah uang tunai sebesar 300 ribu bagi warga yang berhasil merekam atau mendokumentasikan aksi pencurian fasilitas umum atau FASUM di area publik. Langkah ini diambil guna memperketat pengawasan terhadap maraknya aksi pencurian sarana kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer menyatakan bahwa peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga FASUM. Warga yang melihat tindakan pencurian maupun pelanggaran lingkungan cukup mendokumentasikannya dan mengunggah bukti tersebut ke media sosial resmi DLH Surabaya. Aksi pencurian FASUM di Kota Surabaya belakangan menjadi sorotan setelah menyasar berbagai fasilitas di sekitar 800 taman kota dan jalur pedestrian. Barang-barang yang raib meliputi kursi besi, pot tanaman, bunga hias, hingga kabel lampu taman. Bahkan terdapat insiden di mana pelaku mengangkut kursi besi menggunakan mobil ambulan. Fixer menjelaskan kursi besi pedestrian yang dipasang sejak 2016 hingga 2026 di sekitar 220 titik menjadi salah satu sasaran utama. Padahal harga satu unit kursi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 3 juta rupiah karena terbuat dari material khusus. Guna mencegah pencurian, DLH sebenarnya telah memperketat pengamanan teknis pada fasilitas publik. Kaki-kaki kursi telah dipasangi baut drat khusus hingga dilas agar tidak mudah dipindahkan. Namun para pelaku masih menemukan cara untuk merusaknya. Selain kursi, pencurian kabel lampu hias juga marak terjadi dengan panjang material yang dicuri mencapai puluhan meter dalam satu kali aksi. DLH menduga tindakan tersebut dilakukan oleh kelompok terorganisir yang sudah berpengalaman.

0: Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Itu kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius? Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
2: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, gak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya pagi ini. Kita update informasi dari Kota Situbondo. Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama PT Bank Rakyat Indonesia TBK Cabang Situbondo, Jawa Timur, edukasi masyarakat mengenai keamanan transaksi digital serta pencegahan modus penipuan digital pada hari Jumat kemarin. Kegiatan ini merupakan upaya mengedukasi dan memberikan pemahaman masyarakat terhadap keamanan transaksi digital. Anggota Komisi 6 DPR RI HM Nasyim Khan dalam kegiatan sosialisasi kemitraan BUMN di Aula SMA Negeri 2 Situbondo mengatakan, dalam sosialisasi yang dihadiri ratusan peserta itu mendapatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga data pribadi seperti kode OTP maupun informasi perbankan lainnya. Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat juga mendapatkan pemahaman beberapa modus penipuan digital yang selama ini dilakukan oleh pelaku penipuan lewat phishing, pinjol ilegal, dan scam. Menurut Nasyim Khan, literasi digital dan keuangan penting bagi masyarakat seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital. Edukasi secara langsung ini, masyarakat diharapkan lebih hati-hati sebelum memberikan informasi atau melakukan transaksi. Dalam kesempatan ini tuh Nasyim Khan juga mengapresiasi jajaran PT BRI TBK Cabang Situbondo yang konsisten melayani masyarakat dan sebagai salah satu perbankan tertua di Indonesia. BRI juga dinilai menjadi mitra strategis khususnya memberikan pendampingan bagi UMKM. Melalui sinergi antara lembaga perbankan, DPR, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu memperluas wawasan digital publik, meminimalkan risiko kerugian finansial akibat kejahatan siber, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman dan produktif.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri, beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

0: Kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
1: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
0: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
1: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
0: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
1: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
0: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
1: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
0: Wih, mantep banget.
1: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
2: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
1: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
2: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
1: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
2: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
2: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri dari rekan Askar Sada di edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Saya akan membersih pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar ya, satu lagi kita akan berdialog di ruang publik, ruang disabilitas dengan tema diferensiasi pembelajaran, belajar dengan cara berbeda hasil tetap bermakna. Dan nanti juga kita akan berdialog dengan Ibu Zunaini Puji Lestari SPD dan juga Muhammad Fahrizal SPD. Dan di studio ini sudah hadir ya, beliau. Kita sapa dulu, selamat pagi Ibu Zunaini dan juga Pak Muhammad Fahrizal.
2: Selamat pagi.
1: Bu, mungkin Ibu bisa agak mendekat biar suaranya biasa Mas.
3: Iya. Yeah.
1: Ini kalau untuk Bu Zunaini panggilannya Bu siapa ini?
3: Biasanya di SD itu Bu Ani.
1: Bu Ani, kalau ya. Pak Muhammad Fahrizal siapa ini?
2: Saya banyak Mas. Ada yang Pak Ri, ada Pak Rizal.
1: Pak Rizal ya.
2: Tapi akrabnya Pak Rizal saya panggil.
1: Ya, baik. Nah, di awal ini di siang ini ya, kabarnya gimana nih dari Bu Ani dan juga Pak Rizal ini?
2: Alhamdulillah,
3: alhamdulillah
2: sehat. Cuacanya
3: baik.
2: Dingin ya.
3: Dingin, sedingin AC.
1: Ya, baik, baik. Nah, di pagi ini ya, tema kita diferensiasi pembelajaran, belajar dengan cara berbeda hasil tetap bermakna. Ini
2: iya.
1: Diberikan pemaparan di awal, nanti baru kita nanti dilanjut untuk dialog. Silakan. Jadi siapa dulu nanti?
2: Sinari dulu, monggo.
3: Iya. Untuk pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang pada hakikatnya adalah tujuannya untuk memenuhi karakteristik dari peserta didik yang beragam sehingga mereka merasa bahwa mereka itu bisa terlibat di dalamnya tanpa istilahnya ada istilahnya diabaikan atau bagaimana. Nah, itu salah satunya adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu.
2: Mungkin saya nambah dari Bu Sunani. Kalau saya itu ada desain yang namanya desain desain universal for learning. Jadi di mana pembelajaran itu tidak serta-merta hanya dengan satu cara. Tapi kita melihat yang dikatakan Bu Yuna tadi, melihat peserta didik kita atau murid kita menggunakan metode apa yang harus kita berikan kepada mereka supaya mereka bisa menerima istilahnya materi dalam hal pembelajaran di waktu itu. Mungkin itu.
1: Baik. Nah, sebelum kita nanti bahas terkait pembelajarannya, ini biasanya ini dari sekolah itu apakah juga ada kriterianya untuk menerima APK atau anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang harus mendapatkan yang lebih ini? Kriteria-kriterianya itu gimana? Apa juga semuanya nanti diterima, tapi yang penting sesuai nanti akan diajarkan menyesuaikan pembelajarannya.
3: Untuk ini terkait dengan kebijakan ya. Kebijakan, karena di sini untuk pendidikan inklusi itu pendidikan yang teruntuk siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Jadi dijadikan satu. Untuk kriterianya anak kebutuhan khusus seperti apa itu kita tidak bisa memilih. Ya. Untuk semuanya itu harus kita terima, tidak terlebih kekurangannya itu apa. Untuk khususnya untuk sekolah di Kabupaten Kediri ini wajib menerima anak inklusi.
2: Ya. Pada dasarnya kan anak-anak berhak mendapatkan pendidikan Mas ya. Karena itu tidak ada batasan oh anak ini harus ini yang kita terima, tidak. Makanya pemerintah Kabupaten Kediri pun dengan Dinas Pendidikan mengadakan istilahnya pendidikan kepada Bapak Ibu guru untuk menyiapkan bagaimana anak-anak ini supaya bisa menerima pendidikan dengan baik. Meskipun caranya berbeda, tapi kan nanti sesuai tema kita itu bermakna. Anak ini menerima istilahnya materi atau pengalaman belajar yang menyenangkan gitu.
1: Berarti untuk pembelajaran saat ini kan semuanya untuk yang reguler sama yang berkualitas itu kan untuk acuannya itu sama, tapi nanti cuma metode dan nanti bagaimana menyampaikan itu hanya berbeda-beda gitu.
2: Iya, itu.
1: Nah, sejauh ini untuk siswa yang diterima di SD itu dalam kategori apa ini yang berkualitas khusus ini?
3: Kalau yang diterima semuanya ya Pak Arza.
2: Iya, enggak
3: cuma ada kita dapat kategori. Dapatnya, iya, kita dapatnya itu tidak tahu. Iya. Bisa macam-macam. Iya. Tapi yang dari awal itu kadang kita kejutan.
1: Kejutan.
3: Iya. Kejutan, kejutan di mana anak itu dikategorikan sebagai anak reguler, tapi setelah kita melakukan
2: assessment
3: di awal, nah ternyata kita tahu hasilnya ternyata anak tersebut termasuk kategori yang mengalami hambatan itu tadi atau berkebutuhan khusus.
1: Itu misalnya gimana itu? Ada berkebutuhan khusus ya dalam arti apa itu?
3: Ya bisa kalau di SD itu yang familiar itu ya. Calistung, baca, tulis,
2: hitung
3: itu di awal yang kelihatan. Terus mungkin nanti bisa terlihat dari sikapnya, perilakunya, atau mungkin ada banyak ya Pak Rizal.
2: Iya.
3: Mungkin di tempat saya dengan Pak Rizal itu tidak sama, atau mungkin di SD-SD yang lain, tergantung kita itu dapatnya yang seperti apa.
2: Kita kan kebanyakan kalau SDN itu kan menerima dari anak-anak yang di sekitar sekolahan Mas ya.
1: Iya.
2: Kan gitu. Kecuali kalau memang SD-nya itu memang SD yang istilahnya favorit lah katakan itu, ya. Biasanya dari luar daerah ada. Cuman kalau kita kebanyakan ya itu tadi yang disampaikan Bu Sunani, bahwasanya kebanyakan itu ya mohon maaf, itu lambat belajarnya itu. Jadi tes awal kita, asesmen kita yaitu dibaca tulis hitung itu. Itu sudah kelihatan bahwasanya anak ini oh cara hitungnya bagaimana, tulisnya bagaimana. Yang kebanyakan yang paling banyak itu baca, itu baca, tulis, itu paling banyak. Ya mungkin karena faktor apa gitu, kebanyakan di lingkungan juga bisa kan. Mungkin kalau di sekolah belajar, tapi kita di rumah juga enggak tahu. Makanya kita selalu kerjasama dengan orang tua itu amat sangat yang diperlukan itu untuk keberkembangan anak ke depannya nanti. Mungkin seperti itu gambarannya.
1: Sama dengan orang tua ya
2: terkait pembelajaran. Iya, itu sangat amat penting.
1: Nah, Pak Rizal ini terkait tadi ya, kan kalau masuk SD itu kan ceritanya bisa baca terus dan berhitung. Bukan juga berarti untuk standar masuk kelas 1, kelas 2 itu berarti harus itu dulu ya.
2: Sebenarnya kalau kita standarkan ya juga enggak ke anu ya. Itu nanti kan kita harus ada tes awal. Juga. Itu intinya kita kan namanya pendidikan kan mencerdaskan anak bangsa, nggak bisa terus anak yang nggak cerdas apa ya kita nggak ajar kan, nggak bisa kan, nggak boleh kan seperti itu. Anak itu kan punya kriteria sendiri-sendiri. Oh ini anak ini cerdas di mungkin hitungannya, oh anak ini cerdas di bacanya, oh anak ini cerdas di menggambarnya itu, oh anak ini kinestetik tadi cerdas di apa gerakan fisik aidranya di fisikalnya, kan beda-beda itu. Jadi nah yang PR-nya yang kita laksanakan dari Bapak Ibu Guru ya, harusnya itu mencari bakat dari anak itu, bukan memilah-milah oh anak ini bisa, anak enggak ini enggak bisa terus oh kita enggak mau ya, itu menyalahi aturan, kita enggak boleh seperti itu. Bahwasanya anak-anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang sama itu. Hasilnya nanti bagaimana? Itu yang penting bermakna dulu. Anak ini dikasih pendidikan yang sesuai kebutuhan anak-anak itu. Mungkin itu.
1: Berarti tujuannya itu pemerataan kesetaraan pendidikan gitu ya Pak?
2: Iya.
3: Tanpa membeda-bedakan.
2: Iya, kasta atau apa kita enggak boleh.
3: Setiap anak kan ibaratnya kalau dihargai, istilahnya diterima, itu kan mereka itu kan senang tuh. Iya. Dari awal mereka belajar kan dasarnya senang dulu. Nah, maknanya di sini kan lah senangnya anak kan beda-beda.
2: Beda-beda.
3: Ada yang senang menggambar, ada yang senang berdialog, terus ada lagi yang senangnya itu berjalan-jalan, ya seperti kita kategorikan
2: kinestetik tadi.
3: Ya, tadi.
2: Langsung senangnya praktek anak itu. Gitu. anak-anak seperti kan kalau disuruh diam paling lama berapa menit Bu Juni ya? Enggak bisa konsentrasi. Kita pintar-pintar mencuri, oh, mengenali anak ini, oh, anak ini mungkin 5 menit sampai 15 menit itu sudah bagus.
3: Iya.
2: Itu. Apa kita memaksakan kan enggak bisa kita maksa. Ayo, coba buka buku halaman 5, pelajari langsung, enggak bisa dia. Kerjakan. Ya, yang dikerjakan apa? Enggak bisa dia. Makanya kita tetap bantu. Buka halaman 5 ya, itu dulu. Mungkin kita dulu kan yang reguler lah, katakanlah kita menjelaskan ke reguler dulu dengan pemahaman, oke, okay, sudah, baru kita. Kalau saya Mas ya, kalau saya pengalaman saya panggil anak itu depan. Tadi kita belajar apa? Mungkin kalau saya hari ini katakanlah ke gerak lokomotor. Gerak apa yuk? Gerak apa? Gerak ada berapa? Dia pasti bisa, sedikit-sedikit bisa kok. Ada yang gerak lari, Pak. Iya, lari itu kategorinya apa kita? Lokomotor, non-lokomotor, manipulatif apa? Dia mesti jawabnya lokomotor yang dulu, mesti yang dulu yang dijawab lokomotor. Ya, oke. Okay. Contohnya apa? Yang kamu setiap hari lakukan dari rumah ke sekolah itu apa? Berjalan. Ya itu. Berarti contoh dari gerak lokomotor apa? Berjalan. Oh, ya udah. Sedikit-sedikit kita enggak bisa langsung masukkan hari ini gerak lokomotor ada berapa? Sekian. Lari, jalan ini nanti dia penerimaannya berbeda lagi dengan yang reguler. Seperti itu.
1: Baik Pak, ini terkait pembelajaran. Ini bagaimana metodenya tadi? Terkait pembelajarannya tadi kan dibicarakan ada 3 itu mungkin bisa dijelaskan tadi.
3: Ya. Enggak. Ini kan kita satu tim tapi beda penanganan ya. Kita seringan di kelas, saya karena saya guru kelas, Pak Rizal nanti di luar. Ya kadang ya ada di dalam ya Pak.
2: Iya, awal pembelajaran satu
3: dalam
2: jam.
3: Luar. Ya. Di dalam kita dulu, ya bisa di luar, bisa di dalam, tapi keseringan di dalam karena kita guru kelas. Untuk itu tadi ya, pada awalnya, nah ini mumpung awal tahun pelajaran ya. Yeah. Awal tahun pelajaran itu kita istilahnya awalnya kita pengenalan dulu siswa yang kita hadapi itu seperti apa, dengan identifikasi dulu di awal di kelas itu, yang misalnya sesudah kita melakukan asesmen istilahnya yang bisa berapa, yang tidak berapa, terus gaya belajarnya itu seperti apa. Kalau anaknya lebih suka gambar itu masuknya ke visual. Nanti kalau bisa dengan cara diterangkan atau dengan menggunakan suara, berarti itu pakai yang audio. Tadi gaya belajarnya audio. Terus yang lagi yang sukanya berjalan-jalan atau yang berlari-lari, tidak bisa duduk di tempat, berarti itu kategorinya kinestetik. Dari berbagai ketiga gaya belajar tersebut ya, kita akomodasikan, dipetak-petakan dulu. Bukan berarti dipetakan itu kita harus satu-satu, bisa juga digabung jadi satu antara ketiganya. Berarti kita harus menggunakan media yang ketiga-tiganya tercover. Berarti ada gambarnya, terus nanti ada geraknya juga, terus ada lagi suaranya. Berarti keseringan yang kita gunakan itu dari yang mengcover ketiga-tiganya itu kita sering menggunakan video. Dan nanti kemarin itu ada pelatihan AI ya. Di situ kita bisa mungkin di sini Bapak Ibu guru se-Kabupaten Kediri atau khususnya di Jawa Timur itu bisa membuat materi yang menarik, khususnya di sini nanti kategorinya diferensiasi konten ya. Kontennya bisa video, dan ini bisa berupa teks itu bisa dibuat menjadi lagu. Nah, itu bisa kita lewat, kita gunakan aplikasinya. Ini yang kemarin baru pembelajaran ya, kita gunakan aplikasinya Suno AI. Ada yang for free, yang tidak berbayar. Nah, itu nanti di situ kita bisa membuat misalnya materinya ya, karena anak-anak itu penerimaannya berbeda
2: iya.
3: Kadang membaca itu kan membosankan ya, kategorinya membaca kok bosankan, anak lebih paham kalau tidak terasa nyanyi, tapi di situ ada materinya. Jadi materi itu digunakan untuk bernyanyi. Nah, di sini ada alatnya khusus ya, karena ya, kita sekarang berkecimpung teknologi, jadi guru-guru itu harus kreatif untuk menyelenggarakan pembelajaran yang bisa mengakomodasikan semuanya. Mungkin dengan baca anaknya, bu kok baca aja. Terus ada yang suka lagu ya, kita ada aplikasinya itu Suno AI. Itu misalnya kita materi apa gitu, buatkan saya lagu tentang materi ini gitu ya, dengan nadanya seperti ini. Nah, jadi anak-anak bernyanyi sambil dimasukkan materi itu tidak terasa. Oh, ternyata anak sudah belajar. Kadang belajar dengan buku, baca kan bosan ya dengan buku. Nah, itu bisa ada cara yang terbaru. Mungkin ini nanti Bapak Ibu guru bisa coba. Itu ada Suno AI, materinya nanti bisa, materinya apa saja di situ bisa. Nanti bisa jadi lagu. Jadi di situ bernyanyi tapi sambil mendapatkan materi yang diajarkan. Jadi itu belajarnya tanpa terasa, nanti sudah ibaratnya masuk apa yang kita harapkan, khususnya untuk mengcover tadi ya, audio visualnya, terus visualnya juga ada. Ya, sekarang teknologi itu memudahkan ya, memudahkan kalau kita jadikan positif ya positif. Jadi anak-anak itu kan pembelajaran yang apa ya, tradisional itu ya, mungkin kurang suka. Jadi diferensiasi ya, mengarah ke materi kita hari ini, diferensiasi itu kan membuat anak itu merasa diorangkan lah. Ya, saya kemampuannya seperti ini. Kalau saya suka lagu ya, kita sediakan lagu, bersuka sukanya nyanyi, yaitu tadi sekarang sudah ada alatnya. Jadi ya, ini Bapak Ibu guru terbantu sekali dengan banyaknya jenis itu tadi nggih, jenis karakteristik siswa, ada yang suka ini, suka itu, suka ini. Nah, itu sebenarnya pekerjaan itu Bu guru itu banyak ya, Pak.
2: Iya.
3: Nah, dengan adanya itu nanti
2: terbantu, iya.
3: Oh, lagu berarti siap, kalau gambar siap, semuanya siap, kinestetik gerak siap. Nah, semuanya siap. Jadi dalam konteks ini bermakna itu tidak hanya untuk satu siswa, tapi semuanya itu berkecimpung di dalamnya dan kita terlibat. Seperti itu. Monggo nanti bisa dilanjutkan
2: kadang,
3: dengan
2: Pak Riza. Kadang itu Bapak Ibu guru kan masih bingung ya. Pembelajaran yang dimaksud kan di dalam kelas hanya mendengarkan atau mungkin suruh anak itu membaca dan sebagainya. Padahal kan tadi disebutkan Bu Jani bermacam beragam siswa juga. Kalau disuruh membaca, memang anak itu belum bisa membaca, bagaimana? Kan gitu gitu. Terus setelah itu nanti kita mau dihadapi oleh semester 1 mungkin dengan asesmen itu sumatif, formatif. Kan kadang kita juga membuat soal. Nah, kita samakan gebiahuyah dengan soal itu. Kan juga enggak bisa kan? Akhirnya Bapak Ibu guru, anak iki piye terus nanti kene piro? Bocah iki piye kan gitu ya. Kadang seperti itu. Ya. Nah, kalau saya enggak seperti itu. Saya pernah pengalaman ini, berbagai pengalaman aja, bukannya kami sama Bu Nani terus sudah hebat, bukan. Jadi
3: masih sama-sama
2: belajar. Iya, jadi anak itu saya panggil. Memang anak itu enggak bisa baca tulis, enggak bisa, tapi menyebutkan bisa. Huruf sedikit-sedikit bisa. Kamu kesini nah. Terus katakan itu pada waktu itu pelajarannya kalau enggak salah Pancasila ya. Itu pendidikan Pancasila. Coba ini gambar apa? Garuda, Pak. Iya, Garuda. Terus Garuda ini tulisannya bagaimana kalau Garuda? Huruf dari beberapa bacaan itu tak, ayo coba cari huruf G. Tahu enggak cari huruf G? Dia sedikit-sedikit ngerti sebenarnya. Cuman dulu atau enggak ya, di intinya dia itu ya wis jadi ada kurang telatennya. Mohon maaf, mungkin di lingkungannya kan juga enggak bisa kita tentukan bagaimana, kita tahu kan. Jadi lepas dari sekolah, peran orang tua juga harus mendukung penuh untuk berkelanjutan apa yang disampaikan di sekolah itu tadi. Enggak serta-merta wis tak sekolah nih
4: kayak minder gitu.
2: Nah, enggak bisa. Kita tetap harus ada kerjasama antara kita sebagai pendidik di sekolahan, orang tua anak-anak itu di sekolahan, dan Orang tua itu yang menjadi gurunya nanti ketika di rumah, kan ya. Seperti itu. Jadi anak itu tak suruh, ayo bagaimana huruf G dicari. Ini pak, ya wes, jajal, coba kamu tulis huruf G itu. Bias bisa dia nulis G. Terus setelah G Garuda, G apa? G A pak, ya. Cari dari bacaan ini yang huruf A mana. Kalau dia suruh nulis A B C nggak bisa, tapi kalau nyontoh cari gitu bisa. Ketemu Garuda, oke. Itu kan sudah masuk asesmen juga, itu kan sudah penilaian. Oh anak ini berarti kan bisa istilahnya melewati apa ya soal-soal dari kita secara lisan, nggak harus tertulis. Kalau tertulis dia kan nggak bisa, memang baca aja nggak bisa. Jadi pinter pinternya kita bagaimana anak ini juga melakukan istilahnya asesmen dengan tepat kepada mereka bisa mengerjakan seperti itu.
4: Berarti kan kalau tadi mengenal huruf berarti dia sudah mengetahui bahasanya, dasarnya untuk membaca itu kan sudah
2: tahu. Iya, cuman tahu, cuman ya itu tadi
4: belum bisa merangkai gitu.
2: Iya, itu merangkainya enggak bisa.
4: Ya. Nah, ini itu fenomena kayak gitu apakah sudah terjadi beberapa tahun apa baru akhir-akhir ini mengetahuinya itu, Pak?
2: Sebenarnya sudah lama, Mas.
4: Sudah lama.
2: Iya, tapi karena kita alhamdulillah Dinas Pendidikan juga mengadakan pelatihan-pelatihan dan yeah. Pemerintah pun juga mendukung kan sekarang, makanya adanya GPK ini bagus sekali untuk menangani anak-anak yang seperti itu kan ya. Dan membantu teman-teman kita yang ada di lembaga-lembaga yang lain mungkin ada kesulitan. Kita pernah diundang sama Bu Junan, ya Bina, ya dulu tahun 2000 berapa? 2023 2024
3: 22 ya Pak?
2: 22 enggak no, 23
3: 23
2: 23 ya, kita diminta tolong dari salah satu lembaga di Ngadiluwe itu ya. Untuk mengasesmen salah satu siswa itu. Jadi kita ke sana sama Bu Sunani 2 hari Bu Sunani ya.
3: Iya.
2: Nah, itu kita asesmen di sana. Anak ini kenapa kalau bagaimana kan kita kan dari sekolah juga kebingungan bagaimana. Terus akhirnya kita ke sana kita coba asesmen dan akhirnya muncullah oh, anak ini praduganya ya kita enggak bisa mengejas anak ini. Oh, anak ini kategori katakanlah speak delay atau oh anak ini lambat belajarnya parah nggak bisa. Kita hanya istilahnya kalau kita jadi anu itu gambarannya seperti ini. Coba nanti bawa lebih lanjutnya ke psikolog atau ke rumah sakit dan sebagainya itu.
4: Jadi tadi hanya mengasesmen melihat bahasanya kemampuannya sama.
2: Iya.
4: Tapi untuk menganalisis bahasan ini kategori apa ini berarti
2: gak
4: nanti
2: berani, iya. Kita nggak bisa iya karena kita bukan arahnya ke situ
4: medis, ya?
2: Iya medis karena kita nggak punya ilmu ke situnya. Cuma kan paling tidak nanti anak ini seperti ini loh Pak Bu, jadi pembelajarannya harus seperti ini karena nggak bisa anak ini nanti kalau dipaksa katakanlah oh, itu di kelas saja cuma berapa menit ya keluar katakanlah biasanya ya pulang gitu seperti itu. Kadang yang bahaya itu gini loh, akhirnya kita kan temannya katakanlah mohon maaf mungkin Dimasnya juga kan dulu pernah ada temannya seperti itu katakanlah sampai kata-katanya kan kasar kan bullying kan kamu tuh goblok gendeng lah itu kan sebenarnya bukan kategori itu tapi anak-anak itu juga dikasih pemahaman juga teman-temannya seperti itu yang berbahaya di situ akhirnya nanti ke orang tua yang nggak terima dan orang tua juga harus dikasih pemahaman juga bahwasanya harus tegar punya anak yang hebat itu kan jangan minder gitu harus cari jalan solusi bagaimana kan banyak anak-anak yang mohon maaf yang itu yang kemarin ada beberapa film itu kan juga aktornya juga anak-anak itu kan yang apa kembar dunia apa namanya kok sebenarnya kembar dunia apa namanya
3: autis
2: bukan yang kembar sedunia itu loh
3: ya autis
2: itu kan ada juga itu film-film itu kan sekarang aktor-aktornya seperti itu kan ada salah satu restoran yang di daerah Jakarta itu kan itu kan karyawannya anak-anaknya itu kan yang autis itu pun kalau kita ajari katakanlah disiplinnya bagus itu merangkai apa mungkin dia mengantar pesanan ke customer itu kan bagus dia disiplinnya lebih disiplin mereka daripada kita sebenarnya itu
3: intinya kegiatan satu tapi dia sudah menghafal rutinitasnya dia tidak
2: Down syndrome.
3: Down syndrome.
2: Ya itu kaitannya juga itu juga ada autisnya juga nanti.
4: Karena saya juga pernah melihat ya Pak di pernah di masjid orang yang berkuatan itu setiap azan itu pasti sudah di masjid.
2: Ya itu. Dia kalau azan ya azan, kalau enggak azan marah dia. Itu. punya tipikal seperti itu, disiplinnya di situ. Yeah. Tapi diajari satu dua aja, nggak bisa lebih. Kalau lebih dia nggak anak. Jadi satu katakanlah kegiatan ya itu bagus dia.
4: Sama tadi terkait untuk masalah uang ini, rata-rata pada udah pada tahu ini Pak, uang nominal uang, walaupun dia itu nggak bisa baca tulis tapi
3: yeah. Oh iya. Yeah. Ya, yang penting itu titen, ngeten.
4: Iya. Oh, ini uang 1000, 2000, 500, 10.000
2: ya, tanya.
4: Iya. Apalagi kalau untuk beli harganya berapa? Gini kembali itu pada teman enggak tahu, tapi
2: iya. Iya.
3: Lah, itu tadi kan. Berarti kembali ke pembelajaran yang bermakna itu yeah. tadi. Pembelajarannya berbeda tapi tetap bermakna. Lah, memang kalau dipaksakan untuk ke yang kecerdasan intelektualnya tidak bisa, baca tulis hitung tidak bisa, minimal lah kita itu kalau memaksakan fokus ke sana anaknya tetap tidak bisa, ya kita tambahkan lagi itu keterampilan hidup ya. Itu berarti tadi uangnya yang masnya sebutkan kan berkaitan dengan uang, berarti itu kegiatan sehari-harinya yeah. ya, kita bantu ke sana kan iya. materi uang juga ada ya Pak yeah. ya. Materi uang berarti kita kegiatannya itu tadi jual beli. Terus uangnya seperti apa? Nanti kalau dibelikan seperti ini, istilahnya kalau Jawa itu susuknya berapa? Yeah. Nah, itu yang harus anak-anak pelajari. Berarti kalau pelajarannya kesulitan ya intinya keterampilan hidup, keterampilan jual beli. Apalagi kalau anaknya masih kecil itu keterampilan untuk merawat dirinya sendiri itu harus bisa. Kalau hanya memaksakan ke akademik ya intinya kita menyalahi apa yang ada pada karakternya anak, karena karakternya anak kan berbeda-beda. Mulai dari kemampuan, kebutuhan, minat itu kan berbeda-beda. Jadi kalau kontekstual ya, lebih pembelajaran ke kontekstual. Jadi kalau hanya gambarnya uang, nah, ini gambarnya ini, kalau gambar hanya gambar di buku itu lebih membosankan. Ya. Mediannya disesuaikan. Ya, memang kita mencetak uangnya itu untuk media, tapi ya diguntinglah, disamakan seperti uang. Jadi nanti konteksnya lebih real ya. Daripada gambar di buku terus seperti itu, terus nanti belinya bagaimana ya, kita sebagai guru menyediakan uangnya itu kita cetak terus dipotong-potong, meskipun diwujudkan kecil tapi nanti diberitahu kalau itu uangnya
2: berbentuk uang.
3: Iya, berbentuk ya. Uang. Terus kegiatannya juga istilahnya jual beli, jual apa, jual beli itu kan keseharian. Ya. Jadi pembelajarannya diarahkan ke pembelajaran yang lebih kontekstual, meskipun ibaratnya kalau anak ngapunten ya, kalau sudah tidak bisa ya pegang buku itu horor.
2: Iya. Bosan.
3: Horor. Sudah aduh. Huruf angka aduh kan sudah seperti itu. Kalau sudah seperti itu ya kita menyesuaikan saja. Pokoknya intinya kita harus terampil menggali. Menggali apa yang ada pada anak. Jangan istilahnya memaksakan dengan target gurunya, anaknya pintar, prestasi, juara, nanti rankingnya seperti ini. Padahal anak-anak seperti itu juga anak yang berprestasi ya. Tapi di bidang yang lainnya ya. Seperti itu. Berarti menggalinya itu kita tidak cukup 1-2 hari. Mungkin menggalinya lama ya. Kalau diikutkan 1 tahun itu kita tugasnya menggali dan makanya, menggali, gali lagi. Ini ndak itu, itu ndak itu, itu ndak.
2: Makanya kan di sekarang kan ada paket A, B, C kan gitu. Jadi ya. Anak itu kalau belum tuntas di paket itu ya bisa lagi. Katakan kelas 2, sekarang kelas 2 ya. Kita ikutkan materi di kelas 1 gak apa-apa, karena memang dia belum mumpuni itu. Kalau nanti kita paksakan, pokoknya ikut aja ya. Wes, kamu pokoknya kelas 2, besok kelas 3, pokoknya pelajaran kelas 3. Ya kasihan ya. Maka tadi Bu Yunani mengatakan itu menunjang kehidupan, bahwasanya kita ajari lebih yang paling penting itu dalam arti setelah kita nanti enggak mendampingi anak ini bagaimana, kan gitu ya. Kan harus. Dia enggak mungkin ditungguin sama orang bapak, tua mungkin gurunya. Mohon maaf orang tua atau kita bapak ibu guru yang akan meninggalkan dia lebih dahulu, kan kita sudah membekali oh anak ini terampil ya. Paling tidak mengerti bentuk uang dan cara membelikan dan bagaimana. Kan banyak sekarang itu orang yang katakan mas tadi kan nggak bisa baca tulis tapi ngerti uang dan yeah. bisa bekerja. Ya yang kita harapkan yeah. bisa bekerja itu paling tidak gitu. Nanti dia bisa iya itu. Kalau kita katakanlah akademik, kita kejar akademik, akademik ranking-ranking-ranking-ranking-rankingnya, tapi kita nggak tahu skillnya bagaimana anak ini nanti kita setelah usia lanjut dan kita nggak bisa mendampingi anak-anak ini kan gitu. Yang bahaya di situ. Yeah. Katakan gini. Duh, nilainya kok sama dengan anak yang katakanlah anak si reguler nilainya 90. Terus anak yang inklusif tadi kok sama bisa 90. Bagaimana ini kan? Nah, ini kan kita sudah saya katakan tadi dengan menjawab materi apa? Assessment dengan cara anak itu sendiri. Dengan katakan ada catatan sendiri bahwasanya anak ini sudah bisa merangkai menyebutkan gambar Garuda dan merangkai kata dari huruf G sampai akhir. Tajan sudah bisa ada pemateri yang sudah diselesaikan itu. Jadi enggak usah harus wah menyebutkan sila pertama ini lambang apa-apa-apa. Dia mesti jelas. Iya, kesulitan itu.
4: Baik, baik. Baik, Bu Ani dan juga Pak Fahrizal ya. Ini kita break dulu sambil nanti menunggu pendengar yang ingin bertanya di sesi kedua.
2: Oke, terima.
4: Baik, benar ya, bagi pendengar yang ingin bertanya ya bisa di line telepon di 0354310108. Saya juga nomor simpan kami di 081234000289 dan juga nomor MTR kami di 085725352550. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tadi 100,2 Pro 1 RRI Kediri.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
6: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
7: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
6: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
7: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
6: Wah, bagus tuh, Bu.
7: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik benar ya, kita lagi ya di sesi kedua dan Bu Anik dan juga Pak Farizal. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Amal di Sumber Bendo ini. Selamat siang Bu Anik dan juga Pak Farizal.
2: Nah,
1: ini
2: selamat siang.
1: Apa
2: selamat
1: tantangan siang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tetapi tetap mempertahankan tujuan pembelajaran yang sama? Silakan.
3: Jadi dulu.
4: Monggo. Coba diulang.
1: Apa tantangan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tetapi tetap mempertahankan tujuan pembelajaran yang sama?
4: Iya, itu tadi nggih. Untuk tujuan pembelajaran kan istilahnya singkatannya TP. Mohon maaf, untuk TP, untuk kelas inklusi itu bisa kita sesuaikan. Jadi tujuannya tidak berpaku pada satu tujuan. Mungkin satu kelas itu nanti TP-nya untuk reguler apa. Nah, ada kebijakan seperti itu. Nanti untuk anaknya yang tidak bisa, mohon maaf, itu TP-nya diturunkan atau digunakan TP lain yang sejenis misalnya.
2: Sesuaikan.
4: Iya. Jadi tujuannya dulu yang ditetapkan. Tujuannya dulu apa, tujuan pembelajarannya. Kalau TP-nya sekarang itu lebih cenderung fleksibel ya. Ada TP umum yang sudah ada, intinya khususnya untuk anak reguler, untuk anak yang berkebutuhan khusus. Karena kita sekolahnya inklusi ada dua, jadi untuk anak berkebutuhan khusus itu TP-nya disederhanakan. Kalau misalnya kita untuk anak yang reguler, siswa bisa memahami istilahnya bacaan, misalnya paragraf itu kan terlalu ini, kita ambil saja misalnya contohnya bahasa Indonesia. Siswa bisa memahami bacaan dan bisa mengambil inti sari bacaan itu kan untuk anak reguler yang bisa mencapainya, tapi di situ anak inklusi itu punya TP tersendiri. Jadi bukan memahami atau mencari, ngapunten kalau huruf saja tidak bisa kesana kan nggih. Sulit, ngaten nggih. Untuk kebijakan TP itu lebih fleksibel untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau jangan terpaku TP-nya hanya satu kelas, berarti itu kan itu tadi berarti diferensiasinya tidak dapat karena ada yang mampu ada yang tidak. Yang tidak itu bisa mengarah ke mengenal huruf karena paragraf itu panjang. Kalau hurufnya sudah bisa masuk ke suku kata, nah, berarti bisa memahami istilahnya bentuk huruf atau memahami itu terlalu sulit mengenali bentuk huruf, menulis huruf, menulis suku kata. Jadi lebih disederhanakan untuk membuat TP. Tujuannya kita tentukan di awal. Kita sudah tahu identifikasi muridnya seperti apa. Berarti di situ kita tidak terpaku pada TP yang untuk anak reguler. TP-nya beragam, disesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau TP-nya diturunkan, kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Nggih. Insya Allah tujuannya tetap tercapai. Nanti di akhir acara, nggih Pak Lizal, nanti ada rapotnya itu TP-nya bunyinya sendiri. Jadi Bapak Ibu guru itu
2: catatannya juga sendiri, iya, yang dicapai itu tadi yang saya sebutkan.
4: Capaiannya
2: tadi
4: sendiri. Itu. Jadi anak seperti anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa disamakan dengan anak reguler. Kalau memang nanti babnya ini. Nah, kita hanya terpaku sama bab, sedangkan anak yang ini itu jangankan mengejar. Berjalan pun, maaf, itu berjalan untuk mencapai TP itu tadi, ya kita istilahnya masih butuh bantuan. Nanti untuk TP nih, tujuan pembelajaran itu menyesuaikan. Ada yang TP reguler, dan ada yang TP-nya untuk anak berkebutuhan khusus atau mengalami hambatan.
2: Baik.
4: Seperti itu, Mang.
2: Tantangannya itu tadi. Yeah. Banyak yang harus kita siapkan, kita juga materi, terus bahannya juga. Kalau Bu Nyoni kan tadi mengatakan katanya bisa menyebutkan itu bentuk lingkaran, yeah, balok dan sebagainya. Kalau anak ini tidak tertarik dengan tulisan dan melihat, bagaimana kan? Paling tidak kita upayakan ada beberapa benda yang berbentuk, oh ini bulat, yeah, ini kubus, ini balok. Ayo, ini yang balok yang mana coba? Karena ini bisa. Yeah. Ini tertarik. Oh ini Pak, yang ini yang bulat ini kan gitu. Terus coba, ayo sebutkan yang mana yang balok gitu. Atau mungkin anak itu suka gambar. Ayo, coba kamu kan suka gambar kan? Oh iya, coba gambar lingkaran bagaimana? Dia menggambar gitu. Kalau menyebutkan kadang ada anak yang enggak mau diajak bicara, enggak mau ada Mas juga. Yeah. Itu jadi kadang terpaku sama cocoknya sama dengan satu guru, biasanya itu ada juga, atau teman yang disukai pun juga. Yeah. Begitu dia begitu dia istilahnya istirahat, enggak mau gabung dengan temannya. Bisa lari-lari ke sana ke sini, imajinasinya sendiri gitu. Yeah. Tapi dengan orang yang di sampingnya itu dicenderungi cocok, ya dia mau bicara. Itu meskipun satu dua kata. Bahkan ada anak yang enggak bisa baca tulis tapi hafalannya bagus. Yeah. Nah, itu kan dari mendengar tadi. Gitu. Jadi mengajinya bagus, menyanyinya pun bagus kan gitu. Yeah. Akhirnya ayo coba nyanyi. Itu. Atau mungkin kemarin ada salah satu siswa saya itu juga ada yang seperti itu. Jadi dia tesnya kan pidato. Tapi dia kan enggak bisa baca pidato. Akhirnya kamu bisanya apa? Nyanyi. Ya udah nyanyi sudah. Itu juga kan masuk dia.
1: Yeah.
2: Iya. Kata gue mulai juga kan, yeah, ada sudah ada tantangan tersendiri. Dia mau, dia bisa juga nyanyi. Kan seperti itu. Itu sudah masuk penilaian juga. Yeah. Makanya sekarang banyak parenting ahli murid itu ya. Intinya jangan terpaku pada nilai dulu. Yeah. Yeah. Kalau anak ini enggak bisa matematika, kamu kejar matematika, ya akhirnya bosan dia. Kan gitu. Makanya dicari dulu gitu. Terus dilihat rapornya, wah, merah marah. Ternyata dia bagusnya di skill olahraganya. Enggak ngerti kan itu.
1: Baik. Baik, Bu Ani dan juga Pak Farizal, lah ini sudah tak terasa nih di penghujung dialog kita, yeah, di siang ini ya. Mungkin lain waktu bisa disambung kembali.
2: Amin ya.
1: Dan ini boleh kita diberikan closing statement ini 2 menit dari Bu Nani atau Pak Nisa.
4: Yeah. Monggo.
1: Satu-satu
4: punya pesan tersendiri. Ya. Mungkin ini untuk saya khususnya, atau mungkin Bapak Ibu guru yang sedang menangani siswanya beragam antara anak reguler dengan anak inklusi, jangan terpaku sama tujuannya gurunya. Ya. Intinya, utamakanlah yang namanya itu tadi, karakter siswanya seperti apa. Nanti target itu sebenarnya tergantung kita, targetnya tinggi, sedang, rendah. Ya. Nah, di situ ada kategori seperti itu. Jangan paksakan semuanya jadi tinggi, karena tidak semuanya bisa menaiki tangga step by step sampai di atas. Mungkin satu tangga sudah sulit, jangan paksakan untuk 3 tangga istilahnya. Jangan naik untuk 3 tangga untuk yang ini. Jadi istilahnya jangan menggarisbawahi kekurangannya. Kelebihannya apa? Dari kelebihannya itu bisa mendorong istilahnya semangat. Oh, saya bisa. Berarti oh ternyata tidak sulit, saya mau. Akhirnya seperti itu. Jangan terpaku sama kekurangannya. Di sisi kekurangan itu kita cari kelebihannya. Kita cari yang menurut dia mudah itu apa. Kita fokus di situ, karena fokusnya di sini adalah membantu anak-anak belajar sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi nanti mungkin di sini pembelajaran berdiferensiasi tentunya kan ya ada kendala, khususnya persiapannya itu tadi, terus waktunya kita di sekolah itu terbatas, tapi deadline-nya masih banyak. Untuk karakter yang beragam itu kita harus melayani satu-satu. Jadi kalau kita fokusnya ke keselutan, kita sudah tumbang di depan. Kalau kita fokusnya itu adalah semangat, harapan yang baik, insya Allah itu nanti bismillah jadinya baik, karena di sini kita sebagai pelayan publik khususnya untuk anak-anak, kita bisanya berusaha memperbaiki, usaha lagi, perbaiki lagi, dan jangan lupa itu nggih, perbaikan itu kita lakukan bukan hanya sekali, kita cenderung memperbaiki, karena di dalam perbaikan itu ada pembelajaran, tidak ada yang mahir, kita bisanya belajar ya, seperti baik. Itu
1: baik, terima kasih Bu Nani dan juga Pak Farizal ya atas dialog kita di siang ini ya, semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga lain waktu bisa disambung kembali terkait
2: amin.
1: Dan pendengar ya, saat lagi kita akan bergabung di program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga Sintang. Pendengar jangan kemana-mana, masih tadi 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mohamed Salah bergabung dengan Trabzon Sport dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Villa Marco Bizot tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji pada pemainnya yang tampil baik.
1: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
0: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
1: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
0: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric,

Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu

0: yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Hogan di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

bertenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

Ewan Townsend Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Ellis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi.

0: mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
0: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.

0: Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
1: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
2: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara Joao Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu, tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura, artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia, tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim tim yang matang itu seharusnya secara mental ya mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Iya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta

kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

yang benar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Dengan saya Fauzi Ahmad yang akan bersama di Skoci siang ini. Dan di edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya, saya akan bersama pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, ini di siang ini Skoci, bagi pendengar yang ingin bergabung ya.

0: Baik, mudah ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Selamat siang, Sukoci.
1: Selamat siang, Sukoci.
0: Iya, dengan Pak Slamet.
1: Ya, betul. Apa kabar? Sehat semangat ya.
0: Alhamdulillah, sehat semangat di siang ini.
1: Cuaca di Pare gimana? Panas?
0: Ya, sedang, enggak panas.
1: Iya. Tapi ya banyak dingin.
0: Iya. Pak Slamet, ya. Di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Ini langgam keroncong di tepinya Sungai Serayu.
0: Sungai Serayu ya.
1: Judulnya di tepinya Sungai Serayu, dari Sundoro Sundarji Koco bisa, dari Mus Mulyadi bisa.
0: Dari
1: Mus Mulyadi aja.
0: Nah.
1: Yeah. Dari Mus Mulyadi aja. Di tepinya Sungai Serayu.
0: Yeah.
1: Ya, salamnya buat semua saja tanpa terkecuali karena keterbatasan waktu.
0: Yeah.
1: Selamat siang, semoga terhibur selalu.
0: Amin.
1: Sampai untuk Nak Fauzi. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Selamat siang, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Siang ini ada masa-masa lagi dari Pak Mario Tilungagung, Sekolah Sinan Pura dan Agam Sari. Minta tinggalkan lagu keroncong Rain Pulau Kelapa versinya Niken Santri ini. Niken Salindri. Selamanya buat pendengar Pro 1 RRGD.

0: Halo, selamat siang. Sekoci.
1: Selamat siang. Sekoci, senandung keroncong campur sari.
0: Iya, dengan Bobani ya di Pelem, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Masih batuk sedikit tapi ya, tetap semangat.
0: Semoga cepat sembuh Bobani.
1: Amin, tidak lupa merdeka.
0: Iya, merdeka di bulan Agustus. Bobani, di siang ini mau request lagu apa ini Bobani?
1: Minta Kembang ya. Rawe dari Nanda Sari.
0: Kembang Rawe ya, Nanda Sari. Nah, ya salamnya buat siapa aja?
1: Untuk semua ada yang baru turun Pak Selamat tadi ya. Semoga sehat selalu. Dan semuanya juga salam sehat semuanya.
0: Ya, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih waktunya, Mas Puji.
0: Terima kasih juga Bobani, sehat selalu.

Baik pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Pak Slamet, Pak Mario dan juga Boban nih yang sudah request lagu Tepi Sungai Serayu, Mus Mulyadi dari Renikan Salindri, Rayuan Pulau Kelapa dan juga Nanda Sari, Kembang Raya.

berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: Ibon? Kabar Ibon?
1: Alhamdulillah,
0: saya bersama sehat. Kesehatan lan keberkahan.
1: Amin, matur suwun.
0: Nyuwun lagu napa niki?
1: Lagune pun Amang Mas. Kijing miring, Mas.
0: Kijing miring.
1: Kijing miring.
0: Oh, kijing miring ya.
1: Iya. Nggih, salam kagem saya kemawon, pamit sanget arep dikediri selamat siang. Kagem Mas. Pamuji.
0: Nggih.
1: Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, penonton yang ada penipun lagi ya, kita sapa dulu. Selamat siang, Sukoci.
1: Selamat siang, Sukoci. Senandung senandung rindu, amat kaujin ya.
0: Senandung keroncong dan campur sari, Pak Agus.
1: Iya, lupa kebanyakan mikir.
0: Gimana kabaripun?
1: Alhamdulillah, baru pulang dari puskesmas nanti saya. Ya,
0: periksa apa ini Pak Agus?
1: Baru pulang dari puskesmas, saya batuk, udah pilek ngeluh tuh.
0: Oh iya. Ini mau trigger lagu apa ini?
1: Saya mau minta lagunya Mahameru, Mas.
0: Mahameru ya?
1: Iya.
0: Mahameru. Mahameru.
1: Ya dari Sunda ya? Sukoco bisa.
0: Ya. Salamnya buat siapa aja ini?
1: Salamnya tadi buat yang purba, yang baru ya. Turun, yang baru turun, yang purba.
0: Ya, yang purba.
1: Nah, salam yang buat yang purba selamat siang
0: ya.
1: Dan sehat yang ya. Amin, amin. Yang dinas, yang masih dinas nih, mas-mas wajib mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Ya, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar ya, selagi kita akan hadirkan requestnya dari Bobani dan juga Yang Purba dan juga Pak Agus ya, mohon maaf, Agus dan juga Yang Purba yang sudah

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu. Kayak gini bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Baik, panelnya tuntas sudah sekoci siang ini ya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung. Ada Pak Slamet, Pak Mariono, Bobani, Yang Purbo, dan juga Pak Agus. Dan pendengar ya, selagi tepat pada pukul 13 waktu Indonesia kita hadirkan di Lintas Kediri Siang. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tabis 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya 8 Agustus 2008 bersama saya Fauzi Ahmad. Mendengar, kita awali dengan informasi Pemkab Kediri lakukan optimalisasi GPM untuk mencegah inflasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, pada hari ini analis ketahanan pangan, Direktur Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurniawan mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pemda setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
3: Terus ini ada di lokasi kebetulan di Masjid Anur itu ada lokasi terakhir. Untuk yang kemarin pertama ada di
4: khusus hari ini
3: Lord, sebelumnya di Wonojoyo.
2: Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid Anur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
5: Apresiasi dan terima kasih kepada peternakan-peternakan Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan-peternakan Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu, masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah.
2: Diketahui di gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Karena itu juga ada

0: Hingga 1 Agustus 2026, keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
1: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
0: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
2: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin. Kata kuncinya di disiplin. Ketika disiplin ini sudah bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan disiplin itu datang tumbuh dari dirinya sendiri, dari masing-masing.
0: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arung Kusuma melaporkan.
3: Anda masih di Jalur Lintas Kediri Siang, Sabtu 8 Agustus 2020. Pendengar, BPJS Kesehatan Kediri membuat inovasi untuk mempermudah pembayaran peserta JKN. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk mencegah makin besarnya tunggakan iuran JKN bagi masyarakat, maka saat ini BPJS Kesehatan Kediri menyiapkan berbagai program dan inovasi sebagai upaya pencegahan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, saat menggelar media gathering dan pengenalan wajah baru JKN di Kediri hari ini. Hal itu diantaranya disebutkan oleh Tutus, yakni program Pasti JKN untuk cek status kepesertaan mandiri Nadi JKN atau nabung harian untuk JKN, serta rehab 3.0 yang direncana pembayaran bertahap bagi peserta yang menunggak.
5: Jadi BPJS Kesehatan itu dalam rangka memfasilitasi masukan dari seluruh peserta, ya, kesulitan peserta untuk membayar tunggakan iuran, itu kita menggunakan program sekarang rehab 3.0. Di rehab 3.0 itu masyarakat bisa melakukan angsuran itu mulai dari 10.000. Jadi mulai dari 10.000, nanti kalau sudah terpenuhi atau sudah tabungan sudah terpenuhi, dia bisa digunakan bayar tunggakan.
4: Sementara itu, terkait dengan kolaborasi media massa, hal dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kediri guna meningkatkan literasi masyarakat tentang program jaminan kesehatan nasional JKN. Terpisah, Miani, seorang warga di Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sangat antusias untuk mendaftarkan dirinya bersama sang suami sebagai peserta JKN. Hal itu dikarenakan pihaknya yang kini berusia lanjut ingin mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan yang berkualitas.
6: Sudah bersabar pun, tapi aktivitas ini tanggal. Gak jadi tanggal kali libur, dan libur lagi ditambah ke Nopo Miko Januari, gitu. Kan bayar ke Januari lah, belum harus bayar mulai sejak tanggal kali. Jadi bayar deh, terus kan bayar lagi pun bayar tanggal kali ikut ikut aku. Nomor tiga mawong, tiga kali.
7: Nomor waktu kansa.
6: Tiga kali.
4: Diketahui nggak sekarang ini capaian universal health coverage UHC di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kediri meliputi di Kabupaten Kediri mencapai 98,59%, sedangkan di wilayah Kota Kediri mencapai 99,75%. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemkot Kediri atasi DBD melalui voking usai muncul klaster kasus di Kelurahan Manis Renggo. Ali Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue atau DBD dengan menggencarkan kegiatan voking serta pemberantasan sarang nyamuk di Kelurahan Manis Renggo pada hari ini. Langkah cepat ini dilakukan setelah adanya warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa penanganan langsung dilakukan.

0: setelah terbit keterangan diagnosis rumah sakit yang menyatakan ada satu pasien positif DBD, sementara untuk dua warga lain yang hasil rapid diagnostic test atau RDT-nya menunjukkan hasil positif juga telah dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski hasil diagnosis resmi keduanya masih menunggu, Dinas Kesehatan memilih langsung melakukan langkah antisipasi lebih awal dengan melaksanakan PSN dan juga fogging, karena ketiga pasien berada dalam satu radius yang sama sehingga ditangani sebagai satu klaster penyebaran.
1: Data DBD tahun ini Januari sampai laporan sampai hari ini ada 18 kasus ya, ketambahan yang satu itu berarti 19 ya, yang dua tadi masih belum keluar KDR. Kalau demam berdarah ini lebih condong kepada anak-anak ya. Ya, kita sudah melakukan sosialisasi baik itu lewat media massa ataupun lewat kader-kader.
0: Sementara itu, Yusuf, salah satu warga, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan fogging dan juga pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan mampu menekan resiko penyebaran DBD di lingkungan permukiman.
2: Lebih sehat lagi, lebih nyaman lagi untuk lingkungannya dan lebih kondusif dalam mengatasi masalah kesehatan.
0: Adapun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, hingga awal Agustus 2026, jumlah kasus DBD di Kota Kediri berjumlah 19 kasus. Dalam hal ini, mayoritas penderita DBD di tahun 2026 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak. Meskipun demikian, jumlah kasus DBD di Kota Kediri pada tahun 2026 ini mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anugus Kusuma melaporkan.
3: Demikian Laskar Diri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta ini. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
2: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
1: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
2: Oh, bisa banget pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh pak.
1: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
2: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
3: Mari sukseskan urban farming.
2: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siang pendengar 100,2 Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di rendang siang ini ya, edisi Sabtu 8 Agustus 2020. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 081234600289. Untuk nomor entry kami di 085725352550. Baik, benar ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Selamat siang, rendang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Enak pol, Pak Joko.
1: Ya, gimana kabarnya Mas Waldi?
0: Ya, alhamdulillah kabarnya seperti tadi, Pak Joko.
1: Oh, seperti tadi. Wah, lagi pinter lama turun.
0: Yang ngajarin Pak Stioko soalnya.
1: Gimana?
0: Yang ngajarin Pak Stioko.
1: Oh, saya yang ngajarin.
0: Pak Stioko, di siang ini mau request apa ini? Mau request lagu apa?
1: Gimana?
0: Mau request lagu apa ini?
1: Ya, lagunya modern aja lah.
0: Modern dari
1: modern.
0: Modern. Ya. Dari siapa?
1: Dari Mas Fauzi enggak apa-apa.
0: Dari Pak Stioko juga enggak apa-apa.
1: Ada. Kalau dari saya nanti Mas Fauzi nanti tidur, aku
0: enggak. Saya menghargai Mas
1: Stioko. Tinggal nyanyi nanti tidur.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Organisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Kata masih banyak yang salah menafsirkannya di dalam berkiprah. Orang tak terus nih.
0: Ya, liriknya gitu ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa aja nih, Pak Joko?
1: Ya, salamnya untuk Mas Dwi Cahyo, ya. Pak Ramadan, Pak Zainal, Pak Rahmat, Pak Monoto, Putra Tutut, Pak Sugeng, Pak Slamet, Pak Monoto, Pak Purgo, Pak Tarji, Pak Sukarji, PBNI, lalu ada juga Mama Wanda, Bu Nini Aryani, Mbak Nawang, Bu Etik, Bu Putri, Bu Sita, Mbak Vina-Vina, Farida dan Bu Lili, iyalah, dan ya, semuanya.
0: Terima kasih Pak Stioko.
1: Dan lagunya saya tunggu di terminal sana ya.
0: Ya, tapi di pinggir aja, jangan di tengah ya, nanti ketabrak.
1: Itu ada. Boleh terus-terus nero Mas Fauzi, ganteng-ganteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar ya, ini masih ada penelpon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat siang, rendang.
2: Rendang request dangdut sedep gurih enak pol Mas Fauzi.
0: Ya, ini dengan Pak Tarji ya di Pleman.
2: Iya, gimana ini, lama nggak?
0: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat. Pak Tarji gimana kabarnya?
2: Saya semangat aktivitas di kampung ngurus ini untuk saya Mas Fauzi.
0: Di mana ini aktivitasnya Pak Tarji?
2: Di kampung Inggris sebelah utaranya RRI.
0: Oh. Ya. Pak Tarji, ini mau request lagu apa ini?
2: Pinta segitiga versi siapa saja dari Nita juga bisa. Pokoknya itu cinta segitiga. Salamnya itu saja sama Pak Stioko tadi, juga Pak Slati. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, tetap semangat di hari Sabtu malam minggu ini, dan selalu bahagia bersama keluarga. Mas Kaisi juga demikian, tetap semangat dan rezeki lancar. Mas Tuhun waktunya Mas Kaisi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, barusan tadi yang sudah naik ada Pak Astiago dan juga Pak Tarsi. Ini ada SMS lagi dari Pak Mariono Tulungagung, rendang sedap gureh wenapol. Mau minta putarkan lagu Koplo Lahirnya Indonesia versinya Koplo Tim ya. Selamnya buat pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan masih kita tunggu ya bagi pendengar yang ingin bergabung ya, baik mau request lagu maupun kirim-kirim salam ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ini ada penipun ya. Selamat siang.
1: Rendang.
2: Gurih. Pal enak tenang.
0: Ya, ini dengan Pak siapa ya?
2: Tulungagung, Mas.
0: Tulungagung. Siapa?
2: Iya, teman Sari kok lali.
0: Saya Fauzi Ahmad ini.
2: Wah, Fauzi Ahmad.
0: Iya.
2: Baru berarti.
0: Iya.
2: Oh iya. Mas Obet Tulungagung.
0: Oh, Mas Obet ya.
2: Oke, salam kenal ya.
0: Salam kenal juga.
2: Oke, kayaknya suaranya kayak Mas Sari persis.
0: Beda, Pak.
2: Beda ya.
0: Iya.
2: Mudaan mana?
0: Ya 11-12 lah, Pak. Iya.
2: Sendirian ya, Mas?
0: Iya, sendirian ini karena di akhir pekan ini.
2: Ya.
0: Mas Obet ini mau rilis lagu apa ini, Mas Obet?
2: Duh, apa ya? Surga di balik dosa.
0: Dari
2: Tasya Rosmala.
0: Tasya Rosmala ya.
2: Surga di balik dosa, Tasya Rosmala.
0: Ya. Salam ya.

Baik pendengar ya, ini ada was-was lagi dari Pak Zainal di Samarinda ya. Rendang sudah puri wenapo. Ini lagu Sekuntum Mawirah dari Elvi Sukaisih. Selamanya buat pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan untuk lagunya Pamar ini ya, nanti bisa diganti ya, karena lagunya tidak ada. Nanti bisa diganti yang original lagunya ya, Pak Maren ya. Kami tunggu. Dan pendengar ya, satu lagi kita dengarkan ya requestnya dari Mas Joko, Pak Taji, dan juga Mas Obet, dan juga Pak Zainal. Selamat mendengarkan.

0: kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax temukan bunker besar berisi 600 triliun di rumah Jokowi di Solo. Dila melaporkan.
3: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Provinsi Jawa Tengah dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh artificial intelligence. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau GMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di rendang ya, sedap gurih wenapol di siang menjelang sore ini ya, masih kita buka bagi pendengar yang ingin bergabung ya. Pendengar ini ada penelpon lagi, kita sahabat dulu, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang, aku jandut, sedap gurih enak.
0: Oh, nah, dengan boba nih di pelem.
1: Iya mas.
0: Boba nih di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Kalau ada waktunya, kan aku coba
0: sih. Ya bisa, bisa. Apa?
1: Cinta sampai tua dari Mansur.
0: Sampai tua ya dari Mansur S ya.
1: Ya salam untuk semua bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang ikut rendang. Semoga salam-salam sehat semuanya ya. Ini Mas Fauzi ya?
0: Ya,
1: terima kasih. Mudah-mudahan diberi kesehatan sekeluarga mas. Ya,

0: Baik benar ya, masih ada penelpon lagi ya. Kita sapa dulu, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Rendang. Sedap burbi, enak pual Mas Auji.
0: Ya Pak Sukarji, apa kabar di siang ini?
1: Luar biasa ini Mas Auji. Besok malam minggu punya acara enggak? Nanti ya.
0: Ya nanti malam minggunya Pak.
1: Enggak acara pulang?
0: Ada acara Pak.
1: Enggak pulang tapi apel gitu ya.
0: Menikmati malam minggu Pak Sukarji.
1: Oke. Iya. Ya, nanti juga menikmati malam minggu. Dan tapi orang Indonesia sudah enggak masuk loh Mas.
0: Iya. Tadi malam kan satu sama ya sama.
1: Iya. Kalau enggak menang enggak bisa masuk, sudah keluar. Seharusnya menang. Kalau draw pasti dia nggak bisa ya. Karena Singapura draw aja sudah masuk.
0: Hanya satu.
1: Ya Mas Roji, nanti kalau ada dari Silvi sama Sadewo, sabar ya maksudnya.
0: Sabar, iya.
1: Saat ini kita harus sabar Mas Roji. Ya. Menghadapi kehidupan yang seperti ini.
0: Iya.
1: Ya salamnya tadi ada Boko Bani
0: ya.
1: Gak lupa juga ada di Tulungagung Pak Mariono ya. Terus Pak Selamat di Palanggret juga gak lupa. Yang Purba Mas Adiansyah, Mas Wicahyo. Terus di Kediri ada Lekdul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, juga Pak Munoto. Gak kira juga Pak Uki ya di Bangsal ini. Selamat siang. Dan juga Bu Siti Aisyah, juga Bu Rinia di Wates. Terus lagi tadi Pak siapa sudah naik ya?
0: Sudah di awal, yang pertama kali ya
1: kok. Iya itu memang anu kalau jam 1:30 sudah nungguin.
0: Iya.
1: HP itu Mas.
0: Sudah stand by Pak Sukarji.
1: Stand by. Iya. Pak Joko selamat siang. Juga Pak Tarji, yang Rahmat, nggak lupa juga ada Bu Sita, Mbak Niar. Terus Pak Ucok ya, jadi hari ini selamat siang juga. Pak Bani tadi itu enggak bilang ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona, juga Mbak Ina, Bu Utri. Enggak lupa juga ada Mas Freddy, juga Mas Ramadan ya. Di Papua juga selamat siang, setengah sore kalau di sana nih Mas ya. Bedanya kan 2 jam ya di sana ya. Enggak kendala juga. Di Garut ada Mas Irwan, juga Teh Dinda, terus Mas Gilang juga nggak lupa ada Mas Arif ya di Nganjuk.
0: Ya.
1: Terus ini lama nggak muncul nih Mas Faris ya di Batu ya. Ya.
0: Sama Mas Gilang juga lama tak naik ini Mas.
1: Sama Mas Gilang juga.
0: Ya.
1: Jika nggak bilang juga ada Mas Putra ya di Gurah.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan dapat hujan ya ini. Yang diharapkan hujan Mas, terlalu lama nih gak kena hujan ini.
0: Ya, dan gak berdebu.
1: Ya untuk Mas Fauji, doa terbaik Mas Fauji keluarga ya. Dan sehat selalu.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Tunggu malam minggu
0: ya.
1: Yang penting itu tetap bahagia dan sehat Mas Fauji ya.
0: Ya amin, doa terbaik kembali lagi baik.
1: Dan untuk penggemar Rendang, salam sehat. Apapun yang terjadi yang penting jangan lupa bahagia, makasih Mas Siang.
0: Selamat siang. Baik pada dia, satu lagi kita hadirkan ya requestnya dari Bobani dan juga Pak Sukarji ya yang sudah request. Selamat mendengarkan.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan buruh ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau Mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Dan mengucapkan terima kasih ya telah bergabung, ada Pak Joko, Pak Tajib, Mas Obet, Pak Mariono, Bobani, Pak Sukardi, Pak Zainal ya. Dan pendengar ya, tuntas sudah saya membersamai di Kediri siang menjelang sore ini ya. Dan nanti di Kediri sore akan dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat

Ikat rambut yang dikenakan bintang sepak bola Norwegia Erling Haaland mendadak menjadi sorotan publik. Aksesori bermerek Kaneki dikenal sebagai ikat rambut berbahan anyaman yang lembut, tahan air, tidak mudah kusut, serta tersedia dalam ratusan pilihan warna. Popularitas Haaland membuat produk tersebut semakin diminati, terlebih setelah ia menjadi salah satu pemegang saham minoritas Kaneki sejak 2024 dan meluncurkan koleksi edisi khusus yang langsung habis terjual. Gaya rambut khas Haaland yang diikat rapi dengan Kaneki tidak hanya menjadi identitasnya di lapangan, tetapi juga memicu tren fashion di kalangan penggemar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya bersama segenap angkasawan-angkasawati yang bertugas di sore hari ini tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita, kemudian amalan-amalan baik kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang

semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Swakartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Canda Birawa. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Swakartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti daerah lainnya di Jawa Timur. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pengembangan pariwisata Sidoarjo dinilai tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan destinasi wisata. Penguatan promosi, branding, dan kemampuan pelaku pariwisata dalam mengemas cerita menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski daerah tersebut tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Karena itu kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, tokoh masyarakat, dan pembuat konten diperlukan untuk memperkuat promosi wisata lokal.
3: Wisata menginginkan pariwisata kita ini menggeliat dengan adanya mereka-mereka bisa membantu kita dalam mempromosikan branding-branding pariwisata yang ada di kota dan juga Kabupaten Sidoarjo. Jadi ini yang kita sangat mengharapkan, semoga ini bisa terrealisasi dan Sidoarjo menjadi pusat pariwisatanya Jawa Timur, itu yang kita sangat ingin.
2: Menurutnya penguatan promosi menjadi bagian dari upaya mendorong Sidoarjo memiliki posisi lebih kuat dalam peta pariwisata Jawa Timur. Sidoarjo memiliki sejumlah destinasi dan sentra kuliner yang potensial untuk dikembangkan melalui bimbingan teknis promosi dan branding. Peserta diharapkan mampu menangkap serta mengangkat potensi wisata di Sidoarjo untuk mendorong potensi wisata lokal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Canda Birawa. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk mempersiapkan upacara peringatan HUT ke-81 RI, sebanyak 77 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kediri resmi memasuki tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat. Mereka ini terdiri dari 39 anggota perempuan dan 38 pelajar laki-laki. Seorang calon Paskibraka Kabupaten Kediri, Aquina Rosidania Santoso, yang akrab disapa Queen, mengaku ia telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Bahkan CV jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Canda Birawa Pare ini meyakini bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan motivasi awalnya untuk mengikuti seleksi Paskibraka Kabupaten Kediri, yakni guna melatih kedisiplinan, tanggung jawab, sekaligus memperluas jaringan pertemanan di wilayah Kabupaten Kediri.
5: Kalau di Paski itu ilmu yang didapat banyak banget, terutama itu jiwa korsa. Jadi kita begini begitu itu harus bareng semua. Ya begitu. Disiplin, harus kompak, harus ada jiwa korsanya.
4: Sementara itu, Koordinator Program Paskibraka Badan Satuan Bangsa dan Politik Bakus Bangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendra Priyono mengatakan bahwa agenda latihan perdana digelar di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri sejak hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Di tempat ini, puluhan calon paskibraka mulai memasuki area stadion untuk mengikuti latihan. Setelah sebelumnya, mereka ini menjalani pembinaan di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Lebih lanjut, sebelum memasuki pemusatan latihan, seluruh anggota Paskibraka telah dikukuhkan dalam pembukaan Pusdiklat yang berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, aparat Subdit 3 Jatrenas Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap tersangka pembunuhan seorang lansia bernama Nurami di Winongan, Kabupaten Pasuruan. Tersangka diringkus di tempat persembunyian di Semarang, Jawa Tengah. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pelarian pria berinisial YA, terduga pelaku pembunuhan nenek di Pasuruan, akhirnya terhenti. Aparat Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur berhasil membekuk tersangka di tempat persembunyiannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah, usai kabur selama 7 hari. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan penangkapan ini bermula dari penyelidikan intensif terhadap jaringan pertemanan serta kerabat pelaku. Dari pelacakan tersebut, petugas mengendus keberadaan tersangka di Kecamatan Tuntang, Semarang. Berdasar hasil pemeriksaan sementara, aksi keji yang dilakukan tersangka dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Pelaku berencana merantau keluar kota dan membutuhkan uang cepat.
7: Hasil setelah kegiatan prarekonstruksi, dia mengakui bahwa memang sudah direncanakan, pembunuhan itu sudah direncanakan karena yang bersangkutan mau mencari kerja dan perlu modal. Maka yang diambil itu waktu itu perhiasan dan dijual ya, dan dijual seharga sekitar 5 juta.
6: Kasus ini bermula dari laporan polisi. Dari hasil olah TKP ditemukan korban tergeletak tak bernyawa di dalam kamar dengan luka serius pada bagian wajah dan mulut, serta hilangnya sejumlah perhiasan. Kini, pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Polda Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kediri menemukan 130 kasus HIV/AIDS pada semester pertama tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui screening, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan dan juga mencegah penularan lebih lanjut.
9: Selama Januari sampai Juni tahun ini, kami mencatat ada 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 33 orang itu merupakan warga yang berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kalau dilihat dari kelompok usianya, yang paling banyak memang usia produktif antara 20 sampai 29 tahun.
8: Sementara itu, dosen Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Forman Novendo Sijabat, menilai bahwa penanganan HIV/AIDS memang memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Menurutnya, ketersediaan layanan kesehatan yang ramah, akses pengobatan yang berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasien terhadap terapi.
10: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan.

0: hubungan antara pelanggan pekerja seks dan LGBT. Witra Adila melaporkan.
1: Penularan kasus HIV di Tuban terus mengalami perubahan tren setiap tahunnya. Jika pada tahun 2025 mayoritas disebabkan oleh faktor lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, tahun 2026 ini mayoritas penularan bersumber dari hubungan seksual dengan pelanggan pekerja seks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban, Ratnasari mengungkapkan bahwa Dinkes terus memperketat langkah-langkah mitigasi guna menekan penyebaran virus HIV di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah juga secara aktif menggandeng LSM, kelompok dukungan sebaya warna Ronggolawe, untuk memberikan pendampingan psikologis maupun medis kepada para penderita baru. Kehadiran para penyintas ini dinilai sangat efektif karena mampu membangun pendekatan yang lebih empatik dan membangun kepercayaan pasien untuk tetap patuh menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV.
2: Ya, itu yang nomor satu, karena memang dari pelanggan ya, pelanggan seks.
3: Pelanggan pekerja.
2: Jadi orang aninya ya, langganan WTS itu loh. Ya itu yang kedua, itu dari laki seks laki.
3: Oke.
1: Dinkes Tuban berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan kesadaran masyarakat akan deteksi dini dapat memutus rantai penularan HIV. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
5: Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Kenaikan dipicu terbatasnya pasokan sapi lokal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Perumda Tunas Kota Malang sekaligus Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Slamet Husnan kepada RRI mengatakan ketersediaan sapi lokal saat ini belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, aktivitas sekolah, perkuliahan, dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kembali berjalan sehingga kebutuhan daging meningkat. Berdasarkan pemantauan, harga daging sapi di Pasar Bunur masih berada di kisaran Rp148.000 per kilogram. Namun, di kawasan Klojen, harga telah mencapai Rp160.000 per kilogram karena karakteristik pasar yang berbeda.
6: Saat ini memang sapi lokal ketersediaannya kurang. Terus kemudian aktivitas sekolah, kuliah mulai berjalan. Kemudian termasuk dapur SPPG juga berjalan. Sementara ketersediaan sapi lokal itu relatif sedikit.
5: Slamet menjelaskan kenaikan harga daging sapi merupakan siklus yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Pasokan sapi lokal yang sebelumnya banyak terserap saat Idul Adha membuat ketersediaan di pasaran belum sepenuhnya pulih. Untuk membantu menekan harga sekaligus menjaga pasokan, Perumda Tunas mendatangkan sapi impor yang didistribusikan melalui Rumah Potong Hewan Kota Malang kepada para jagal sebelum dipasarkan ke masyarakat. Awang Sukmawan, RRI Terus Budara untuk Indonesia.
0: Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Sampang melakukan sosialisasi di pelosok desa untuk membentuk santri yang menjadi agen literasi untuk berpikir kritis untuk kemajuan diri dan desa. Ima Fadilah melaporkan.
7: Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen terus memperkuat tingkat literasi masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan dan pembangunan peradaban di suatu wilayah. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan penyadaran literasi yang digelar di Pondok Pesantren Darun Najah, Desa Penyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Program ini turut disinergikan bersama kegiatan TMMD yang menjangkau masyarakat pedesaan. Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur Said Hartono menegaskan pentingnya kehadiran perpustakaan hingga ke pelosok desa untuk menyadarkan masyarakat akan peran vital literasi.
8: Menyadarkan masyarakat pentingnya literasi, bahwa dengan literasi yang tinggi tentunya
3: peradaban dan kemajuan desa ini akan lebih cepat. Karena audiennya anak-anak ya, anak-anak sebagai penerus.

0: penerus-penerus kita, maka perlu ditanamkan tentang bagaimana dia harus suka membaca.
1: Sahid Hartono menegaskan, tingkat literasi yang tinggi sangat mempengaruhi kecepatan peningkatan peradaban dan kemajuan desa. Hal ini disebabkan semua lini dan bidang kehidupan pada dasarnya membutuhkan literasi. Lebih lanjut, pemahaman literasi tidak hanya berhenti pada kemampuan mengeja atau membaca teks, tetapi juga termasuk rangkaian proses memahami, menerapkan, mengolah, dan mengembangkan wawasan yang diperoleh. Kemudian, kemampuan ini akan membawa cara berpikir kritis untuk kemajuan di masing-masing wilayah. Melalui sosialisasi di Pondok Pesantren Darun Najah, diharapkan para santri mampu menjadi agen perubahan literasi di desanya masing-masing.
2: Pendengar, 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah, Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
3: 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah UHT Surabaya hari ini. Mereka dari Malaysia, Australia, Jepang, Vietnam, dan Belarus. Siang tadi, Dekan Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi berharap kegiatan ini berdampak kepada masyarakat pesisir.
4: Kegiatan-kegiatan kita bidang pendidikan untuk nantinya berdampak itu ke masyarakat, salah satunya adalah dampak ke masyarakat maritim, masyarakat pesisir, kemudian kegiatan-kegiatan pariwisata yang terkait dengan penyelaman. Nah, kita bagian kesehatan ini harus tahu dampak-dampak dari penyelaman apa. Kalau terjadi suatu kecelakaan dalam penyelaman, ya, dalam penyelaman bawah air.
3: Sementara itu, salah satu pembicara sekaligus dosen Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Jati Widodo Edi Pratiknya, membagikan pengetahuannya tentang koma postoperatif setelah minor surgery dan rasional untuk terapi oksigen hiperbarik.
5: Di mana saya punya kasus, setelah koma 20 hari kita terapi dengan hiperbarik oksigen terapi. Dan hasilnya memuaskan, hari kelima sudah ada nangis dan sudah ada pergerakan dan saat ini sudah normal kembali.
3: Simposium yang digelar UHT Surabaya hari ini bekerjasama dengan Insan Medica Training Center. Pesertanya merupakan para dokter dan SDM kesehatan. Farida Usnia melaporkan.
6: Info olahraga.
2: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahviar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Oni Arianto melaporkan.
7: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahviar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja pelatih John Heckman. Alif Syahviar Sabtu siang menegaskan dukungannya terhadap timnas Indonesia tidak bergantung pada sosok pelatih yang menangani skuad Garuda. Ia mengatakan siapapun pelatih yang mampu membawa prestasi timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan. Namun Alif Syahviar menilai John Heckman layak diganti apabila hasil yang diraih timnas Indonesia terus menunjukkan tren negatif. Menurutnya keputusan tersebut harus didasarkan pada prestasi dan kebutuhan tim, bukan persoalan pribadi.
8: Kita ini ingin prestasi timnas. Kita tidak melihat nama siapa pelatihnya, tidak. Siapapun yang bisa membawa prestasi timnas maju, itu kita dukung. Tapi kalau memang John Heckman hasil jelek, ya tentu sebaiknya diganti. Karena kita kan masih ada Piala Asia tahun depan. Belum lagi kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Sebaliknya, kita mendukung Shin Tae-yong bukan karena pribadinya. Saya pun sampai saat ini, sampai detik ini belum pernah saya ketemu dengan Shin Tae-yong.
7: Alif Syahviar juga mengingatkan kualitas sepak bola Indonesia sebelumnya telah mengalami peningkatan hingga mampu bersaing di level Asia. Karena itu, Alif Syahviar khawatir kegagalan melakukan evaluasi dapat membuat perkembangan tersebut kembali mengalami kemunduran. Ia menilai investasi pemain naturalisasi harus diimbangi dengan kualitas taktik dan kepelatihan yang memadai. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar internasional, Paraling di Asyuragi Championship seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival 2026 menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
6: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia Fasi Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arif Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arif juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
9: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuk lah kita, karena ada dari Malaysia ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%.
6: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Adapun peserta dari generasi X tercatat sebanyak 9,3%. Dominasi peserta dari kalangan generasi Z menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap cabang olahraga para layang. Data tersebut sekaligus memperlihatkan ajang IPAC seri ketiga tidak hanya menjadi kompetisi olahraga dirgantara berskala internasional, tetapi juga menjadi wadah bagi regenerasi atlet para layang di Indonesia. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Madiun. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
11: Berawal dari obrolan sederhana di warung kopi, sekelompok pemuda GP Ansor Maspati Magetan justru menemukan pertanyaan besar, bagaimana sebetulnya sejarah Maspati? Rasa penasaran itu kemudian diwujudkan dalam sebuah sarasehan sejarah bertema menggali jejak sejarah Maspati untuk memperkuat identitas kebangsaan dan kearifan lokal. Forum yang menghadirkan tokoh Magetan seperti Suprawoto dan akademisi sekaligus sejarawan Medir Raya Akhli Syamsyal Komar itu menjadi ruang untuk membuka kembali lembaran sejarah salah satu kawasan tua dan paling strategis di Kabupaten Magetan. Ketua PAC GP Ansor Maspati Zulfar Basunjaya Putra mengatakan, ide penyelenggaraan sarasehan muncul dari diskusi ringan dan menjadi langkah awal. Kedepan pihaknya ingin melanjutkan kajian sejarah, mendokumentasikan berbagai temuan, hingga melakukan pelusuran langsung ke situs-situs bersejarah di Maspati.
12: Gimana sih sejarahnya Maspati itu yang sebenarnya? Nah, dari situ akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab.
11: Bagi putra daerah dan tokoh lokal Suprawoto, Maspati bukan sekedar kampung halaman. Ia tumbuh di kawasan itu dan menyaksikan langsung berbagai perubahan yang terjadi selama puluhan tahun. Mantan Bupati Magetan itu mengaku kembali membuka berbagai referensi sejarah yang dimilikinya. Dari berbagai referensi itu, Suprawoto menilai Maspati sejak dahulu memiliki posisi penting. Berdasarkan kajian Universitas Negeri Surabaya UNESA, kawasan Maspati merupakan titik pertemuan berbagai jalur atau melting point.
13: Menarik benang merah sekaligus kemudian pengalaman saya selama mulai kecil terus jejak-jejak di Maspati. Maspati itu sebenarnya kalau menurut kajiannya UNESA, Universitas Negeri Surabaya, kan melting, daerah yang menjadi akses mudah dari mana-mana. Tak salah kemudian ketika Ronggo Prawiro Tirjo Bupati Wedono Mancanegara Timur jadi Brang Wetan ya, memindahkan ke sini, itu sama dengan kalau sekarang mungkin gubernur ya, karena membawai kadipaten di seluruh timur Gunung Lawu. Ini artinya bahwa Maspati itu sejak dulu menduduki peran yang penting.
11: Suprawoto juga mengungkapkan alasan strategis mengapa kawasan itu dipilih sebagai lokasi pangkalan udara karena dinilai memiliki posisi yang menguntungkan dari sisi mobilitas maupun pertahanan. Pandangan serupa disampaikan akademisi dan sejarawan Madiun Raya, Akhli Syamsyal Komar.
14: Memang suatu daerah tertentu itu menyimpan memori kolektif, identitas maupun sejarah komunitas. Sehingga kegiatan hari ini besar harapan agar masyarakat maupun pihak-pihak terkait di Mauspati bisa semakin sadar, tergugah. Antara Lawu dan Wilis itu kalau saya melihat memang daerah sekitar sini itu seperti apa ya, Mahadiun itu, Mahadiun Jung Besar, yang sekiranya Magetan, Mahadiun dan sekitarnya itu seperti lembah yang sangat subur untuk pengamanan dan sebagainya.
11: Secara historis, menurut Akhlis, Mauspati dapat dikategorikan sebagai kawasan dengan karakter kota garnisun atau kota militer karena memiliki fungsi penting dalam sistem pertahanan negara. Lembah Sungai Mahadiun sendiri sejak dahulu kerap menjadi area pertempuran sekaligus titik berkembangnya berbagai pusat kekuasaan. Sementara itu, Suprawoto kembali mengingatkan pesan Presiden Soekarno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk sejarah daerah seperti Mauspati, sebagai pijakan memperkuat identitas kebangsaan dari kearifan lokal.
13: Ya, katanya Pak Karno kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik itu sejarah baik maupun buruk. Kalau baik itu bisa diambil pelajarannya, demikian juga yang buruk, jangan diulangi.
11: Pesan yang disampaikan memiliki benang merah yang sama, sejarah bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan bekal untuk menentukan arah masa depan yang lebih baik. Dari Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, demikian untuk info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Cahana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
10: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Melanjutkan Kediri sore ini, pendengar, untuk edisi spesial akhir pekan hari ini ya, Sabtu 8 Agustus 2026. Masih dipancarkan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan tentunya masih bersama saya, Willy Anugrah, yang juga setia hadir untuk Anda membersamai akhir pekan Anda di sore yang cerah kali ini. Saya tetap berharap Anda dalam keadaan baik semuanya, dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir, dan batin. Karena tentunya di akhir pekan kita membutuhkan satu spirit, kita membutuhkan satu antusiasme, dan juga satu kebahagiaan, keceriaan, kemudian juga energi positif untuk kita menjadi yang terbaik, supaya kita juga tetap bisa memberikan kebahagiaan yang total begitu ya di akhir pekan kali ini untuk orang-orang spesial di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, yang pasti yang tetap harus kita kita jadikan satu motivasi. Mereka adalah orang-orang terbaik dan mereka adalah alasan kita tetap hadir hingga hari ini dengan memberikan performa terbaik manakala membersamai mereka di akhir pekan salah satunya. Dan pendengar, di Kediri sore saya akan hadir hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih banyak program-program menarik yang sudah kita siapkan untuk membersamai Anda. Di antaranya ada segmen musik dan juga informasi yang masih akan terus bergulir sampai nanti merapat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Galeri Budaya Nusantara. Dan nanti juga ada program eksplorasi musik Indonesia yang kita akan hadirkan lagi untuk Anda di edisi spesial akhir pekan hari ini. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama, pendengar, di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita hadirkan satu kabar terkini yaitu mengenai revitalisasi pedestrian Jalan Panglima Besudirman Kota Kediri, Jawa Timur. Kali ini memasuki tahapan penting dengan dimulainya pengerjaan crossing drainase. Pekerjaan ini pendengar difokuskan dan juga pada pembongkaran saluran bawah atau underground guna memperbesar kapasitas drainase sehingga mampu mengalirkan debit air lebih optimal menuju Sungai Berantas. Dalam proyek tersebut pendengar, saluran yang sebelumnya memiliki lebar sekitar 2 meter dengan kedalaman efektif tersisa sekitar 50 cm akan ditingkatkan menjadi saluran berukuran 2 meter kali 2 meter. Peningkatan kapasitas tersebut ini diharapkan mampu mengurangi potensi genangan air di kawasan Jalan Panglima Sudirman saat curah hujan tinggi tiba. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang PUPR Kota Kediri, Imade Dwi Permana menjelaskan, pembangunan crossing drainase bertujuan menghubungkan saluran di sisi timur dan juga barat Jalan Panglima Sudirman agar aliran air ya, ini untuk yang menuju ke Sungai Berantas menjadi lebih cepat dan juga menjadi lebih lancar. Disampaikan pendengar bahwa peningkatan kapasitas saluran tersebut menjadi langkah strategis guna memperbaiki sistem drainase di kawasan Jalan Sudirman. Dengan dimensi saluran yang lebih besar, pihaknya berharap aliran air menuju Sungai Berantas menjadi lebih lancar sehingga resiko genangan di kawasan tersebut ini dapat lebih diminimalisir.

Pendengar, sebuah tren di kalangan remaja saat ini, jika Jumat malam tiba saat waktu beranjak sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, ada fenomena yang mereka sebut dengan istilah Jumat Gaul, di mana tren tersebut ini identik dengan aktivitas trek-trekan, kemudian breng-brengan dan balapan liar yang dilakukan secara bergerombol dalam jumlah yang banyak. Aktivitas tersebut ini mereka lakukan di jalanan umum, menimbulkan suara yang sangat bising dan juga keberadaannya dikeluhkan oleh berbagai pihak, termasuk warga sekitar dan juga sesama pengguna jalan. Warga pun menyampaikan perihal keresahannya atas fenomena Jumat Gaul tersebut kepada Polres Kediri Kota, dan dengan cepat gerak informasi masyarakatnya ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah preventif atau pencegahan. Kepala Bagian Operasional Polres Kediri Kota, Kompol Iwan Setiobudi SH, memimpin langsung langkah pencegahan tersebut ini pada Jumat malam sampai dengan Sabtu dini hari dari tanggal 7 hingga 8 Agustus 2026. Dan menurut Kompol Iwan, langkah tersebut berangkat dari informasi dan keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas kelompok remaja yang menggunakan jalan umum untuk berkendara secara tidak tertib. Dan informasi dari masyarakat ini menjadi atensi pihak kepolisian ya, dan pihaknya melakukan langkah preventif supaya aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan juga keselamatan pengguna jalan tidak semakin berkembang. Ditambahkan, aktivitas tersebut ini umumnya berlangsung ketika malam semakin larut, sebagian remaja berkumpul, kemudian melakukan trek-trekan atau berkendara secara berkelompok dengan cara yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Persoalan tidak berhenti pada keselamatan berlalu lintas, suara kendaraan yang sangat bising juga berpotensi mengganggu warga yang tengah beristirahat di malam hari. Masih ada beberapa kabar nanti yang akan kita update bersama pendengar di perjalanan Kediri sore ini untuk edisi akhir pekan ya, hari Sabtu di kalender 8 Agustus 2026. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, penyidik Satreskrim Polres Kediri resmi menetapkan seorang perempuan berinisial YM, 32 tahun, yang merupakan istri anggota polisi sebagai tersangka kasus dugaan penipuan serta penggelapan arisan online. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah pihak kepolisian menggelar perkara dan juga mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah ya. Dan dalam menjalankan aksinya, tersangka tidak hanya menawarkan arisan online, tetapi juga tergiur investasi modal kerja hingga menyebabkan salah satu korban mengalami kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah. Kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan dalam arisan online ini terjadi di Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kasatreskrim Polres Kediri AKP Anggariatma melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Kediri Ibda Eko Idya Sunarwan ini membenarkan adanya penetapan tersangka tersebut. Disampaikan perkara tersebut ini masih terus berproses dan juga penyidik selanjutnya akan memanggil serta memeriksa YM dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dan pendengar, Ego juga menegaskan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan penipuan tersebut. Pihaknya memastikan perkara ditangani sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa adanya tendensi tertentu, termasuk keterkaitan tersangka dengan anggota Korps Bayangkara. Masyarakat yang menjadi korban pun dihimbau untuk tidak khawatir karena pihak kepolisian bersikap netral dan juga memastikan tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bersalah. Sementara itu, dari kuasa hukum korban, Suwandi mengapresiasi kinerja penyidik Polres Kediri yang telah melakukan gelar perkara sehingga penetapan YM sebagai tersangka. Menurutnya, keputusan tersebut ini diambil setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup, didukung oleh sejumlah barang bukti yang juga sudah disita. Pendengar, masih terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam perjalanan Kediri sore ini. Dan nanti dapat kami informasikan untuk azan maghrib ya, akan kita hadirkan juga pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Masih melaju terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang-orang beriman itu, mereka adalah yang memiliki keteguhan yang pasti, keyakinan yang kokoh kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu sedikit pun dengan keimanannya itu. Mereka bersedia memberdayakan kemampuannya dengan jihad, dengan penuh kesungguhan, dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar. Di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 15, kalimat yang tegas bagi ciri orang-orang yang beriman itu, mereka memiliki keyakinan yang pasti, mereka teguh pendiriannya, tidak goyah sedikit pun, tidak ada keraguan. Berarti di antara ciri orang yang beriman adalah yakin. Lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Jadi akalnya memastikan diri, hatinya memastikan dengan keyakinan yang teguh, jiwa raganya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kebahagiaan datang dari Allah. Adapun ketika musibah yang kita rasakan itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu dengan kadar kemampuan ujian yang kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Karena itu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita akan survive. Kita akan mampu melewati segala bentuk persoalan yang kita hadapi. Syaratnya yattaqillah. Engkau benar-benar menjaga batas-batas aturan Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi. Allah akan adakan way out kepada kita. Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan anugerah dari arah yang kita tidak pernah menduga sama sekali datang dari mana. Jadi ketentuan yang harus kita penuhi adalah keyakinan yang pasti, tidak ragu-ragu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga batas-batas aturan Allah, maka hasilnya adalah Allah akan memberikan solusi kepada kita dari keluar dari berbagai persoalan itu, dan Allah menambahkan rizki dari arah yang tidak pernah sama sekali kita sangka datangnya dari mana. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirkan ketergantungan kita hanya kepada Allah. Wujudkan ketergantungan kita hanya kepada Rabb kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah lah tempat kita menggantungkan segala persoalan. Maka di saat naungan Allah itu berlaku, sementara tidak ada naungan siapapun, tidak ada naungan dari kekuatan manapun, yang hanya ada naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah seorang yang senantiasa takut kepada Allah. Dzakarallahu khalian, dia mengingat Allah dalam kesendiriannya. Fafadat ainahu, lalu dia sadar dengan sepenuhnya bahwa ini nikmat dari Allah, bahwa ini ujian dari Allah, maka saya tetap menjaga ketakwaan kepada Allah. Berlinang air matanya. Fafadat ainahu, linangan air matanya menunjukkan ketulusannya. Dalam kesendiriannya, dalam sunyi yang sepi, dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, subhanallah, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita diberikan ruang dan waktu dalam kesendirian kita mengingat Allah, memuji Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selepas kita dengarkan renungan agama Islam di sore hari ini, kita akan langsung mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya mewakili segenap angkasawan-angkasawati yang bertugas di perjalanan Kediri sore ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya, dan mudah-mudahan amalan baik kita, ibadah-ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.

0: Yang jelas penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, dan alat bukti yang sudah disita oleh penyidik menjadi keyakinan penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka sesuai dengan kuhab.
1: Kita sudah melakukan verifikasi, dari situ kita perkirakan ini masih data yang belum matang, yaitu sekitar 1.300 lebih jamaah, ditambah ada 102 jamaah lansia yang memang mendapatkan prioritas untuk diberangkatkan 2027. Yang ini kita dapati usia yang jamaah lansia ini yang kita terima dari Jakarta itu ada 100.
2: Sari berita, Satreskrim Polres Kediri menetapkan istri dan anggota polisi berinisial YM menjadi tersangka kasus dugaan penipuan arisan online dan investasi bodong. Sementara Kemenhaj Kabupaten Kediri mulai verifikasi ribuan calon jemaah guna memastikan kesiapan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Willy Anugrah. Kabar pertama kita akan update bersama mengenai Satreskrim Polres Kediri yang menetapkan istri anggota polisi berinisial YM menjadi tersangka kasus dugaan penipuan arisan online dan juga investasi bodong. Kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
3: Petugas Satreskrim Polres Kediri kini menetapkan istri anggota polisi berinisial YM berusia 32 tahun menjadi tersangka kasus dugaan penipuan arisan online. Pada hari ini, kuasa hukum korban, Suwandi SH, menyatakan bahwa penetapan ini dilakukan setelah gelar perkara pada awal Agustus ini. Pada saat itu, Kan PPA Polres Kediri, Ibda Eko Idya Sundara menyebutkan, penyidik akan segera memanggil dan memeriksa tersangka YM. Ia pun merinci, dalam kasus ini, maka total kerugian yang dialami para korban mencapai miliaran rupiah.
0: Yang jelas, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, dan alat bukti yang sudah disita oleh penyidik menjadi keyakinan penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka sesuai dengan kuhab.
3: Terpisah, Kapolres Kediri melalui Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Anggariatma menegaskan dalam kasus skema arisan online dan investasi modal kerja ini, petugas kepolisian tidak akan tebang pilih termasuk keterkaitan dengan Korps Bayangkara.
4: Tetap berjalan, tapi kita harus melakukan pengumpulan barang bukti.
5: Katanya kok belum ditahan?
4: Ya, kan kita juga nahan orang, kan kita ada kuhab ya. Kita sudah lengkap buktinya bisa sampai. Ya ada ini kok, nggak ada tendensi apapun juga kalau salah ya.
3: Diketahui, kasus ini mencuat ke publik setelah pihak korban mendatangi rumah terduga pelaku YM pada awal Juni lalu di desa Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Namun karena akhirnya jumlah korban yang datang semakin banyak dan demi menjaga kondusivitas lingkungan, maka pada saat itu petugas berwenang langsung membawa YM ke Polres Kediri untuk diamankan. Ayu Citra melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, Kementerian Haji Kabupaten Kediri Jawa Timur mulai memverifikasi ribuan calon jemaah untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan haji periode 2027. Kita update kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ana Kusuma.
6: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri mulai menjalankan tahapan awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dengan memfokuskan proses verifikasi terhadap ribuan calon jemaah haji. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi, dokumen perjalanan, serta kesiapan kondisi kesehatan calon jemaah sebelum memasuki tahapan keberangkatan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, menyampaikan bahwa hasil pendataan sementara menunjukkan sekitar 1.300 calon jemaah yang diproyeksikan berangkat pada musim haji 2027, di mana data tersebut masih terus diperbarui seiring berlangsungnya proses verifikasi administrasi.
1: Beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan verifikasi, dari situ kita perkirakan ini masih data yang belum matang, yaitu sekitar 1.300 lebih jamaah, ditambah ada 102 jamaah lansia yang memang mendapatkan prioritas untuk diberangkatkan 2027. Yang ini kita dapati usia yang jamaah lansia ini yang kita terima dari Jakarta ada 102 ini, 4 orang sudah meninggal dunia. ini juga kita verifikasi, dan kita juga sampai hari ini juga masih terus melakukan verifikasi kelengkapan. Dan setelah ini jemaah yang sudah verifikasi tidak ada masalah ke data dan kesanggupan berangkatnya untuk segera melakukan mencari paspor di imigrasi.
6: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri saat ini juga masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BP serta jadwal pelunasannya. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sehingga seluruh proses persiapan dapat berjalan secara tertib dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aru Kusuma melaporkan.
2: Pendengar Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi akhir pekan hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar, sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat Paskibraka Kabupaten Kediri Jawa Timur di Stadion Canda Birawa. Kita update kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
3: Untuk mempersiapkan upacara peringatan HUT ke-81 RI, sebanyak 77 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kediri resmi memasuki tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat. Mereka ini terdiri dari 39 anggota perempuan dan 38 pelajar laki-laki. Pada hari ini, seorang calon paskibraka KPN Kediri, Aquina Rosidania Santoso, yang akrab disapa Queen, mengaku ia telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Bahkan siswi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Canda Birawa Pari ini meyakini bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan motivasi awalnya untuk mengikuti seleksi paskibraka KPN Kediri, yakni guna melatih kedisiplinan, tanggung jawab, sekaligus memperluas jaringan pertemanan di wilayah Kabupaten Kediri.
7: Kalau di paski itu ilmu yang didapat banyak banget, terutama itu jiwa korsa. Jadi kita begini begitu itu harus bareng semua. Ya begitu, disiplin.

0: menegaskan pengambilan JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya untuk mewaspadai adanya calo. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Chantia.
1: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan kepada seluruh peserta bahwa proses pengambilan atau pencairan jaminan hari tua dipastikan bebas biaya atau Rp0. Penegasan ini disampaikan untuk merespon maraknya praktik oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim dengan mematok tarif atau potongan tertentu kepada masyarakat. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihak kantor sama sekali tidak melayani perantara dalam proses klaim. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seringkali hanya mendatangi warga untuk membantu mengoperasikan aplikasi, namun berujung dengan meminta tarif jasa yang merugikan peserta. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat mendapati laporan adanya calo yang meminta potongan hingga 25% bahkan 50% dari dana jaminan hari tua milik peserta.
2: Ingin saya sampaikan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya. Rp0 gitu. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin saya menyampaikan bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulangi informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang datang ke rumah Bapak Ibu menyampaikan sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membantu klaim jaminan hari tua, itu tidak benar Bapak Ibu sekalian, bahwa klaim di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 100% tidak ada biaya, artinya Rp0. Nah, jadi tidak perlu melalui perantara karena di kantor kami pun tidak melayani perantara tersebut gitu.
1: Untuk menghindari praktek pencaloan tersebut, peserta diimbau agar melakukan pengurusan klaim secara mandiri melalui saluran resmi yang telah disediakan. Proses pencairan kini semakin mudah melalui aplikasi digital JMO atau Jam Sostek Mobile untuk saldo di bawah 15 juta. Layanan lapang asik tanpa datang ke kantor atau dengan memanfaatkan sistem antrian online guna menghindari antrian panjang dan keterbatasan waktu. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis seperti perbedaan data, kegagalan verifikasi biometrik atau wajah, maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya sudah tutup, masyarakat disarankan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Kediri, mulai dari Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar, agar mendapatkan solusi alternatif secara resmi, aman, dan tanpa dipungut biaya. Chantia melaporkan.
0: Demikian Warta Kediri hari ini pendengar edisi akhir pekan Sabtu 8 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto.

0: Safari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gulkarmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
2: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
3: Gulkarmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumar Jati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses 3 hal saja, Yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,46% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta.

0: mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Yeah. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
1: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
0: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugas ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
1: Iya.
0: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
1: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
0: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
1: menambah kuota,
0: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
0: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan.
0: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu. Dan itu sudah sampai jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli,

0: mendapatkan penipuan, yeah, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
0: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, yeah, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu, yeah, ya.
1: Okay, baik.
0: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran, yeah, itu harus betul-betul memperbaiki, ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro, yeah, 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran,
1: yeah,
0: terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah, yeah, hingga mencapai 91% lebih,
1: yeah,
0: tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Yeah. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangan ini, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana ini...
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor Ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
2: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar $170 juta. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang kondisi bersama AGI dan juga Ekraf.
3: Meski demikian, lebih lanjut staf Susmenkomdigi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno, Freno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan digital eviction response assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
1: Dengan peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kaw menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
5: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
6: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
4: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
8: Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini. dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven. Ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Bentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Lira Abdul Ikhlo Lipo TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

nantikan warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini pendengar untuk edisi awal pekan, maksud kami akhir pekan ya, hari ini di agenda Sabtu 8 Agustus 2026. Masih bersama saya Willy Anugrah, kita hadirkan kembali Mimbar Agama Konghucu yang pada malam hari ini akan mengusung tema Cahaya Kebajikan Timur yang akan disampaikan oleh Adi Broto Sudewo dari Surabaya, Jawa Timur. Sebenarnya nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, perjalanan kita di Kediri sore ini terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama Konghucu. Hoi te tong dien, san cai. Sebelum kita mulai pembicaraan pada hari ini, marilah kita naikkan doa kepada Dian Yang Maha Esa. Kehadirat Dian Yang Maha Besar di tempat Yang Maha Tinggi dengan bimbingan Ta Zhen Zhe Shen Gong Zhe berserta segenap para Shen Ming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Huang Tian Sangti atas berkah dan karunia-Nya bahwa kita dipertemukan kembali dalam mimbar agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya apa yang kami perbincangkan pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan umat beragama, terutama umat Konghucu di Indonesia maupun di Jawa Timur. Kami yakin hanya dalam kebajikan Dian berkenan, dan sungguh milikilah yang satu itu kebajikan. Sembah dan sujud kehadirat Dian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lutuk kepada Dian, sesal penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Huang Yi Sang Ti Hui Tian Yu De San Cai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, topik pada hari ini adalah kelanjutan minggu lalu, yaitu cahaya kebajikan dari timur jilid yang kedua. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, di minggu lalu saya sempat menyinggung tentang kebesaran daripada Nabi Agung Gong Zhe yang oleh orang barat disebut dengan nama Konfusius sebagai tokoh suci yang hidup 2500 tahun yang lalu. Dewasa ini Gong Zhe atau orang barat mengatakan Konfusius sempat menjadi bahan perdebatan tentang kebesarannya, kenabihannya dan lain sebagainya. Seperti tersirat di dalam kitab Lun Yi atau Sabda Suci jilid ke-9 pasal yang ke-6 dikatakan, ada seorang yang berpangkat Tai Cai bertanya kepada Cugong, seorang nabikah guru tuan, mengapa begitu banyak kecakapannya? Cugong menjawab, memang Dian telah mengutusnya sebagai nabi, maka banyaklah kecakapannya. Ketika mendengar itu, Nabi Gong Zhe pun bersabda, tahukah pembesar itu akan diriku? Pada waktu muda, aku banyak menderita, maka banyaklah aku memperoleh kecakapan-kecakapan biasa. Haruskah seorang kuncu mempunyai banyak kecakapan? Tidak, ia tidak memerlukan banyak kecakapan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dari ayat di atas 3 sangat jelas bahwa Nabi Gong Zhe pun tidak mengatakan beliau seorang nabi. Hanya Tuhan yang paling berhak menentukannya seorang nabikah atau bukan. Bukan kita sebagai manusia yang mengatakan demikian. Namun ada anggapan apapun yang dilontarkan kepada Gong Zhe atau Konfusius, kenyataannya berbicara bahwa insan umat Konghucu yang dilahirkan sebagai manusia
yang wajar. Dan Gung Ce memang dengan sepenuh hati hidupnya selalu menampikkan sifat-sifat kemanusiaan itu. Beliau yakin bahwa setiap orang memiliki watak asli yang suci dan baik, yang berasal dari firman Tuhan. Beliau pun yakin bahwa setiap manusia membutuhkan makanan, membutuhkan kesejahteraan, di samping pula membutuhkan pendidikan ke arah moral yang bajik. Sebab hal itu, beliau pun tidak menjauhi hidup berbayan. Ini dinyatakan sebagai tau yang harus dijalani oleh manusia. Tau atau jalan suci itu berjumlah 5. Hubungan antara pemimpin dengan negara dan rakyatnya harus dilandasi kebenaran. Hubungan antara orang tua dan anaknya harus dilandasi dengan rasa laku bakti. Hubungan antara suami dengan istri harus dilandasi rasa cinta kasih. Hubungan antara kakak dan adik harus dilandasi saling mengalah. Dan hubungan antar teman dan sahabat harus pula dilandasi saling dapat dipercaya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kalau Lao Tzu melukiskan Tao atau jalan suci sebagai sesuatu yang abstrak, suatu hukum yang menjadi alam semesta, maka Gung Ce menunjukkan tentang Tao yang harus ditempuh di dunia yang nyata, yaitu namanya di dalam dunia ini, yaitu 5 hubungan kemanusiaan. Itulah Tao yang wajib dijalankan. Demikianlah yang disabdakan oleh Nabi Agung Gung Ce. Dan beliau menunjukkan pula 3 moral bajik yang menjadi pedoman di dalam kita menjalankan Tao tersebut, yaitu kebijaksanaan atau cipta, cinta kasih atau rasa, dan keberanian atau karsa. Dan untuk menjalaninya harus satu tekadnya, tekad yang kuat atau iman yang kuat. Itulah tahu daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan usaha untuk mencapai tekad yang kuat, itulah tahu dari manusia. Tekad yang kuat itulah pangkal dan ujub setiap hal. Tanpa itu suatu pun tiada. Maka bagi Gung Ce atau Confucius, tekad yang kuat itu tidak selesai dengan menyempurnakan diri sendiri, tetapi harus diamalkan kepada masyarakat, kepada alam semesta, dengan cinta kasih menyempurnakan diri, dengan bijaksana menyempurnakan segenap hal. Lepas dari semua itu, Gung Ce atau Confucius sebagai manusia yang sangat amat sederhana dalam kata dan perbuatan, jarang menonjolkan diri agar disebut agung atau orang suci. Ujarnya beliau, berbuat mujizat agar termasyhur di hari kemudian, sungguh aku tak akan melakukannya. Seperti tersirat di dalam kitab Chongyong atau Tiongyong jilid yang ke-10. Tetapi ada 2 peristiwa yang menyebabkan beliau menunjukkan pendiriannya yang sangat teguh dan yakin akan kuasa Tian yang maha besar, yaitu dikatakan di dalam kitab Sabda Suci jilid ke-7 pasal yang ke-23, dikatakan Tian telah menyalakan kebajikan di dalam diriku. Apa yang Wan Tui dapat perbuat atasku? Demikianlah kalimat bijak daripada seorang yang bernama Gung Ce atau Confucius dalam menghadapi ancaman Wan Tui, seorang pembesar korup negeri Song. Dalam peristiwa di negeri Gong atau Kuang, beliau beserta murid-muridnya akan ditangkap rakyat Gong sebab disangka Yang Ho, seorang yang berkhianat. Dan Confucius atau Gung Ce menenteramkan murid-muridnya dan mengatakan, sepeninggal Bun Ong atau Wen Huang, bukankah akunya mewarisi? Bila Tian hendak memusnahkan ajaran yang bajik itu, aku sebagai orang yang lebih kemudian memperolehnya. Bila Tian tidak hendak memusnahkannya, apa yang dilakukan orang negeri Kong atas diriku?
tersirat di dalam kitab Sabda Suci atau Lun'i jilid yang ke-9 pasal yang ke-5. Dalam kedua peristiwanya mengancam jiwa dan raga murid-muridnya ini, Kongce atau Konfusius beserta rombongan selamat dari bahaya. Nampaklah Tuhan selalu melindungi misi kebajikan daripada Nabi Agung Kongce atau Konfusius. Dan pada zaman modern ini, Konfusianitas menjadi penting bagi masyarakat Jepang dan Korea. Bukan karena mereka ingin memujanya agar supaya dapat dimohonkan berkah, tapi karena Kongce atau Konfusius mengembangkan dasar moral yang bajik itu. Beliau bukan tidak percaya kepada kekuatan supranatural, sebab beliau yakin dan sangat yakin serta sangat mantap terhadap kuasa Tian. Hanya saja, Kongce atau Konfusius adalah seorang yang humanis dan sekaligus seorang yang religius praktis. Beliau menolak berbicara segala sesuatu yang di luar kehidupan nyata ini. Sebaliknya, beliau banyak membicarakan hukum Tuhan di dalam diri manusia. Hukum itu adalah moral yang bajik. Inilah yang bagi Konfusius atau Kongce wajib dikembangkan oleh setiap insan jika mau hidup dengan tentram dan bahagia. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, filsuf besar Yunani Socrates membawa lilin menyala dan berkeliling di tengah kerumunan orang banyak. Sewaktu ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ia menjawab dan menyatakan sedang mencari manusia. Barangkali ia tahu bahwa orang-orang banyak yang berkerumun itu wujud manusia, tetapi isinya belum sepenuhnya menunjukkan selayaknya manusia. Untuk hal itu yang sama, Konfusius dalam seluruh hidupnya diisi dengan suatu misi kebajikan, menyadarkan kembali agar setiap insan yang di bawah kolong dunia ini akan dikodrati dengan kemanusiaannya. Oleh karenanya, jika resesi ekonomi yang melanda saat ini setelah era pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia belum dapat diatasi dengan segala sistem perekonomian, kontrol administratif maupun fungsi manajemennya modern, kiranya sudah saatnya untuk manusia yang kita tata dan kita bina lebih dahulu. Itulah mungkin yang sudah didasari benar-benar oleh negara-negara maju Asia semacam Jepang, Korea Selatan, dan lainnya. Seperti tersirat di dalam kitab Lun'i, jilid yang ke-19, pasal yang ke-21, dikatakan, bila seorang pemimpin berbuat salah, akan laksana gerhana matahari atau rembulan, kesalahan itu akan dilihat semua orang. Tetapi kalau ia mau segera mengubahnya, rakyat akan merasa gembira. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, pun faktor manusia seringkali dilupakan, atau memang demikian pula pada umumnya setiap manusia ketika ada kesempatan untuk mengambil suatu barang yang bukan haknya, lebih dahulu ia tengok ke kanan maupun ke kiri, kemudian merasa safe bahwa tidak ada orang yang tahu. Tahu-tahu barang itu sudah pindah ke sakunya, seakan-akan ia lupa bahwa dirinya juga manusia juga. Memang moral yang bajik itulah sangat penting untuk kita sadari di dalam diri kita sendiri. Sebab itu adalah sesuatu yang universal dan sekaligus manusiawi. Itulah karunia daripada Tian yang hendaknya kita belajar untuk mensyukuri dengan cara yang lebih baik. Untuk itu, misi kebajikan yang dikembangkan sepanjang hidup, mungkin Nabi Agung Kongce atau Konfusius tidak terlalu peduli apakah saat ini kita menyanjung, menghormati dengan sangat tinggi, tetapi paling tidak kita juga mengucapkan tulus
rasa syukur kita kepada Dien yang telah menyalakan kebajikan dalam diri Konfusius atau Nabi Agung Gongcu, cahaya kebajikan dari timur. Seperti tersirat di dalam kitab Sabda Suci atau Lun Yi, jilid ke-19, pasal yang ke-23. Syek Sun Busyok di dalam musyawarahnya di istana berkata, sesungguhnya Cukong lebih bijaksana daripada Tiong Ni. Nama lain daripada Nabi Agung Gongce, Chu Hok King Pik melaporkan hal itu kepada Cukong. Cukong pun berkata, seumpama dinding istana ku hanya setinggi bahu, sehingga setiap orang dapat melihat keindahan bangunan di dalamnya. Sedangkan dinding istana Nabi Agung Gongce bertombak-tombak tingginya. Kalau seseorang tidak dapat mendapatkan pintu untuk memasukinya, tidak akan dapat melihat betapa indah biu leluhurnya dan betapa megah gedung-gedungnya. Sesungguhnya yang boleh mendapatkan pintu masuk itu tidaklah banyak. Maka kalau tuanmu itu berkata demikian, bukankah itu suatu yang wajar? Kemudian dilanjutkan di dalam pasal yang ke-24, Syek Sun Busyok mencela ajaran Chong Ni atau nama lain daripada Gongce. Cukong berkata, sia-sia saja ia berkata berbuat demikian. Ajaran Tiong Ni tidak akan tercelah. Kebijaksanaan orang-orang lain boleh diumpamakan sebagai bukit yang dapat dijelajahi dan dilewati. Sedangkan ajaran Tiong Ni itu laksana matahari dan rembulan yang tidak dapat diraih dan dijamah. Meskipun orang mencela, dapatkah ia merusak matahari dan rembulan? Hal ini hanya menunjukkan ia tidak mengenal kemampuan diri sendiri. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang dapat kita ambil hikmahnya pada pertemuan hari ini, yang pertama, kebijaksanaan dari timur, terutama cahaya kebajikan daripada Nabi Agung Gongce atau Konfusius, paling tidak kita harus mengenal dua yang harus kita fahami. Yang pertama, kita harus bersyukur atas kebesarannya bahwa kita sebagai umat Konghucu masih bisa diminta untuk belajar membina diri sesuai dengan bimbingan daripada Nabi Agung Gongce. Dan yang kedua adalah bagaimana kita dituntut untuk menjalankan hubungan lima kemasyarakatan, yaitu hubungan pemimpin negara dengan rakyat, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, kemudian hubungan kakak dan adik, kemudian hubungan antara sesama kawan dan sahabat. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran Dien, kami mengucapkan terima kasih bahwa pertemuan pada hari ini telah membicarakan suatu hasil yang sangat memuaskan untuk dapat kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Shang Ti, Hui Tian Yu De, Sancai. Demikianlah penyampaian materi dalam mimbar agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Hui Te Dong Tian, Sancai.

Ya baru saja kita nikmati bersama, kita dengarkan bersama ya mimbar agama Konghucu yang sudah mengantarkan kita di menit 57 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tema Cahaya Kebajikan Timur yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Broto Sudewo ya dari Surabaya, Jawa Timur. Dan saat lagi pendengar, kita akan lanjutkan perjalanan Kediri malam ini yang akan dipandu oleh rekan Ariel Fonda. Dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda dalam mengawal perjalanan Kediri sore hari ini sejak tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik yang sudah kita siapkan dan sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di akhir pekan hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Saatnya saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga selamat berakhir pekan.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam mendengar semuanya. Saya Arif Fonda, hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri malam ini, edisi di akhir pekan ya, hari Sabtu, kalender 8 Agustus 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan tim rapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi malam hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu yang sedang menikmati akhir pekan Anda ya, bermalam mingguan ceria gitu ya bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Lanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri sore ini ya. Mana dalam penyajian program Kediri malam hari ini, kita akan menyimak bersama-sama mini drama radio. Pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Bengkulu dengan judul Air Terakhir di Desa Harapan. Selamat mendengarkan.
2: Di kaki bukit Desa Harapan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi, ibu-ibu cuci beras, dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: makin parah nih anak gitu nih. Bu Fatma, sumur di rumah aku nih lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewe bingung ngapo lah jadi macam iko dak. Dak pernah-pernah gitu nih kekurangan air sampai cak ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut dia gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah, masalah kok datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh. Nah kita nih dak bisa dia majo Pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kota Tobo tu proyek dia tu tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah ada izin dari pemerintah katanya.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang kita kok. Aku nilah semalam nengok dewe, pipa besarnya tu lah yang nyedot air kita ni. Bapak tu tidak boleh Pak lembek-lembek caiko. Kita harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kita harus berani, kalau tidak habislah kita.
0: Baiklah, aku setuju. Besok pagi kita datangi kantor mereka.

0: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keperluan apa pagi-pagi kesini?
1: Selamat pagi Pak Tanu. Maksud kedatangan kami ko ndak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
0: Oh, soal itu. Kami sudah melakukan kajian lingkungan, Pak. Aktivitas pengeboran kami tidak berhubungan langsung dengan aquifer dangkal milik warga. Ini mungkin karena faktor kemarau panjang saja, Pak.
2: Apa? Kemarau apa? Jangan nak ngelak, Pak. Pipa kamu tuh yang ngerusak sumber air kami.
0: Hei, Bu. Tolong jaga bahasa Anda. Kami ini perusahaan legal, beroperasi sesuai prosedur. Kami bisa membantu mensuplai air bersih pakai tangki, tapi itu solusi sementara.
1: Saya punya data, Pak. Debit air di desa kami ini nurun 60% dalam 2 tahun terakhir. Area resapan hilang. Ini fakta, Pak.
2: Betul, Pak. Kami juga tidak mau, Pak, solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu, Pak.
0: Data bisa berbeda-beda, Pak, Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
2: Sudah-sudahlah, Pak. Kompensasi apa? Air tuh tidak bisa dibeli, Pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
3: Warga desa tidak menyerah. Siti berhasil menghubungi seorang reporter dari kota untuk meliput kondisi desa mereka. Pemirsa dan pendengar RRI Net Bengkulu, saat ini saya berada di Desa Harapan, di mana warga sekitar sudah mengeluh dengan kondisi air keruh yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Siti dan Ibu Fatma, warga dari Desa Harapan. Baik Ibu, bisa jelaskan lagi kronologinya?
4: Oke, Mbak reporter, jadi begini Mbak. Jadi sebelum ada PT itu, air di desa kami, di Desa Harapan ini melimpah ruah. Nah, lihat ini Mbak reporter, ini bekas aliran sungai kecil yang sekarang kering total Mbak. Kata warga, perusahaan itu yang nyedot air kami nih secara besar-besaran.
5: Akulah tinggal di sini 40 tahun Mbak. Baru kali ini nengok desa mati kering cak ini nih. Kami harap pemerintah daerah, pemerintah pusat itu bisa nengok kondisi di desa kami ini Mbak.
3: Baik, terima kasih Ibu. Demikian laporan saya dari Desa Harapan. Saya Arini, kembali ke studio. Liputan sang reporter viral di media sosial. Tekanan publik mulai mengarah kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Di Balai Desa, Pak Budi, Siti, dan Ibu Fatma merencanakan langkah selanjutnya.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, nak tengoklah dulu desa kita viral.
6: Halo, Assalamualaikum. Betul, Pak, betul-betul. Siap, Pak, siap-siap. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, kece bupati, mereka ndak tinjau ulang izin PT itu besok. Iko gara-gara liputan Mbak reporter kemarin tuh, alhamdulillah nian gitu.
2: Nah, kan apa ku kece, kekuatan suara kita nih didengar nian kalau kita bersatu.
5: Alhamdulillah, syukur nian, ya Allah. Semoga air kita balik lagi yo.
6: Perjuangan kita belum selesai Bapak Ibu. Kita kawal terus proses peninjauan Niko. Kita harus pastikan mereka benar-benar berhenti merusak lingkungan kita.
2: Betul Pak, setuju. Kita

Kami di Dama Radio Pasaman RRI Bengkulu dengan judul Air Terakhir di Desa Harapan. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekarang kita bergeser dalam penyajian Galeri Komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana. Tetap di 100,2 FM RRI Pro, satu kediri kanal informasi dan inspirasi.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangraj, Majangraj, Lamongraj, dan Brantasraj. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangraj, sampai Taman Sapi Twin.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Rufonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian galeri komunitas di mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, pendengar, saya akan mengangkat sebuah komunitas ya. Itu ada komunitas sepeda motor tua yang ada di Kabupaten Nganjuk ya, yang mana bernama Black Hawk Madiun ya. Mana komunitas Madura atau komunitas motor tua Amerika maksud kami ya, dan juga Eropa yang gemar touring pada malam hari. Jadi deru mesin motor klasik memecah suasana caruban saat rangkaian peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun ya beberapa waktu yang lalu. Puluhan motor lawas keluaran Amerika dan juga Eropa melaju beriringan dalam kegiatan mini touring yang digelar bersama media. Di balik konvoi tersebut, pendengar ya, berdiri motor tua Black Hawk, komunitas pecinta motor klasik yang kini terus berkembang yang ada di Madiun. Ketua motor tua Black Hawk ya, Rusmanto, menceritakan bahwasanya komunitas tersebut awalnya merupakan bagian dari Motor Antik Club Indonesia atau MACI atau MACI. Namun pada tahun 2018 ya, para anggotanya memilih membentuk komunitas mandiri yang kemudian resmi berdiri setahun berikutnya dan telah berbadan hukum di bawah Kementerian Hukum dan juga HAM. Yang mana Rusmanto menjelaskan bahwasanya awalnya modal nekat hanya 12 orang saja ya anggotanya. Pada waktu itu terdapat anggota yang berasal dari Magetan, Madiun, Kabupaten dan juga Kota Madiun. Seiring berjalannya dengan waktu, mendengar jumlah anggota Black Hawk sendiri terus bertambah hingga kini mencapai 35 orang. Salah satu anggotanya adalah Camat Mejayan ya, bernama Heri Fajar Nugroho, yang mana komunitas tersebut pun memiliki ciri khas dikarenakan memang anggotanya menggunakan motor-motor klasik keluaran Eropa yang diproduksi sebelum Indonesia merdeka. Beberapa merek yang masih dirawat dan juga digunakan antara ada BSA, lalu ada AJS, ada Matchless ya, hingga Norton keluaran era tahun 1940-an, mendengar. Jadi menurut Rusmanto sendiri, pendengar ya, kondisi tersebut pun membuat proses mencari anggota baru tidak mudah memang pendengar ya, dikarenakan memang tidak banyak orang yang memiliki motor klasik dengan usia setua itu. Rusmanto menjelaskan bahwasanya motor tua sangat sulit untuk mencari anggotanya dikarenakan memang dari segi motornya saja ya, mereka pun sudah menggunakan motor mulai dari tahun 1940, 1941 dan juga seterusnya, di mana Indonesia saja belum merdeka pada saat itu. Mereka meski terbuka mendengarnya untuk anggota baru ya, Black Hawk sendiri menerapkan proses yang sederhana namun tetap selektif.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi benar ya, calon anggota biasanya diajak oleh anggota lama ya untuk mengikuti kopdar atau kopi darat sambil saling mengenal karakter masing-masing, dan suasana kebersamaan pun menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum seseorang resmi untuk bergabung. Untuk menjaga kekompakan mendengar ya, Black Hawk sendiri rutin menggelar kopdar setiap malam libur ya. Salah satunya adalah tujuannya ya, tujuan favoritnya mereka adalah kawasan Dungus yang menawarkan udara sejuk dan suasana tenang untuk berkumpul sambil menikmati hiburan musik. Selain menghadiri perayaan ulang tahun komunitas lain, pendengar ya, Black Hawk sendiri juga rutin menggelar touring jarak jauh, yang mana menariknya perjalanan pun hampir selalu dilakukan pada malam hari agar suhu mesin tetap stabil dan perjalanan terasa lebih nyaman. Namun pendengar ya, touring malam juga menyimpan cerita lucu ya, dan menurut Rusmanto sendiri ya, jika memang mereka melakukan touring pasti pada malam hari mesin dan cuaca pun akan terasa dingin, dan risikonya terkadang salah jalan ya, bukannya sampai pada tujuan ya, namun mereka malah menyasar masuk ke dalam terminal ya, sampai masuk ke kuburan. Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam jajan Galeri Komunitas, yang mengangkat topik itu ada komunitas Black Hawk Madiun ya, yang mana komunitas motor tua Amerika juga Eropa yang gemar melakukan touring pada malam hari. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar ya, tepat pada pukul 21 kita bergeser dalam penyajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu yang bisa merequestkan lagu sayang Anda, lagu mancanegara ya, mancanegara lawas dari tahun 60 hingga tahun 90 melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 3460029 atau di 0857253525250. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 MMRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arul Fonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu mancanegara lawas dari tahun 60 hingga tahun 90, pendengar ya. Melalui jalur on air 0354 3101108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460289, atau di 0857 2535 2550. Suara saya sudah membaik lagi, pendengar ya. Monggo yuk kita ramaikannya. Oke, sudah ada yang masuk. Sudah kita sapa dulu ya, jalur on air ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Bapakku Pak Selamat, gimana kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Di mana masih suaranya kedengaran masih belum sembuh total.
0: Tinggal di

0: sedikit sih, tapi sudah ya, balik lagi sedikit. Sudah balik sih.
1: Ya, sudah balik kok. Agak triple kok.
0: Alhamdulillah. Bapak sehat nggih?
1: Ya, alhamdulillah. Walaupun 2 minggu sekali kontrol.
0: Masih kontrol nggih. Alhamdulillah. Tetap semangat nggih, Pak nggih.
1: Tetap ya, semangat insyaallah. Semangat.
0: Nggih. Siap.
1: Lepas lelah kok ya.
0: Nggih.
1: Ini manca ya.
0: Manca negara, Bapak. Monggo.
1: Saya putarkan apa toh, dari Netkenkul.
0: Hah? Siapa, Pak?
1: Dari Netkenkul, Answer Me My Love.
0: I'm sorry my love.
1: Answer me my love.
0: I'm sorry my love. My love dari
1: Netkenkul. Ada enggak?
0: Victor Wood adanya.
1: Oke, ya enggak apa-apa kalau gitu.
0: Oke deh, siap. Ya. Siap, monggo
1: salam-salam ya. Monggo yuk. Iya, nanti diikuti teman-teman Pak Sukadi, Pak Ibu, Mas Gilang, Pak Agus, Pak Uco, Pak Sidioko. Ini di Kampung Inggris, bahasa Inggris enggak mau muncul.
0: Siapa, Pak? Di Kampung Inggris, Pak?
1: Pak Sidioko.
0: Oh, nah, Pak Sidioko.
1: Iya, lagu-lagu barat mestinya harus dengan Roma terus ya. Bu Rini, Bu Sita, Bu Siti Aisyah, okay. Bu Eti, Teh Indah, Mbak Dewi ya di
0: Munut, Geleras,
1: ya, Bu Farida,
0: Bu Farida,
1: Bu Herwan,
0: Bu
1: Gadi, Peta Putri, Pak Sujianto di Bandar Kore, Dul di Medice, Pak Kardi, Pak Kipetio, Pak Putra Putu, Yang Purba di Penayan, Pak Bani, Pak Munoto, Pak Mariono di Karangwaru, dan Pak Jaina, dan Mas Arif Tinganjo, dan semua saja tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali selamat malam.
0: Siap.
1: Selalu dan sehat selalu dalam lindungan
0: Allah. Amin Allahumma amin.
1: Anda Arif begitu juga.
0: Ya. Terima kasih Bapak, sehat ya. Selalu ya, semangat Bapak.
1: Ya, terima kasih atas
0: waktunya.
1: Selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Selamat ya di Kalambret, Tulungagung sudah merapat juga ya di jalur on air 0353 1011. Ada masuk di telepon seluler, ada Pak Munoto. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bertasi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bapakku Pak Munoto, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat, berdingin ini.
0: Iya benar, dingin benar. Di luar
2: bah. Gimana hari?
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sudah kembali.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh seperti semula.
0: Amin. Sudah. Ya. Alhamdulillah.
2: Boleh kembali.
0: Siap.
2: Diminumin hangat-hangat biar cepat
0: sembuh. Siap itu. Baik bapakku. Iya. Inggih, lagunya apa nih bapakku?
2: Dingin-dingin ini kamu putarkan Scorpion aja terserah, itu lagunya apa.
0: Oke, siap. Salam-salamnya monggo yuk.
2: Salam-salamnya tadi ada Pak Slamet, ada Yang Purbo, Pak Mariono, Pak Sugianto, okay. Ada Mbak Uge, Yang Purbo, ada Lekjul, Pak Agus, ada Bobohani, ada Pak Setioko, terus ada Mas Gilang,
0: juga
2: ada Pak Sukardi, Pak Tardi, ini Bu Siti Aisyah,
0: Bu Sita,
2: Bu Tranggula, ada lagi Bu Eti, Pak Jainal Abidin, Bung Predi, sekalian Putri, mudah-mudahan selalu diberkahi kesehatan di sana.
0: Amin.
2: Ada Bu Farida,
0: juga.
2: Ada Pak Widi, Pak Nasrun, ada lagi Kak Diona, Kak Vina-Vina.
0: Kak Vina-Vina, siap.
2: Ini yang harus kamu tunggu-tunggu ini Teh Dinda Bogor ini. Teh
0: Dinda di Bogor.
2: Lalu nunggu ini.
0: Siap.
2: Pak Ahmad Irwan.
0: Inggi Kang Irwan
2: dan
0: juga.
2: Dan buat semuanya tanpa aja. Terkecuali.
0: Siap Bapakku.
2: Mudah-mudahan saudara RRI semua diberkahi kesehatan semua.
0: Amin. Amin.
2: Dijauhkan dari malapetaka apapun.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Gempa selamat. Mugi-mugi enggak saras Pak.
0: Inggi. Amin.
2: Namun Derek bedungo, mungkin tansah paring sehat,
0: dungo
2: sampun-sampun.
0: Inggih leres.
2: Penyakitipun diangkat kaleng Kang Maha Kuwat.
0: Amin, amin Allahumma amin.
2: Maril.
0: Inggih.
2: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih
2: pulang hati-hati.
0: Inggih.
2: Jaga keselamatan.
0: Siap.
2: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut seluler ada yang masuk lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Assalamualaikum Mas Haris.
0: Waalaikumsalam. Oh, Bu Eti, PPU.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Eti?
3: Alhamdulillah selalu sehat keluarga.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga Mas Haris cepat sehat, cepat.
0: Alhamdulillah sudah sehat, saya sudah ya, sudah mulai teriak-teriak lagi.
3: Iya, alhamdulillahirabbil
0: alamin. Amin, Allahumma amin. Inggih, lagunya apa ini Bunda? Monggo Bu.
3: Lagunya
0: Mancanegara ya?
3: Presi.
0: Hah?
3: Presi, ada apa?
0: Presi?
3: Iya, P-R-A-Z-Y.
0: P-R-A-Z-Y.
3: R-A-Z-Y.
0: Trezin, adanya Trezin.
3: Iya, ya, itu
0: Trezin ya, the Infinite.
3: Iya.
0: Belum bisa itu Bu, mah lagu baru, mah.
3: Oh,
0: oh, oh.
3: Tahun 90 kok.
0: Trezin.
3: Tahun 90-an kayaknya itu.
0: Masa Bu?
3: Iya, kalau nggak ada ya pilihkan Mas Haril aja.
0: Oke, tak carikan aja nggih, boleh nggih izin ya.
3: Iya, iya, tapi oke. Yang cewek ya Mas Haril.
0: Oh, yang cewek, siap, boleh. Monggo salam-salamnya monggo.
3: Nggih. Salamnya ada Pak Sukarji baru, Bu Sukarji, selamat malam. Ada Bunda Rini, Bunda Sita, Mbak Niar, ada Mbak Dewi, ada Mas Gilang, ada Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Slamet ya. Ada Pak Mariano, Lidu, Mama Wanda, Mas Agus. Ada juga Bu Parida, ada Bu Freddy berserta Ibu ya. Ada juga siapa ini? Ada Mas Agus Nesari,
0: Mas Agus,
3: ada Pak Inge. Nega, Mbak Felia. Ada Bang Nasrul, ada Pak Aji Masan sama Renda.
0: Inge.
3: Semuanya aja.
0: Semuanya aja.
3: Ya.
0: Siap
3: ya,
0: baik. Buati.
3: Dengar RR Kediri selalu sehat semua.
0: Inge.
3: Terima kasih Mas Sari.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Bu Eti di PPU sudah merapat juga ya di jalur seluler 0857-2535-2556 ya. Yuk, mau yuk, monggo yuk, yuk, yuk kita ramaikan lagi yuk ya, malam minggu gitu kan. Kalau udah Aril yang teriak-teriak baru bah rame deh ya. Coba Aril yang waktunya lagi sepi. Oke, saya bacakan dulu satu ya. Ada di jalur pesan singkat. Ada Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung minta diputarkan lagunya Baby Blue dari George Baker. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Kung Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Gus, ada Eyang Purbo juga, Lek Dul, Pak Sugianto ya. Dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Arif Fonda sama tugas berikan kesehatan kebahagiaan rezeki barokah. Amin. Insyaallah diputarkan ditunggu lagunya.

Satu lagi jalur pesan singkat ada dari Pak Uki ya di Bangsal Kota Kediri ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori dat lagu ya. Pak Uki di Bangsal Kota Kediri mau request lagunya Venus Choking Blue. Salamnya untuk fans RRI Kediri dari Pak Uki di Bangsal Kota Kediri. Siap deh, ditunggu lagunya Pak Uki ya, insya Allah diputarkan. Yuk, kita dengarkan dulu ya request anda pendengar semua yang mau masuk lagi di segmen kedua nantinya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Sudah saya hadirkan tadi hari kesan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang mau masuk kembali ya, jalur on air 0354 3101108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon jalur

0: sudah ada yang masuk ternyata ya di telepon. On air dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Memori?
1: Lagu.
0: Lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bung Freddy, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kami sehat, keluarga. Juga cuaca cerah, cenderung panas hari ini.
0: Geng.
1: Dan kami syukuri karena hari ini Merauke, Kabupaten Merauke menyelenggarakan pawai karnaval.
0: Oh, menyongsong karnaval.
1: Iya, HUT RI ke-8.
0: Alhamdulillah.
1: Biasanya tanggal 11-11an, entah kenapa betul. Panitianya selenggarakan ini kali di tanggal
0: maju
1: 8
0: ya,
1: hari ini.
0: Maju-maju
1: iya,
0: ya
1: di mana? Biasanya sekitar tanggal 12-14.
0: Oh, gitu.
1: Seringnya begitu, meskipun itu bukan apa tanggal yang pakem.
0: Pakem
1: gitu.
0: Itu enggak ya, enggak apa-apa.
1: Ya, mungkin karena beberapa pertimbangan bener, mereka bener.
0: Cuaca mungkin ya, Bung Freddy ya. Cuaca
1: mungkin. Atau enggak apa-apa. Ya, mungkin karena beberapa pertimbangan bener, mereka bener.
0: Cuaca mungkin ya, Bung Freddy ya. Cuaca
1: Kalau gimana? Cuaca Merauke memang sedang tidak hujan, deh. Lagi musim kemarau
0: gitu.
1: Nih. Iya. Jadi beberapa hari sebelumnya agak mendung-mendung berawan gitu.
0: Berawan.
1: Okay. Alah sebenarnya itu bagus, tidak terlalu panas. Hari ini panas terik. Tapi ada karnaval, masyarakat itu antusias.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, karena ini kan pawai pembangunan dan
0: bener,
1: budaya.
0: Bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Ya berbagai etnis
0: bener.
1: Dari juga dari instansi-instansi pemerintah juga mereka memperlihatkan apa yang selama ini sudah mereka kerjakan gitu ya. Jadi ramailah pokoknya hari
0: ramai
1: ini
0: ya,
1: masyarakat dapat hiburan gitu.
0: Benar, gratis lagi kan?
1: Gratis, tak usah bayar karcis.
0: Enggak usah bayar karcis gitu kan?
1: Iya, sepanjang jalan itu
0: sepanjang
1: penuh
0: jalan.
1: Juga. Apa
0: beribu.
1: Kesempatan mendadak untuk ada masyarakat
0: benar.
1: Yang berjualan
0: UMKM
1: minuman
0: gitu ya.
1: Benar, iya.
0: Maju ya.
1: Enggak, bukan UMKM juga biasanya masyarakat biasa
0: kerja.
1: Gelar ya gelar lapak kecil meja gitu jualan minuman dingin makanan ringan gitu jadi mainlah pokoknya ya Mas Aril. Oke, Mas Aril malam sehat ya Mas Aril juga bersama keluarga.
0: Sudah bisa teriak-teriak lagi.
1: Iya suaranya sudah seger lagi
0: seger
1: sudah
0: lagi.
1: Seperti semula powerful
0: gitu ya.
1: Oke, Mas Aril, saya minta lagu manca satu dari
0: boleh.
1: Frank Sinatra ya judulnya Come Fly With Me ya Come Fly With Me.
0: Oke, calon-calonnya monggo yuk.
1: Iya, salam ya untuk Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Agus, Pak
0: sampai lupa kan?
1: Gara-gara ngobrol tadi.
0: Okay.
1: Astaga Pak Sujianto, ya juga Alek Dul, ada Pak Uco, Pak Yoyo juga, Mas Alam, Mas Gilang, juga ada yang Purba, yang Rahmat juga. Kang Ahmad Tirwan, Kang Maman, Teteh Dinda, Ibu Siti Aisyah, Ibu Rini, juga Bu Pipit, Bu Dewi, Bu Rahayu, Bu Eti, juga ada Enti Deona di Kupang sana, iya ada Sister
0: Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Ada,
1: iya, Sister Ayu yang
0: Sister
1: ada
0: Ayu
1: di
0: dimasohi.
1: Iya, Maluku Tengah.
0: Masohi,
1: ya.
0: Benar.
1: Dan juga untuk Mas Arif di
0: ya,
1: Nganjuk sana, Mas Farid yang di Malang. Tidak lupa juga Mas Fidi di Tokyo.
0: Mas
1: Tokyo
0: Widi,
1: apa kabar? Semoga sehat gitu.
0: Siap.
1: Semuanya selamat menikmati malam minggunya. Semoga malam minggunya membawa kebahagiaan ya, karena bisa berkumpul bersama keluarga ya dan orang-orang tercinta. Mas Aril, selamat bertugas, tetap sehat. Doa yang terbaik untuk Aril.
0: Salam untuk keluarga juga di rumah.
1: Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut di belakang Bung Freddy ada Bu Rini di atas. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bu Rini. Aduh, Ruang Rindu. Halo?
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Bu Rini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Arun, alhamdulillah sudah sehat kembali Mas Arun,
0: nah,
1: ya.
0: Nah, semangatnya sudah balik lagi, Bu. Kalau kemarin saya ampun deh, Bu. Oke, siap.
1: Oke. Okay.
0: Monggo lagunya apa, Bu?
1: Nanti dari The Battles.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Ya, The Battles. Oh Darling.
0: Oh Darling, siap. Salam-salamnya monggo.
1: Iya. Yeah. Salamnya tadi ada Bung Gardi, selamat malam. Yeah. Juga ada Pak Slamet, Pak Minoto, Bobo. Iya. Juga ada Bobo Bani. Juga ada Pak Slamet, Yang Purbo, Bu Eti. Juga ada Mbak Dinda, Bu Siti Aisyah, Bu Farida, ada Pak Minoto, Pak Agus, Lektu, ada Mbak Dewi, Pak Ahmad Riwan, dan semua saja Mas Ari ya.
0: Janya. Oke deh, siap.
1: Mas Ari, makasih banget.
0: Matur Mbah Nuun.
1: Semoga selalu sehat, amin. Ya Mas Ari.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, ya, yuk monggo yuk yang mau masuk lagi yuk jalur on air ya 0354 310 1108 ya atau di 0812 3400 3460 0289 atau di 0857 2535 2550.

0: Indonesia kita ya, kemarin ya sungguh-sungguh menyedihkan sekali ya. Timnas Indonesia ya tidak dapat melaju ke babak semifinal Piala AFF ya 2026. Yang mana ya sempat tercoreng ya ketika ditahan imbang oleh sang tuan rumah Singapura dengan skor akhir 1-1. Yang mana meloloskan Singapura ya ke babak semifinal mendampingi Vietnam yang berada di puncak klasemen. Hal ini menjadikan bahan evaluasi bagi pimpinan PSSI Erick Thohir pendengar ya. Karena PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Asian Championship Hyundai Cup ya 2026 secara menyeluruh. Di mana hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura ya dengan skor 1-1 ya pada pertandingan terakhir grup A hari Jumat kemarin. Sangat disayangkan ya. Tambahan 1 poin membuat Indonesia gagal menempati posisi 2 teratas yang dihuni oleh Vietnam juga Singapura dalam klasemen terakhir ya. Vietnam mengoleksi 10 sedangkan Singapura mengoleksi poin 8 ya untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan evaluasi diperlukan agar timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen berikutnya ya. Erick juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih juga ofisial yang telah berjuang sepanjang perjalanan turnamen ya. Pada pertandingan tersebut Indonesia sempat unggul melalui Ragnar Orakmangun ya yang mencetak gol pada menit ke-47 di babak kedua. Namun keunggulan tersebut pun tidak bertahan hingga akhir setelah Singapura menyamakan kedudukan melalui gol pada menit ke-66 ya yang dicetak oleh Fandi Ahmad. Gol penyamakan kedudukan ya terjadi setelah koordinasi lini belakang antara Rizky Rido juga Cahya Supriyadi yang kurang maksimal ya. Mana setelah turnamen tersebut timnas Indonesia masih memiliki agenda termasuk FIFA Asian Cup dan juga FIFA Match Day di tahun ini ya. Nah, skuad Garuda kemudian dijadwalkan akan tampil di Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab ya. Mulai dari bulan Januari tahun depan. Kegagalan kali ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Indonesia untuk menembus semifinal setelah edisi 2 tahun sebelumnya ya. Jadi back to back Indonesia gagal lolos ke semifinal ya. Pada edisi tersebut Indonesia menurunkan sejumlah pemain muda yang mengakhiri fase grup dengan menempati posisi ketiga klasemen akhir. Indonesia terakhir kali mencapai semifinal di edisi 2020 ya sebagai runner up setelah dikalahkan Thailand dengan agregat 6-2. Oke ya. Saya coba bacakan dulu jawab pesan singkat. Ini ada dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berlogi Rindu dan Memori Lagu ya. Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung minta diputarkan lagunya I Will Always Love You dari Whitney Houston. Salamnya untuk semua pendengar aja ya, semoga sehat dan juga bahagia selalu. Oke deh, Ibu Rahayu tunggu lagunya. Ya mau masuk nanti ya di segmen ketiga ya. Oh, ini ada yang masuk. Ada dari Pak Agus ya, sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Syarif.
0: Ruang
1: selamat
0: Rindu.
1: Siang. Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang bagi Pak
0: Agus. Siap Pak Agus, gimana kabarnya?
1: Sehat-sehat alhamdulillah Mas, juga sehat ya.
0: Pangestu insya Allah sehat.
1: Ya Indonesia kok gagal Mas masuk semifinal.
0: Nah itu dia gagal. Biasanya pelatihnya yang salahin ini Kang Irwan ini.
1: Sebetulnya Indonesia itu ada pelatih bagus, ngapain dilepas tuh? Sintayong itu bagus tuh.
0: Ya tapi mau.
1: Ya kok dilepas itu kesalahannya ketua umumnya itu Mas.
0: Ya sudah. Yang lalu biarlah berlalu Pak. Sekarang gagal maneh rapopo mimpin neh nggih.
1: Saya itu juga tadi agak kecewa itu kok.
0: Iya benar. Sama saya juga kecewa Pak kemarin Pak. Nangis sampai kok bisa ya. Kok gak jadi menang.
1: Iya ya, tapi ya nanti bisa terbaik tahun depan lah.
0: Amin. Monggo Pak Gus, lagunya apa ini? Mancanegara.
1: Wah, lagunya manca ya?
0: Iya, sekarang manca.
1: Iya, kalau kita gue minta lagunya California, Mas. Hotel California.
0: Oke, salam-salamnya monggo.
1: Salam buat Mas Gilang. Gimana Mas Gilang kok lama nggak muncul tuh?
0: Nah, tuh. Ayo Mas Gilang muncul.
1: Mas Gilang, aku tunggu Mas Gilang. Selamat malam Mas Gilang.
0: Oke.
1: Yang boleh pulang dari Kediri Kota, Pak Noto, Bapak Bani. Contoh yang berbuat juga Pak Slamet, Pak Mariono, Pak Syada, Sudarji Persaibu. Ya untuk semuanya mudah-mudahan sehat teman-temanku. Okay. Selalu diberikan awal sehat Mas juga gitu. Siap. Saya doakan Mas kapan
0: amin. Amin. Doa terbaik juga dan pokoknya dah.
1: Mudah-mudahan doaku selalu dikabulkan Allah Mas.
0: Amin amin Allahumma amin. Terima kasih Pak Gus.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada Kombani. Halo selamat malam Murang Rindu. Halo,
2: selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Ada Kombani, gimana kabarnya Kombani?
2: Alhamdulillah sehat, agak batuk dikit nih.
0: Kok malah ke Kong Bani, kemarinnya saya yang sakit malah jenengan ya Allah. Sehat-sehat selalu ya Kong Bani ya.
2: Alhamdulillah ya. Yang terpenting merdeka.
0: Merdeka, benar bulan Agustus. Lagunya apa nih Kong?
2: Lagunya ikut aja. Dibuat salam aja Mas.
0: Oke, monggo Kong.
2: Ya, salam untuk Pak Sugeng, Pak Setioko, Pak Sugarji, Pak Slamet, Pak Munoto, Pak Mariono, Letul, Yang Purgo, Pak Jainal, Pak Tarji, Om Predi, Putra Tutu, Pak Agus tadi, terima kasih, salami, Mas Robert, ya. Ibu Lili, Ibu Eti, Ibu Utri, Mbak Wanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Juli, dan semuanya.
0: Dan semuanya aja. Inge.
2: Untuk Mas Halil. Inge. Terima kasih waktunya.
0: Matur Mbah Nuwun, Kong Bani.
2: Amin, amin.
0: Ayo ya, kita putarkan dulu ya request yang mendengar semua yang mau masuk lagi. Ah, ada Teh Dinda. Yuk, kita sapa dulu dah ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Rindu memori lewat lagu. Ya Allah ya Robi. Baru kemarin.
0: Iya. Abis baru sehat teh.
3: Ya Allah ya Robi. Pantesan kemana aja Aril? Ada apa dengan Aril gitu?
0: Kemarinnya tumbang teh. Bukan Aril kemarinnya itu. Ada setan nggak tahu lewat di mana. Itu kan. Jadi suaranya ha ha ha gitu. Jadi bukan aing bener. Kalau teriak-teriak baru deh.
3: Begitu ya. Iya iya.
0: Teteh sehat?
3: Iya dong. Sehat alhamdulillah Teteh sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Aril kalau emang sekarang udah pulih beneran ya. Jangan lupa suplemennya.
0: Siap. Siap, ini udah bisa teriak-teriak. Kalau bukan teriak-teriak mah Aril mah udah ya bendera putih. Bener.
3: Itulah Aril. Kalau enggak begitu bukan Aril namanya.
0: Yes, itu dia aing. Bener. Yuk ah, Teh, malam Minggu apa lagunya nih?
3: Bebas kan?
0: Mancanegara tuh.
3: Enggak ya?
0: Mancanegara tuh.
3: Enggak. Ada stasiun yang kalau malam itu bebas dia. Oke, mancanegara ya.
0: Siap.
3: Aduh, itu yang karaoke mulai deh.
0: Musik deh tuh. Lihat teh.
3: Dengar enggak samar-samar?
0: Iya, dengar banget itu.
3: Kalau malam Minggu itu, kalau malam Minggu itu ada kafe buka dia ini. Karaokean banyak orang gitu.
0: Buset. Udah kayak itu aja teh, udah kayak apa sound horek teh.
3: Iya, kayak sound horek bener. Aduh, enggak sih, enggak sound horek amat sih. cuma bising bising dangdutan ya, aduh sampai jam 12.
0: Allahu Akbar, malam banget.
3: Begitu setiap malam Minggu tuh.
0: Masya Allah.
3: Ah, lagu mancanegara, Teteh mau satu lagu dari siapa ya, Ria?
0: Ah, sahanya.
3: Tunggu. Tukan pokok-pokok silang jadinya.
0: Ya,
3: MLTR dan naik belum?
0: Belum, MLTR yang mana?
3: Iya. MLTR yang take in my heart.
0: Take in my heart. Take me to your heart. Take me to your heart.
3: Take me to your heart.
0: Oke, okay, sudah rede.
3: Gara-gara dengar musik lain jadi fokus terbagi. Take me to your heart.
0: Siap, sudah rede. Monggo yuk.
3: Doa terbaik buat Ariel, jangan sakit-sakit lagi. Siap. Terus.
0: Siap.
3: Masuk sini. Terus Teteh mau juga malam-malamnya untuk Bapak Selamat. Ya selalu ya Pak. Terus yang Rahmat, yang Purba. Ibu Rini, Ibu Siti Aisyah. Kang Maman, kumaha damang Kang?
0: Ayo Kang masuk Kang.
3: Kang masuk dong Kang. Jangan sibuk aja atau malam Minggu sibuk. Yang Ahmad Irwan juga ya. Terus siapa lagi? Oh iya, Mas Arif.
0: Mas Arif.
3: Mas Gilang.
0: Ya.
3: Terus Deona di Kupang. Terus Sahade. Oh iya, Bung Freddy. Ramadan. Bapak Tarji, Bapak Sutarji juga selamat malam. Okay. Next time deh untuk yang lain. Okay. Salam sehat dan syukur.
0: Terima kasih dari teman-teman.
3: Selamat malam, bye-bye.
0: Yuk ya, kita putarkan dulu ya request dan pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana ya, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori pas lagu.

0: bag.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali lagi menjajan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Bagian sudah saya putarkan ya, requestan dari pendengar semuanya ya. Monggo silakan yang mau masuk lagi ya, jadi jalur on air 0354311108 ataupun jawab pesan singkat WhatsApp dengan SMS ataupun WhatsApp bisa tekan channel pun bisa di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535.

seluler ya, telepon on air ya, ataupun WhatsApp juga. Seluler ya, kita bacakan dulu pesan singkat ya yang masuk dari Pak Tarji di Centeng Habib Rahman. Ruang Pintu.

Assalamualaikum ya, ruang berbagi rindu dan memori lagi. Waalaikumsalam ya, dari Pak Tarsi di Cintang Menangan Hari Permahan, request lagunya Rasputin dari Bunyi. Salamnya buat Pak Setioko, Pak Sukardi, Pak Selamat, Lek Dul, ada Pak Munoto, Pak Mariono, buat yang bertugas. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Terima kasih, sama-sama Pak Tarsi ya. Mudah-mudahan Pak Tarsi sehat-sehat selalu ya, rezekinya juga banyak ya, rame ya di Kampung Inggris ya. Alhamdulillah, amin, amin.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mama masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo, Tommy? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo, Cak, sampai ini kita tanggung jawab, toh.
3: Iya, maafkan saya, Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to forget
1: but I won't let go. Walah, untung jauh ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Take me to
4: your heart. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segmen terakhir sudah ada yang masuk jalur on air. Siapa dulu? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bung Ari.
0: Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu, Ruang Rindu lewat lagu, Bung Ari.
0: Lewat lagu. Dengan siapa ini? Di mana?
1: Pak Dito, tolong lagu.
0: Oh, Pak Dito, siap. Pak Dito, gimana kabarnya? Ya, sehat?
1: Sehat, Mas Ari, ya.
0: Alhamdulillah. Dito, tolong aku gimana?
1: Kemarin suaranya serak-serak ini. Sekarang saya serak-serak ini.
0: Oh, gitu. Kok malah jadi pindah ke sana nggih?
1: Ya saya anu ada Mas Arin.
0: Oh gitu.
1: Tommy John ada. Anu Delilah, Tommy John.
0: Siapa? Tommy John.
1: Delilah.
0: Tommy John, Delilah.
1: Iya. Delilah.
0: Laila biasa ya. Oh, Delilah ya.
1: Ya,
0: oke, okay, siap, sudah ada ready. Monggo salam-salamnya yuk.
1: Ya, terima kasih Mas Ari, sudah selamat datang untuk
0: siap.
1: Semua.
0: Nggih, Pak Dito.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

namanya kayak Bupati Kediri ya. Mas Hanin Dito atau Pak Hanin Dito Himawan Pramana. Bukan ya, Pak Dito ya. Kalau yang di Bupati Kediri, Hanin Dito Himawan Pramana. Oke, Pak Dito, terima kasih Pak Dito ya. Lagunya sudah saya siapkan, ditunggu aja nanti ya. Insya Allah saya putarkan. Baik ya, hadirnya Pak Dito dari Tulung Agung menutup perjumpaan kita dalam ajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Terima kasih atas atensinya yang sudah merangkum edisi malam hari ini ya. Dari awal segmen tadi ya, ada Pak Slamet, ada Pak Munoto, Bu Eti ya di PPU, Pak Mario di Karangwaru, ada Pak Uki di Bangsal, ada Bung Freddy di Merauke, lalu ada Bu Rini di Wates, Bu Rahayu di Kepatihan, Pak Agus di Kota Kediri, Kong Bani ya, Kampung Inggris. Lalu ada Tendida di Bogor, Pak Tarji, dan terakhir ada Pak Dito ya di Tulung Agung. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi ya teman-teman, pukul 23 kita bergeser dan menjalin harmoni malam yang akan memberikan lagu ya untuk menemani istirahat Anda tentunya ya, sampai nanti merapat pada pukul 24 dilanjutkan renungan malam dan juga tutup siaran. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara

0: Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan ke-6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI,
2: RRI Digital. Indonesia. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu ya, 8 Agustus 2020. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, salam berserah, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, karena informasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jalan BB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri. Hari ini Minggu 9 Agustus 2026, saya Aska Ariska akan menemani Anda di Kediri Pagi edisi weekend ya. Dan kami akan hadirkan juga informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang pagi. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 311 1108. Mengawali jumpa kita pendengar pagi ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan tema menjaga kualitas hati.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat usia. Sehingga dengan nikmat sehat, nikmat usia itu kita bisa menambah amal baik kita dan tentunya mengurangi dosa-dosa kita. Dan tentunya salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap dua nikmat sehat dan nikmat usia itu, tentunya kita harus mengawali hari kita dengan kebaikan. Tentunya kita berharap kita bisa mendapatkan satu pencerahan di mutiara pagi hari ini, dengan harapan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah tentang menjaga kualitas hati. Kalau kita bicara tentang hati, sahabat-sahabat pendengar, ada satu hadis yang sangat menarik, yang sangat layak untuk kita cermati. Inna fil jasadi mudghah, idza salat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa yal qalb. Jadi ada di dalam diri kita itu ada segumpal darah ya, ada segumpal daging begitu. Jika daging itu baik, maka seluruh jasad kita itu akan baik. Tapi jika daging itu buruk atau rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Ala wahyal qalb, daging itu adalah hati. Nah, sahabat-sahabat pendengar, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam potensi ya, ada potensi fisik ya kan, kita bisa sehat, kita bisa lari ya kan, kita bisa melakukan banyak kebaikan dengan jasad kita, dengan fisik kita. Yang kedua, Allah bekali kita dengan namanya akal. Akal ini yang membedakan kita dengan hewan, dengan binatang begitu, karena kita bisa berpikir, kita bisa mengkaji.

0: saya ini baik atau tidak, itu yang hari ini kita akan coba cermati begitu. Nah, sahabat-sahabat, hati itu ternyata kualitasnya itu ada tiga. Hati itu kualitasnya ada tiga, nanti kita akan lihat sama-sama kita termasuk yang kualitas yang mana. Yang pertama, sahabat-sahabat pendengar, hati itu yang paling parah ya, ada namanya kolbun mayyitun. Kolbun mayyitun itu artinya hati yang mati. Hati yang mati itu seperti apa? Hati yang mati itu adalah hati yang sudah tidak bisa lagi diingatkan, sudah tidak lagi bisa diberikan peringatan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya sahabat-sahabat punya saudara atau teman atau keluarga terdekat begitu. Dia usianya sudah mungkin usia matang, usia dewasa begitu. Tapi ketika diajak sholat, dia ini tidak bergeming, artinya dia tetap tidak mau sholat begitu, padahal sudah diingatkan, yuk kita sholat, udah kamu duluan aja, yuk kita hadir ini nih, ikut ngaji begitu, udah kamu duluan aja. Artinya dia dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, dia sama saja begitu. Nah, sahabat-sahabat, hati yang mati itu hati yang sudah tidak lagi sensitif terhadap perbuatan dosa, terhadap hal-hal yang dilarang. Jadi ketika dia merasa berbuat dosa, ya dia tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan dosa, dia enjoy saja. Sering kita lihat orang-orang demikian kok. Dia melakukan perbuatan dosa, dia tidak sholat, kok tidak ada rasa bingung, tidak ada rasa bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Nah, hati-hati sahabat-sahabat, bisa jadi itu adalah kondisi kualitas ketika hati kita sudah mati. Dan hati yang mati itu, apa yang kita bisa lakukan? Satu, didoakan. Karena yang punya otoritas untuk menghidupkan kembali hati yang mati itu adalah Allah, begitu. Jadi yang pertama adalah kita doakan. Yang kedua, kita terus ingatkan. Kita terus ingatkan ada anggota keluarga kita barangkali tidak sholat, barangkali melakukan perbuatan dosa. Tugas kita adalah selain didoakan, yang kedua adalah kita ingatkan terus, kita berikan nasihat. Tapi kita jangan berharap bahwa dia akan berubah dengan nasihat kita, karena tugas kita hanya mengingatkan, dia berubah atau tidak itu otoritas dari Allah. Itu yang pertama, hati yang mati. Kita berlindung sahabat-sahabat, semoga hati kita belum mati gitu kan. Artinya jika masih mau mendengar mutiara pagi, jika masih mau diingatkan begitu, kemungkinan besar hati kita ini belum mati begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sahabat-sahabat, kualitas hati yang kedua ada namanya kolbun marid. Kolbun marid itu apa? Kolbun marid itu artinya hati kita sakit. Hati kita belum mati tapi sakit begitu ya. Kita masih bisa melakukan kebaikan, tapi di satu sisi kita banyak sekali juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu hatinya sakit begitu. Jadi kolbun marid itu hati yang sakit, bukan sakit hati ya. Jadi beda, nanti kalau ditanya apa kolbun marid, sakit hati, bukan. Jadi hati yang sakit, ya kan? Nah, sahabat-sahabat, ada delapan ciri hati yang sakit. Nah, ini yang kita akan coba bahas secara singkat begitu. Tapi ini satu hal yang barangkali kita sering dengar setiap hari, namun kita tidak sadari ciri hati yang sakit atau kolbun marid itu ada delapan. Ketika saya coba kumpulkan begitu, nah, nanti kita coba checklist ya. Mana ciri-ciri yang ada di pada diri kita ya. Ya, semoga nanti tidak ada begitu ya. Yang pertama sahabat-sahabat, ciri hati yang sakit itu adalah, satu adalah riya. Riya itu apa? Riya itu artinya pamer. Jadi kalau orang masih sering melakukan sesuatu karena ingin dapat validasi dari orang lain, ya itu hatinya masih sakit. Kenapa? Karena dia masih suka pamer gitu kan. Tiba-tiba di kantor, aduh aku ngantuk sekali, kenapa kamu ngantuk, kamu gak tahu aku tadi malam tahajud begitu kan. Jadi dia ingin validasi dari orang lain bahwa dia tahajud begitu ya, atau ketemu temannya begitu ya, tiba-tiba nyeletuk bahwa kamu masak gak? Enggak sih, aku cuma beli aja, aku tuh masak gitu kan, sebagai bentuk pengabdian kepada orang. Masaknya bagus, cuman ketika ada
1: ada pamernya bahwa, sedikit ya maksudnya.
0: Ada pamernya begitu, jadi ada seolah-olah bahwa aku ini lebih baik dari orang lain, itu yang enggak bagus gitu kan. Artinya satu tuh riya. Dan riya ini sahabat-sahabat, itu saat ini sangat mudah dilakukan kalau kita ada nih sosial media ya. Kadang

0: kita tahajud begitu, wah sungguh indah bersujud wah, di tengah malam gitu, di posting begitu, nggak tahu tujuannya apa begitu. Tapi ya, tahajudnya bagus, cuman ya ada riak-riaknya itu yang membuat kita jadi khawatir, itu hangus ibadahnya. Satu tuh riak, jadi pamer, itu ciri bahwa hati kita ini sakit. Yang kedua sahabat-sahabat, ciri hati yang sakit yang kedua adalah ghadab. Ghadab itu apa? Ghadab itu artinya kita marah, marah yang tanpa alasan, atau ketika marah itu marah yang tidak bisa dikontrol. Artinya begini, marah itu boleh, tidak ada yang marah itu boleh, asalkan waktunya tepat, kemudian proporsinya juga proporsional begitu. Ada orang untuk halal kecil itu marah, ada untuk halal yang sepele itu udah marahnya luar biasa. Itu juga ciri bahwa hati kita sakit. Ini juga tanda bagi ibu-ibu begitu, yang misalnya marah, ketika marah dengan suaminya itu lama sekali ya kan, 3 hari, 4 hari itu marahnya gak habis-habis. Itu ciri hati yang sakit. Kenapa? Ya wajar ketika misalnya suami berbuat kesalahan begitu ya kan, kita dongkol marah misalnya, ayah nanti pulang jam berapa? Oh iya nanti habis maghrib, ya udah nanti kita mama siapkan makanan begitu di rumah. Ternyata suami sampai isya nggak datang gitu kan, nggak, dan nggak ngabari begitu, sampai nanti jam 10 malam baru datang begitu, dan suami bilang HP-ku lowbat tadi diajak makan sama bos begitu, jadi nggak bisa ngabari, nggak bisa pulang gitu kan. Ya kita marah pada waktu itu jelas, karena nunggu anak-anak begitu kan untuk makan, ternyata juga belum datang. Ya udah marah pada saat itu, diingatkan, kasih tahu, ya besok biasa aja, biasa lagi gitu kan. Ya sampai besoknya aku nggak akan masakkan lagi gitu. Nah, itu marah yang berlebihan, godok, itu ciri hati yang sakit sahabat-sahabat. Yang kedua, yang ketiga, ciri hati yang sakit itu ghaflah. Ghaflah itu artinya apa? Ghaflah itu artinya lalai. Jadi ada orang-orang tertentu, misalnya dalam konteks ini adalah sholat, dia misalnya punya waktu luang tapi tidak mau sholat tepat waktu. Sebagai contoh, sholat asar boleh nggak misalnya setengah tiga? Sah, itu boleh sah gitu kan. Tapi sholat zuhur setengah tiga itu sah. Kenapa? Karena asar itu jam 3 misalnya. Tapi itu kan lalai. Kenapa lalai? Karena zuhur itu jam 12 biasanya, tapi dia baru sholat itu setengah 3. Nah, artinya begini, kecuali kita ada uzur, ada sesuatu yang mungkin harus kita lakukan sehingga terlambat, itu tidak ada masalah. Tapi kadang kita ada waktu luang, ya kan, waktunya longgar, tapi tidak mau sholat tepat waktu. Itu namanya ghaflah, sahabat-sahabat. Ghaflah itu artinya sering melalaikan sholat begitu, tidak mau sholat di awal waktu. Itu ciri bahwa hati kita ini sedang sakit. Kalau orang hatinya sehat, biasanya dengar azan, zuhur, langsung sholat. Asar begitu kan, kadang ada orang yang asar itu jam 5 begitu. Sah, begitu sah, secara hukum itu sah. Kenapa? Karena memang jam 5 itu masih belum masuk sholat maghrib begitu. Tapi kita lalai, kenapa? Harusnya kalau bisa apa sholat asar itu jam 3, ya kita lakukan tepat waktu. Itu ghaflah. Artinya lalai, sering apa menunda-nunda sholat atau menunda-nunda ibadah yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat sahabat-sahabat, ciri bahwa hati kita itu sakit, yang keempat adalah kita sering was-was ketika berbuat kebaikan. Was-was itu artinya begini, ketika kita mau berbuat kebaikan, wah kita mikirnya lama sekali. Atau ketika kita sudah berbuat kebaikan, kita kadang menyesal begitu kan, menyesal melakukan kebaikan. Sebagai contoh, misalnya ada ya orang datang ya, saudara kita datang gitu kan, bilang mau pinjam uang begitu, ini pinjam uang dulu nih, anak lagi mau sekolah begitu, pastilah kita pinjam 300.000 misalnya. Ternyata dia bohong. Jadi saudara kita tuh misalnya bohong, ternyata tidak dibuat sekolah tapi dibuat jalan-jalan. Kadang kita merasa menyesal sudah dikasih pinjam ke dia begitu. Nah, itu artinya kita was-was sahabat-sahabat. Kita berbuat kebaikan itu sudah dapat pahala, walaupun ternyata orang yang kita beri kebaikan itu ternyata bohong sama kita kan. Dia bohong itu dosa dia dengan Allah, tapi kita berbuat kebaikan itu sudah, kita sudah berbuat baik begitu. Jadi yang keempat, kita sering was-was ketika berbuat kebaikan, atau kita sering menyesal ketika sudah berbuat kebaikan. Itu yang keempat. Yang kelima, al-ya'su. Al-ya'su itu bagaimana? Al-ya'su itu artinya kita putus asa. Orang yang hatinya sakit biasanya ketika ditimpa satu kesulitan atau satu ujian, dia langsung putus asa aliasu begitu. Nah, wajar kita sebagai manusia biasa diuji oleh Allah, ya kan, dengan ujian yang mungkin berat, yang tidak pernah dialami oleh orang lain. Kita wajar ketika kita mungkin capek, lelah begitu. Yang nggak boleh kita putus asa begitu. Kenapa? Karena kata Allah di dua ayat dalam Al-Quran itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Artinya apa, sahabat-sahabat? Orang yang hatinya sakit itu mudah putus asa, ya, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit apa namanya menyalahkan takdir, ya kan? Takdir memang kejam katanya, kan? Nah, itu ciri hatinya yang sakit. Ini sudah dapat 5, sahabat-sahabat. Kira-kira sudah dapat berapa checklist nih, ya? Khawatir nanti, wah, ternyata ada semua begitu, ya. Oke, kita lanjutkan yang keenam, sahabat-sahabat. Yang keenam adalah tamak. Tamak itu artinya apa, ya? Bahasa sederhananya itu serakah, ya. Jadi kalau orang sering, ya, mengambil sesuatu yang bukan bagiannya, atau dia menginginkan sesuatu yang didapatkan apa oleh orang lain, ya kan, itu artinya tamak. Dia tidak cepat puas padahal dia sudah apa istilahnya, ya, istilahnya sudah cukup begitu, tapi ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain dengan cara yang nggak baik, ya kan. Yang keenam artinya tamak, ya, kita serakah. Yang ketujuh itu ujub. Nah, ini yang menarik nih, yang barangkali sering ada di kita nih. Ujub itu artinya kita merasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang barangkali kita harus waspadai, sahabat-sahabat. Kenapa? Karena ujub itu, sombong itu yang membuat iblis diusir dari surga, ya kan? Iblis diusir dari surga karena dia ujub atau sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Contoh dari ujub ini sebenarnya sederhana, sahabat-sahabat. Kita pintar dikit, sombong, ya kan? Itu ujub. Kita kaya dikit, sombong, itu ujub. Kita punya kekuasaan dikit, itu sombong. Ya, itu sudah ujub. Artinya kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, itu kita masuk pada ujub. Dan ini ciri bahwa hati kita ini sakit gitu. Kenapa? Karena dia gak sadar yang membuat kita pintar itu Allah. Artinya kepintaran kita itu pemberian dari Allah. Yang membuat kita kaya itu adalah rizki dari Allah. Kalau kita ujub itu sudah gak pas. Kenapa? Karena kita membanggakan sesuatu yang hanya bentuknya titipan. Kalau kita bicara tentang ujub, contoh yang sangat nyata itu Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun itu punya ketiga hal itu yang saya sampaikan. Dia apa pintar luar biasa, jadi nggak mungkin Fir'aun itu bodoh begitu, nggak mungkin. Dia itu juga punya kekuasaan, dia juga kaya. Kaya itu artinya dia bisa bangun piramida luar biasa, ya kan? Yang wah, batunya itu beratnya luar biasa, tapi dia bisa bangun itu gitu. Nggak mungkin Fir'aun itu kalau nggak kaya nggak mungkin bisa bangun itu, ya, bangun piramida, karena nggak mungkin bangun piramida pakai pinjol begitu, kan. Nah, artinya ujub itu menjadi salah satu masalah kita yang kita harus waspadai, dan itu ciri bahwa hati kita sakit. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat, ciri bahwa hati kita sakit itu ada namanya hasad. Hasad itu bahasa sederhananya adalah iri atau dengki. Iri atau dengki artinya begini, ketika kita menginginkan nikmat yang orang lain dapatkan itu hilang, itu artinya kita sudah iri, kita dengki pada orang lain. Dan ini ciri bahwa hati kita ini sakit. Ada sahabat kita atau tetangga kita baru beli mobil, wah, langsung demam gitu kan. Sahabat kita baru renovasi rumah, ya, langsung apa, tekanan darah naik begitu. Nah, artinya apa, kita itu sering tidak senang dengan apa nikmat yang didapatkan oleh orang lain, dan itu ciri bahwa hati kita ini ada masalah atau hati kita ini sakit. Nah, sahabat-sahabat, 8 ciri itu kita coba cek, kita evaluasi kira-kira saya ini ada yang di mana begitu. Kalau ada semua, berarti kita harus evaluasi diri, kita harus pastikan bahwa 8-8 nya kita harus satu persatu kita eliminasi. Dan yang terakhir, ciri bahwa apa kualitas hati itu namanya kolbun salim. Kolbun salim itu kualitas hati yang sangat ideal, dan kita berharap semuanya hatinya itu sehat. Bukan hati yang mati, bukan hati yang sakit, tapi kolbun salim artinya hati yang sehat. Dan itu menjadi kunci kita ini nanti bisa ketemu dengan Allah. Satu ayat ini ada doa, ya, ini ada doa yang sangat menarik. Asy-Syu'ara ayat 87-89. Di situ Allah memberikan sebuah gambaran, sebuah doa kepada kita, ya. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. yaumala yanfa'umalu wala banun, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Hari kebangkitan itu hari ketika simbol-simbol apa kesuksesan itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi orang kan selama ini melihat bahwa simbol kesuksesan itu harta dan anak, begitu kan. Nah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih. Harapan kita sama-sama sahabat, bagaimana kita menjaga kualitas hati kita menjadi kualitas hati yang salim. Tapi pun jika kita ternyata ada tanda ciri bahwa hati kita ini sakit, maka tugas kita bersama adalah bagaimana kita mengeliminasi tanda-tanda itu untuk bisa sehat kembali. Semoga Allah mudahkan. Demikian Mbak Aska untuk
1: Fatimah. Siap, terima kasih Ustadz Angsat. Kita jeda sejenak Ustadz ya, mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya. Dan juga untuk Anda pendengar, silakan nanti bisa menyimak lanjutan kajian pagi untuk Mutiara Pagi, ataupun juga boleh bergabung bersama dengan kami melalui APRO 1 0811 354 11 16.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam kajian Mutiara Pagi. Dan di ujung telepon masih dengan Ustadz Asad Effendi, PhD Fiskwa, dosen Universitas Trada Indonesia. Ustadz Asad masih standby Ustadz ya?
1: Masih, siap.
0: Baik Ustadz, jadi ternyata penyakit hati itu banyak sekali Ustadz ya. Kalau kita runut tadi ada 8, dan ini nampaknya kalau kita melihat banyak sekali yang merasakan itu, termasuk saya mungkin juga diantaranya secara sadar dan gak sadar juga ini Ustadz ya. Karena kan terkadang kita sebagai manusia itu ketika merasakan itu tidak ngeh ya, atau tidak paham bahwa ternyata ini penyakit hati loh, begitu ya Ustadz ya. Itu cara membersihkannya bagaimana Ustadz, supaya kita terhindar dari penyakit hati Ustadz?
1: Menarik, menarik. Jadi memang terkadang kita tidak sadar ya, bahwa ternyata hal tersebut tuh sebenarnya adalah masalah atau gangguan atau penyakit yang kita harus bersihkan begitu. Yeah. Karena apa? Karena biasanya kita tidak sadar karena menganggap itu adalah satu hal biasa aja gitu kan. Karena bisa kita pamer-pamer dikit, kayaknya biasa aja karena banyak orang melakukan itu begitu. Nah, salah satu cara bagi kita untuk bisa membersihkan penyakit-penyakit itu adalah yang pertama kita identifikasi satu persatu. Maka tadi saya sampaikan ada 8, kita checklist mana yang muncul begitu. Kalau muncul semua, kita coba hilangkan satu-satu. Nah, itu yang kita bisa lakukan satu-satu aja. Jadi kalau semua barangkali kita udah sempurna, tapi satu, ria, saya masih ria. Berarti apa aktivitas yang membuat saya jadi ria? Oh, ternyata handphone, ya kan? Ketika saya ibadah mesti cenderung ingin posting begitu ya, tidak salah kalau niatnya mungkin memotivasi, tapi antara memotivasi teman kita dengan ria itu kadang beda tipis, maka kita lebih baik hindari saja. Nanti goflah, kemudian apa yang membuat kita jadi ujub, ya kan? Nah, itu kita hindari satu persatu. Yang kedua tentunya kita butuh support system ya. Support system terbaik itu pasangan atau orang-orang terdekat kita, bagaimana supaya kita itu terhindar dari ya penyakit-penyakit hati itu. Dan syukur-syukur kalau kita saling memperbaiki. Ya, saling memperbaiki. Ya, diingatkan, oh ini ternyata saya masuk ke ujub. Oh ini saya ternyata masuk ke was-was begitu. Itu saling mengingatkan. Demikian Mbak Aska.
0: Baik, siap. Kalau bicara saling mengingatkan, ini kan terkadang kita juga ketika ingin menasihati sesama teman, mungkin Ustadz ya, mungkin yang lebih tua, kadang ada rasa kayak apa ya, kok enggak enak gitu ya, saya masih kurang ilmunya, saya kok merasa lebih paling benar gitu. Nah, itu kan kadang kita juga merasakan ya Ustadz, jadi itu gimana Ustadz?
1: Betul. Jadi, nah itu kalau kita ada rasa takut untuk berbuat kebaikan, rasa takut untuk mengingatkan, itu sebenarnya kita itu penyakit hati juga.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi penyakit hati juga karena kita
0: serba salah ya Ustaz.
1: Betul, was-was, karena was-was tadi ada cirinya ya, was-was untuk berbuat kebaikan. Aduh, saya kayaknya enggak ke masjid lah, kenapa? Takut ria. Jadi dia ke masjid karena takut ria begitu, itu juga keliru. Saya kayaknya nggak nasehatin dia biar dia nggak sholat gitu, kenapa? Karena saya takut dikira alim begitu kan. Nah, padahal nah itu artinya ya itu penyakit hati juga gitu, karena ya kita melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi ya karena manusia gitu kan, takut dinilai, takut dianggap begitu, itu juga salah satu penyakit hati. Caranya adalah selama yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, niatnya karena Allah, bagaimana orang nanti menerima, bagaimana orang nanti bereaksi, yaitu urusan mereka, bukan urusan kita. Demikian Mbak Aska.
0: Baik, siap Ustaz. Jadi kalau kita merasa ada teman kita, saudara-saudara kita yang memang ini harus diarahkan, ya kita harus mengarahkan ke yang lebih baik, begitu Ustaz ya.
1: Betul.
0: Nah Ustadz, kalau berkaitan dengan yang namanya ria dan sebagainya, ini kan memang di media sosial, apalagi zaman sekarang itu kayaknya kok nggak mungkin begitu ya, kalau kita melihat orang-orang di medsos pamer macam-macam ini dengan niatan apakah ini ria atau enggak, kita kan nggak tahu juga ya Ustadz ya. Itu bagaimana membedakannya ya Ustadz?
1: Jadi kita itu tidak perlu menghakimi siapapun. Lebih baik kita menghakimi diri kita. Artinya begini, ketika kita melihat orang lain katakanlah flexing atau share sesuatu ya, yang mungkin kita bisa lihat ya barangkali ini di stories WA ataukah mungkin di sosial media mereka, tugas kita bukan menghakimi, orang ini kayaknya ria, orang ini kayaknya flexing, orang ini kayaknya, enggak perlu, ya kan? Yang penting kita tidak berniat melakukan itu. Dan sahabat-sahabat juga tidak dilarang sih sebenarnya ketika berbagi sesuatu di sosial media, barangkali titip foto ya kan, titip jejak begitu, itu kayak nggak ada masalah gitu. Asalkan satu, niat kita itu sebenarnya bukan untuk ria gitu. Tapi ya yang pasti kita harus kendalikan. Kadang orang itu ketika berbagi sesuatu itu apa sih yang dicari? Validasi jempol, ya kan, share, komen begitu. Nah, dan itu yang membuat kadang hati kita berbunga-bunga gitu. Ketika kita post sesuatu, ternyata nggak ada yang kasih jempol, wah itu sudah nggak bisa tidur semalam gitu. Tapi ketika ada yang kasih jempol, wah semangat lagi untuk upload sesuatu yang mungkin lebih wow begitu. Nah, tugas kita jangan menghakimi orang lain apapun itu. Yang penting bagaimana kita jaga hati kita melakukan sesuatu bukan karena validasi, tapi ya yang penting karena Allah, yang penting Allah ridho, sudah cukup begitu Mbak Aska.
0: Baik, siap Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita membuat semacam status untuk menyampaikan, oh diri kita seperti ini nih, misalkan begini Ustaz, jangan pernah iri dengan pencapaian orang lain. Nah itu juga apakah termasuk sebenarnya kita punya penyakit hati ya Ustadz ya, menunjukkan bahwa oh saya tuh nggak pernah iri loh sama orang lain gitu Ustadz?
1: Itu yang tahu sebenarnya diri kita ya. Yang tahu itu sebenarnya diri kita. Kenapa? Karena ya orang lain tuh yang dilihat tuh hanya statusnya, tapi niat intens di balik status itu ya itu hanya kita yang tahu. Karena ada juga orang yang ketika dia share status yang mungkin bijak begitu, tapi niatnya untuk nyindir orang lain ya kan, nyindir orang lain gitu kan, padahal tuh kata-katanya bijak, bagus, luar biasa gitu. Tapi karena niatnya orang tadi itu kayaknya nggak bisa kalau dikasih tahu secara langsung, kasihlah status. Nah itu juga salah satu penyakit hati. Artinya sahabat-sahabat, di kajian kita itu bukan berarti dilarang untuk berbagi. It's okay, nggak ada masalah, karena memang kita ini kan makhluk sosial. Tapi jaga supaya niat yang muncul dari hati kita itu ya karena Allah gitu kan. Berbagi misalnya informasi, kata-kata mutiara yang bagus, niatnya ya semoga yang baca itu nanti ikut baik juga. Atau ketika kita misalnya berbagi kondisi kita, misalnya wah lagi jalan-jalan, itu untuk niatnya adalah ya untuk bisa berbagi kebahagiaan, itu nggak ada masalah. Ya nggak boleh tadi niatnya ria, niatnya adalah ujub atau sombong, niatnya adalah untuk bagaimana iri atau dengki, itu yang tidak boleh begitu Mbak.
0: Ustadz, kalau kita ingin menasihati orang lain itu kan tadi masih ada rasa nggak enakan, ternyata itu juga termasuk penyakit hati begitu Ustadz ya. Bagaimana kalau kita dengan mengandalkan orang yang mungkin lebih tua, lebih paham, lebih banyak pengalaman untuk menasihati orang tersebut, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Lebih baik mungkin ya, atau bagaimana?
1: Betul, jadi ketika kita bicara tentang nasihat itu, kalau mungkin kita bisa lakukan sendiri. Artinya begini, jadi salah satu hadis yang cukup masyhur juga, jika engkau melihat sesuatu yang enggak benar, melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tiga hal. Satu, ubahlah dengan tangan, artinya kita langsung ya kan diubah dengan tangan begitu, berarti dengan kekuasaan kita. Yang kedua adalah dengan kata-kata kita nasihati. Yang ketiga adalah kalau tidak bisa menasihati, kita benci dalam hati bahwa itu adalah satu hal yang enggak benar. Nah, bicara tentang menasihati, bagaimana kalau kita menggunakan orang yang dihormati, orang yang mungkin disegani oleh orang tersebut? Itu saya pikir salah satu langkah yang cukup cerdas ya begitu, karena tujuan kita adalah yang penting dia berubah. Entah dinasihati oleh kita, entah dinasihati oleh orang yang mungkin senior, bahkan bisa jadi orang itu berubah karena dinasihati oleh anak kecil atau dinasihati oleh anaknya. Kadang ada misalnya seorang ayah itu gak mau berubah, dinasihati istrinya, tapi giliran yang nasihati anaknya yang masih kecil, wah luar biasa, dia langsung berubah gitu kan. Karena kenapa? Karena efek psikologis itu juga penting. Makanya misalnya kita, oh orang yang tua, orang yang dihormati itu menasihati, itu efek psikologisnya itu saya pikir juga ada begitu, sehingga bisa kita lakukan juga.
0: Baik, siap Ustadz, kita sudah di penghujung untuk Mutiara Pagi. Sebagai penutupnya, silakan Ustadz Asad.
1: Sahabat-sahabat, jadi usia kita itu tidak ada yang tahu, ya kan? Dan di surat Asy-Syu'ara ayat 87-89, salah satu cara bagi kita untuk bisa ketemu Allah dengan cara yang baik nantinya adalah bagaimana kita datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih. Makanya sahabat-sahabat, semoga tambahan waktu setiap detik, setiap saat yang Allah berikan pada kita, hari ini kita bisa bangun kembali. Tujuannya adalah bagaimana kita membuat semakin hari, setiap saat, setiap detik hati kita itu semakin sehat. Wajar, manusiawi, ketika kita hati kita sakit, kita punya 8 ciri itu. Tapi tugas kita adalah memastikan bagaimana ciri-ciri itu semakin hari semakin hilang, semakin sedikit. Semoga Allah mudahkan.

0: Sari Berita, menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Kasus pencurian kursi taman milik pemerintah Kota Surabaya dengan modus menggunakan mobil ambulans kini telah ditangani oleh Polsek Gubeng. Inilah Warta Pagi selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Menjelang muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Cantia melaporkan.
2: Menjelang hitung mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SASIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area Slide Plan Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
3: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035 Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
2: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tawak Beras, Kyai Haji Abdul Razak Soleh menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama infrastruktur krusial seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
4: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan BNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk registrasi, kita hanya mendampingi dari BNU.
2: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
0: Mendengar kasus pencurian kursi taman milik pemerintah Kota Surabaya dengan modus menggunakan mobil ambulans, kini tengah ditangani oleh Polsek Gubeng. Ermina Jen melaporkan.
5: Modus tidak biasa terungkap dalam dugaan pencurian kursi fasilitas umum milik pemerintah Kota Surabaya. Terduga pelaku diduga menggunakan ambulans pribadi untuk mengangkut kursi taman menuju pengepul barang bekas. Kasus tersebut terungkap saat petugas Satpol PP Surabaya menemukan dua kursi taman di lokasi penjualan barang bekas. Temuan terjadi ketika petugas berpatroli di Jalan Kaliwaron, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng. PLT Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti mengatakan, patroli tersebut awalnya dilakukan untuk mengawasi bangunan liar. Saat melintas, petugas melihat dua kursi di tempat penjualan barang bekas dan kemudian berbalik arah. Setelah diperiksa, petugas memastikan kedua kursi merupakan aset pemerintah Kota Surabaya dan sudah berada di atas timbangan. Petugas kemudian menemukan seorang pria yang datang menggunakan sepeda motor dan menunjukkan surat jalan yang diduga palsu. Satpol PP membawa terduga pelaku dan pihak pengepul ke Polsek Gubeng Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan. Irna menduga pengepul mengetahui kursi tersebut merupakan aset Pemkot karena memiliki logo dan desain khas. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap kursi tersebut diduga diangkut menggunakan ambulans pribadi. Ambulans tersebut diketahui berasal dari luar Kota Surabaya.
6: Itu kursi sudah berada di atas timbangan. Tanyakan pada dia dari mana dapatnya dan lain-lain. Nah, yang bersangkutan menunjukkan surat jalan. Kita tengarai surat jalannya itu surat jalan palsu menggunakan kop siloam. Jadi seakan-akan mendapat tugas untuk melakukan penjualan barang. Baik yang mencuri atau yang nampung, Semuanya kemarin kita bawa ke Polsek Gubeng.
5: Pemerintah Kota Surabaya mengungkap salah satu fasilitas yang paling sering hilang adalah kursi besi di taman maupun pedestrian. Kursi besi tersebut dipasang sejak 2016 hingga 2026 dan tersebar di sekitar 220 titik. Setiap kursi bernilai lebih dari 3 juta rupiah dan digunakan masyarakat beraktivitas di ruang publik. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, tim SAR gabungan dari kantor SAR kelas A Surabaya berhasil mengevakuasi dua jenazah anak buah kapal KM Hamdan 1 yang tewas akibat menghirup gas beracun. Faris Yarbo melaporkan.
7: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua anak buah kapal Hamdan 1 yang ditemukan meninggal dunia di dalam palka diduga akibat menghirup gas beracun pada Sabtu dini hari tadi. Kedua korban masing-masing bernama Rarvan berusia 20 tahun dan Iwan berusia 43 tahun. Keduanya dilaporkan meninggal dunia saat melakukan pengecekan kondisi kapal pada Jumat malam. Komandan Tim Rescue Kantor SAR Kelas A Surabaya, Chandra Kristiawan menjelaskan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan prosedur keselamatan yang sangat ketat mengingat tingginya kadar gas beracun di dalam palka.
8: Dan lagi 0045. Korban pertama dan korban kedua berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk penanganan lebih lanjut. Pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing. Dengan telah dievakuasinya seluruh korban dalam keadaan meninggal dunia, maka operasi SAR dinyatakan atau diusulkan ditutup.
7: Dalam proses evakuasi, tim SAR mendapat kendala karena bagian dalam palka yang mengandung gas beracun, sehingga tim cukup hati-hati menentukan strategi evakuasi yang dilakukan. Setelah berhasil mengevakuasi seluruh korban, petugas kemudian menutup rangkaian proses operasi SAR. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Bupati Sidoarjo Subandi bakal mempercepat pengawasan prostitusi terselubung di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS. Januar Fahmi melaporkan.
9: Bupati Sidoarjo Subandi bakal memperketat pengawasan prostitusi terselubung di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS. Pemkab Sidoarjo akan melakukan penataan dan penyisiran terhadap lokasi yang diduga menjadi titik praktek prostitusi terselubung, termasuk tempat-tempat yang beroperasi secara tersembunyi.
10: Yang kedua, kesukaannya mas-mas tadi sampaikan ya, ini akan kita sisir. Ya, saya Kapolres Kabupaten Lamongan. Ya. Termasuk Asbiro, Prosbiro. Ya, ini akan turun juga kita. Nanti semuanya akan kita turun. Ya, nanti saya Pak Kapolres didampingi di Satpol PP ya, sama Kepolisian Negara. Mudah-mudahan ya, kita lakukan. Saya minta waktu dalam satu bulan ini insyaallah akan selesaikan.
9: Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penguatan deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan bagi kelompok yang berisiko terpapar HIV. PMK berharap pengawasan dan pendekatan kesehatan dapat menekan praktek prostitusi terselubung sekaligus memutus rantai penularan HIV/AIDS di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, unit donor darah PMI Tuban menegaskan bahwa prosedur donor silang telah resmi ditinggalkan demi menerapkan standar baru transfusi darah yang jauh lebih aman, modern, dan efisien. Witra Adila melaporkan.
11: Prosedur donor silang antar golongan darah seperti penggunaan golongan darah O untuk resipien bergolongan darah B atau AB yang sempat lumrah pada era 2011-an kini resmi ditinggalkan demi mengutamakan keselamatan pasien secara maksimal. Humas Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban, Sarju Effendi menjelaskan bahwa anggapan golongan darah O sebagai donor universal tidak lagi diterapkan secara bebas. Saat ini tim medis mewajibkan kesesuaian jenis dan golongan golongan darah secara persis antara pendonor dan penerima. Sebagai bentuk mitigasi resiko, UDD PMI Tuban menerapkan kehati-hatian berlapis melalui uji silang serasi atau cross match sebelum darah disalurkan ke tubuh pasien. Pencocokan ini dilakukan untuk memastikan sel darah donor benar-benar kompatibel dengan sel darah resipien.
12: Kalau secara teori sebenarnya itu kan bisa masuk ke semuanya.
13: Betul.
12: Cuma kalau di prakteknya kita memang golongan darah itu harus sesuai dan sejenis. Golongan darah AB kita memberinya AB, golongan darah O ya kita beri O.
13: Itu nggak dicampur-campur.
12: Dokternya sekarang sudah nggak mau ambil resiko juga, cari aman aja lah dari terbukaan.
11: Sarju menambahkan langkah preventif ini sangat krusial mengingat darah merupakan jaringan hidup yang kompleks terdiri dari eritrosit, leukosit, serta komponen seluler lainnya. Kompleksitas ini kerap memicu respon imun yang beragam di dalam tubuh pasien. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, dampak El Nino kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat pemberlanjaan di Kota Kediri semakin meningkat. Ayu Citra melaporkan.
14: Sering meningkatnya suhu di bumi yang disebabkan oleh El Nino, maka pada saat ini kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat belanja di Kota Kediri ikut semakin meningkat. Hal itu disampaikan oleh salah satu pengunjung mal Kediri Town Square asal Tulung Agung, Nur Ayu Habibah. Ayu mengatakan bahwa ia sengaja datang berkunjung ke mal tersebut bersama dengan sejumlah teman sejawat. Langkah ini sekaligus dilakukan untuk mengisi waktu luang dan bisa menikmati beragam produk kuliner. Apalagi ketika mendatangi mal Kediri ini, ia juga bisa mendapatkan suasana yang nyaman, aman, dan sejuk.
15: Tempat perbelanjaan untuk semua kalangan masih sangat crowded ya. Untuk lingkungannya sendiri juga ramah dan aman. Itu yang saya suka. Jadi dia nggak bikin orang was-was karena dia kan middle ya, nggak begitu ramai banget. Terus di sini juga nyaman, orangnya ramah-ramah. Semua tempatnya juga sudah cukup lengkap. Saya rasa semuanya mendukung kalau kita di Kediri Mall. Saya lebih suka di sini. Dengan yang lain, saya rasa rata-rata ya.
14: Sementara itu, manajer marketing communication Kediri Town Square Aan Tri Ayun yang menyebutkan bahwa saat ini manajemen mal tersebut terus melakukan pembenahan dan strategi untuk mendatangkan sejumlah pengunjung, termasuk halnya dengan menambah tenan skala nasional hingga menggelar berbagai event menarik, termasuk menerapkan potongan harga atau diskon.
16: Di Kediri Town Square fokusnya bahwa tenan-tenan yang F&B ya, kemudian kayaknya tren sekarang customer itu lebih ke wellness sama F&B. Mereka lebih suka makanan sama fokus ke kesehatan. Fashion, aksesoris ataupun yang lainnya tetap, tapi kayak fokus utamanya sekarang lebih senang kayak kuliner gitu sih. Jadi makanya tenan-tenan yang akan datang kampung sun di Kediri Town Square ini lebih ke F&B ya.
14: Diketahui hingga saat ini total tenan yang ada di mall tersebut mencapai sekitar 80 gerai dan dari jumlah ini sebanyak 20% diantaranya merupakan sektor makanan dan minuman, sedangkan sisa lainnya ditunjang oleh gerai kesehatan maupun fashion. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pelajar berbakat asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang lomba kompetisi siswa tingkat nasional 2026. Ana Kusuma melaporkan.
17: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
18: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
17: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
19: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
17: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arogusuma melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Internasional untuk memperluas jejaring global. Farida Kusnia melaporkan.
20: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setiapan Surabaya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Internasional guna memperluas jaring global. Saat memberikan sambutan dalam wisuda kemarin, Ketua Setiapan Dr. Gogi Kurniawan mengatakan komitmen memperluas kerjasama ini juga bertujuan menguatkan mutu pendidikan, sehingga ada kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan.
21: Kita ada kerjasama dengan yang pertama, yaitu dengan Universitas Teknologi Malaysia, ada di Malaysia. Yang kedua, Universitas Perpetual Health System Delta di Filipina. Dan yang ketiga ada Universitas Burapa, ada di Thailand. Dan yang ketiga ada Asan Universitas, ada di Korea.
20: Sementara itu, wisudawan Setiapan Surabaya Yofi Saputro mengatakan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan usai lulus pendidikan.
22: Terima kasih karena telah menjadi tempat kami bertumbuh, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam cara berpikir, bersikap, dan juga memandang kehidupan. Kampus ini telah memberikan ruang bagi kami untuk belajar, berkembang, berorganisasi, berkarya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah masa perkuliahan.
20: Dalam wisuda ke-29 ini ada 140 lulusan yang dikukuhkan. Dari ratusan lulusan tersebut, dominan wisudawan-wisudawati program sarjana manajemen 97 orang. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri untuk Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar, terima kasih pagi ini masih stay tune bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Hari Minggu, cuaca yang sangat cerah, sangat bersahabat pagi ini meskipun udara ya dingin sekali ya kalau jam segini ya. Oke, tapi semoga apapun agenda Anda pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan yang diharapkan ya. Untuk Anda yang pagi ini sedang beraktivitas ya, untuk yang sedang santai-santai di rumah saja sambil ngerjain kerjaan rumah sambil dengerin RRI Kediri, selamat menikmati hari Minggu Anda. Semoga menyenangkan tentunya ya. Pagi ini saya Aska Ariska akan berbagi informasi-informasi menarik untuk Anda. Boleh juga Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami, berbagi informasi-informasi di sekitar Anda, kabar-kabar daerah ya, melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.
1: Cantik.
2: Apa?

Oke, pagi ini kita update informasi cuaca dari BMKG Kediri ya, untuk wilayah Kediri seperti apa hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Kita cek di akun resmi BMKG _ Kediri, pagi ini cerah, siang dan sore nanti cerah berawan, malam hari cerah dengan suhu udara antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kemudian kelembapan 44 hingga 84%, arah angin tenggara selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jamnya. Bisa juga Anda pendengar cek untuk perakiraan cuaca harian di bmkg.go.id atau bisa mengikuti bmkg_ Kediri di akun resminya, dan tentu juga bisa selalu mendengarkan siaran kami untuk update berkaitan dengan perakiraan cuaca harian setiap hari.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kyai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kyai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kyai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum acara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

bukan cuma di Indonesia. Ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Update informasi trafik pendengar pagi ini di ruas jalan di wilayah Kota Kediri sudah terpantau ramai lancar ya, di Simpang Jetis, kemudian Simpang Tosaren, Simpang Baruna, Simpang Alun-Alun, Simpang Bandar Ngalim, Simpang Brican juga sama, Iskandar Muda, kemudian di Muning ya. Kita geser lagi di Semampir, pagi ini juga ramai lancar. Simpang Nabatiasa, Dandangan ya, Waterton, Ayani Utara, di Simpang Tamanan ya, Simpang Kawi juga, di Sukarame ya, di Ayani Selatan juga pagi ini terpantau ramai lancar. Untuk kalian yang sudah mobil, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Oke, pendengar, pagi ini juga kalau pantauan kegiatan Car Free Day ya, di depan kantor RRI Kediri, Jalan PB Sudirman sudah mulai padat ya, sudah mulai padat masyarakat jalan-jalan menikmati Car Free Day, menikmati jajanan kuliner ya, sambil juga bersuah foto. Mumpung libur ya, menikmati waktu bersama keluarga ataupun juga kawan-kawan tentunya. Begitu juga pasti Anda pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar, untuk update informasi-informasi lain ya seputar Kediri ataupun juga Jawa Timur bahkan juga nasional, Anda bisa cek di laman resmi kami rri.co.id, atau bisa juga Anda pantau di RRI Digital ya, di aplikasi RRI Digital. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami bisa melalui WA Pro 1 ya, 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam